0: sesaat lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi kita harapkan dengan adanya Dewas yang baru ini, itu bisa semakin membawa kebaikan.
2: Bahwa yang bersangkutan tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian RRBPN.
0: Sari berita, Komisi 7 DPR RI optimis Dewan Pengawas LPP RRI baru mampu membawa perubahan. Menteri ATR BPN tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi. Pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 8 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Komisi 7 DPR RI mengatakan, anggota Dewan Pengawas atau Dewas Lembaga Penyiaran Publik atau LPP Radio Republik Indonesia yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: 5 dewas terpilih LPP RRI ditetapkan setelah Komisi 7 DPR RI menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon. Mereka akan melalui tahapan berikutnya melalui rapat paripurna DPR RI. Kelima calon tersebut berasal dari unsur RRI, masyarakat, dan pemerintah. Kelima dewas terpilih tersebut, yakni Soleman Yusuf 26 suara, Bara Ilyasa 26 suara, Widiarsi Agustina 26 suara, Muhammad Reza 26 suara, Margareta Fajar Kurnia Putri 25 suara.
4: 8 Matroni, 9 Margareta.
3: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay berharap anggota Dewan Pengawas Dewas LPP RRI yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Diharapkan Dewas RRI yang baru dapat menghadirkan pembaruan, terutama jika selama ini RRI dinilai masih mengalami stagnan dan belum berkembang secara optimal.
5: Nah, karena itu tentu ini harus ditanya masing-masing fraksi. Tetapi secara umum saya lihat yang mereka pilih ini adalah orang-orang yang diharapkan dapat membawa perubahan besar bagi kemajuan RRI di masa depan. Nah, karena itulah maka kita mendoakan mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi ya, kalau selama ini misalnya RRI dianggap masih stagnan, kurang maju, dan seterusnya, kita harapkan dengan adanya Dewas yang baru ini, itu bisa semakin membawa kebaikan.
3: Seperti diketahui, setiap fraksi memiliki pertimbangan masing-masing dalam menentukan pilihan calon anggota Dewas LPP RRI. Pertimbangan tersebut dapat bersifat objektif, rasional, ataupun subjektif. Hasil pemungutan suara tersebut menjadi dasar penetapan 5 calon Dewas LPP RRI oleh Komisi 7 DPR RI. Selanjutnya, hasil tersebut disampaikan dalam rapat paripurna untuk mendapatkan ketentuan sesuai tahapan yang berlaku. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Beliau bisa kita manfaatkan.
0: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Harul Umam melaporkan selengkapnya.
2: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir.
7: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Rabu kemarin, di mana Nusron seharusnya diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Pastio mengatakan Nusron telah mengirimkan surat konfirmasi kepada penyidik terkait ketidakhadirannya. Budi mengatakan penyidik akan melakukan koordinasi dan menjadwalkan ulang terkait pemeriksaan terhadap Nusron. KPK berharap Nusron dapat hadir memenuhi panggilan berikutnya.
2: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian ATR/BPN. Tentunya penyidik akan lakukan koordinasi dan penjadwalan ulang guna pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
7: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengaku siap kooperatif terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret kementeriannya.
8: Kami menghormati apa yang diproses oleh aparat ini dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu proses yang ada di sini. Juga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor BPN.
7: KPK sendiri mengatakan bahwa membutuhkan keterangan Nusron untuk mendalami konstruksi perkara dugaan suap pengurusan HGB dan penerimaan lainnya di Kementerian ATR/BPN. Keterangan Nusron diperlukan untuk mengetahui rangkaian perkara secara utuh, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki peran signifikan. Dalam perkara ini, KPK memang telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Mereka diduga terkait dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan HGB oleh PT Summarecon Agung. Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, 4 dari 8 tersangka diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi musim hujan 2026-2027 datang lebih lambat dan berlangsung lebih pendek. Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG, Marjuki, mengatakan kondisi tersebut berpotensi meningkatkan intensitas hujan pada hari-hari tertentu. Dan berikut Alfred Stutter menyampaikan informasi tersebut dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 RRI.
9: Laporan khusus.
10: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi.
11: Direktur Layanan Iklim Terapan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Marzuki, mengatakan musim hujan 2026 hingga 2027 diprediksi lebih pendek dari kondisi normal. Kondisi tersebut dipengaruhi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang akibat fenomena El Nino yang kini berada pada kategori sangat kuat. BMKG memprediksi El Nino masih bertahan hingga awal 2027, sementara musim hujan datang bertahap di berbagai wilayah Indonesia. Sebanyak 63 zona musim diprediksi memasuki musim hujan pada Oktober, kemudian 185 zona musim pada November dan 266 zona musim pada Desember. Sebanyak 529 zona musim atau 61,08% luas daratan diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat dari normalnya. Marzuki mengatakan musim hujan yang lebih pendek dapat membuat curah hujan memiliki intensitas lebih tinggi pada hari-hari tertentu.
10: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi ini akan lebih pendek dari normalnya karena musim kemarau kita sudah mundur ya, sudah cukup panjang, sehingga musim penghujan kita diprediksi oleh BMKG akan lebih pendek. Terus apa implikasinya? Implikasinya adalah curah yang akan diberikan mungkin akan lebih intensitasnya lebih tinggi dari biasanya. So, ya, ada hari-hari gitu Pak, setiap hari ya, ada hari-hari yang mungkin nanti curahnya akan lebih tinggi dari biasanya. Apakah itu ekstrem atau tidak, ya nanti kita
11: Menghadapi kondisi tersebut, BMKG merekomendasikan pemerintah dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan berdasarkan prediksi cuaca dan iklim. Selama periode kering, masyarakat diminta tetap mewaspadai kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Memasuki musim hujan, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan drainase dan menyiapkan kesiapan evakuasi untuk mengantisipasi banjir dan longsor. Masyarakat juga dianjurkan menghemat air dan menyiapkan cadangan air rumah tangga di wilayah yang masih mengalami kekeringan. BMKG menekankan kesehatan, informasi peringatan dini perlu diterjemahkan menjadi tindakan melalui prinsip early warning atau early action. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB masih menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah prioritas. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan, kondisi karhutlah di lapangan masih dinamis. BNPB mencatat sekitar 3.736 hektar lahan terbakar berhasil ditangani selama periode 24 hingga 30 September. Penanganan dilakukan di 6 provinsi prioritas, yakni Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Riau. BNPB mengerahkan 58.918 personel untuk operasi darat di wilayah prioritas. Operasi udara juga melibatkan 54 pesawat dan helikopter untuk patroli, operasi modifikasi cuaca, dan pengeboman air. Berton mengatakan BNPB masih mengharapkan hujan alami untuk membantu mengurangi jumlah api yang harus ditangani.
9: Nah, kami juga tetap berdoa kiranya hujan segera turun secara alami sehingga di beberapa provinsi ini akan mengecil jumlah api yang akan kita padamkan. OMC di Sumatera Selatan dan Jambi relatif tidak dapat dilaksanakan mengingat tidak terdapat pertumbuhan awan yang potensial untuk membentuk hujan. Sedangkan OMC di Riau telah berakhir pada tanggal 25 September 2026 dan kita tetap mengharapkan adanya hujan alamiah yang memang sudah terjadi di Provinsi Riau.
11: Sementara itu, Kementerian Kehutanan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah rawan. Pada 30 September, Kementerian Kehutanan mencatat 67 kejadian kebakaran dengan 30 kejadian telah dipadamkan dan 37 lainnya masih dalam proses penanganan. Kebakaran yang masih berlangsung berada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Jambi. Kasubdit Pencegahan Kebakaran Hutan Kemenhut, Haryanto menyebutkan Kementerian Kehutanan juga telah melaksanakan 5 operasi modifikasi cuaca bersama BMKG dan BNPB. Sebanyak 5.000 aparatur sipil negara disiapkan untuk membantu penanganan selain 2.579 personel Manggala Agni. Kementerian Kehutanan menyebut hujan menjadi faktor penting dalam pengendalian kebakaran terutama pada lahan gambut.
10: Upaya hujan buatan dan seterusnya itu sebenarnya langkah yang bagaimana pendinginan itu lebih masif gitu ya, kalau sudah masuk ke dalam gambut. Nah, kemudian nyambung yang kedua, ya dalam konteks kebakaran gambut itu kan ada yang sering kita dengar itu smoldering itu ya. Jadi, istilahnya, kelihatannya sudah tidak ada api, tapi kan dia sebenarnya masih membakar yang di bagian bawah. Nah, ya, itu memang paling efektif adalah dengan hujan. Ya, hujan itu bisa dimodifikasi tadi, misalnya tujuannya adalah supaya masif, ya supaya masif dan dia bisa masuk meresap lebih ke dalam. Jadi itu mungkin ya dari Pak Menhut.
11: Prediksi BMKG menunjukkan musim hujan datang bertahap dengan karakter yang berbeda di setiap wilayah Indonesia. Pemerintah dan masyarakat perlu menjadikan informasi cuaca dan iklim sebagai dasar untuk melakukan kesiapsiagaan lebih awal. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah warga menilai informasi cuaca perlu disampaikan secara cepat, jelas, dan mudah dipahami. Mereka juga menganggap informasi tersebut penting sebagai dasar menyesuaikan aktivitas dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana.
12: Kalau kualitas udara sedang tidak sehat ya, kalau saya pribadi ya mengurangi aktivitas di luar rumah tentunya. Kalaupun harus keluar rumah, ya saya berusaha menggunakan masker.
13: Ya, saya berharap informasi yang disampaikan BMKG dalam menghadapi perubahan cuaca dalam kondisi lingkungan seperti ini bisa cepat dipahami oleh masyarakat. Karena biar masyarakat lebih tahu apa yang akan terjadi pada hari ini, sore, siang, atau pagi. Saya juga minta BMKG dapat mengupgrade cara mereka berkomunikasi atau menyampaikan informasi
14: penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas udara kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati. Informasi BMKG tentang kondisi cuaca dan kualitas udara penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati.
0: Pendengar, kesiapsiagaan bencana di tengah anomali musim hujan 2026-2027 menjadi topik editorial RRI pagi ini. Rani Indira menyampaikan selengkapnya.
15: Editorial.
16: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Laporan pemutakhiran prediksi musim hujan 2026-2027 yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan wawasan penting mengenai dinamika iklim Indonesia. Fenomena atmosfer yang terjadi belakangan ini menegaskan bahwa ancaman perubahan iklim semakin nyata dan memerlukan kewaspadaan nasional. Indonesia tidak lagi sekadar berhadapan dengan fenomena cuaca rutin, melainkan tantangan anomali iklim yang menuntut kesiapan mitigasi bencana lebih tanggap dan terstruktur di seluruh tingkatan pemerintahan. Data BMKG menunjukkan bahwa fenomena iklim El Nino saat ini berlangsung dengan intensitas sangat kuat. Kondisi ini memicu keterlambatan masuknya musim hujan di sebagian besar wilayah tanah air. Keterlambatan tersebut berdampak langsung pada siklus pertanian, ketersediaan pasokan air bersih, hingga peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meluas sebelum masa transisi menuju musim hujan tiba. Anomali iklim ini tercermin dari durasi musim hujan yang diprediksikan bergeser. BMKG mencatat sebanyak 51,90% luas daratan Indonesia atau sekitar 482 zona musim diprediksi akan mengalami durasi musim hujan 2026-2027 yang lebih pendek dibandingkan kondisi normalnya. Singkatnya, durasi hujan ini tidak berarti ancaman bencana berkurang, melainkan berpotensi memicu intensitas curah hujan yang lebih terkonsentrasi dalam kurun waktu singkat. Kedatangan musim hujan diperkirakan berlangsung secara bertahap dan mundur dari jadwal biasa. Sebanyak 185 zona musim atau 24,66% luas daratan Indonesia baru diprediksi memasuki musim hujan pada periode November 2026. Penundaan ini kemudian berlanjut ke 266 zona musim atau 17,31% wilayah daratan lainnya yang baru akan memulai fase musim hujan pada bulan Desember 2026. Pergeseran jadwal ini memberikan ruang waktu tambahan untuk persiapan mitigasi sekaligus ancaman kekeringan yang diperpanjang. Dari sisi volume air, akumulasi curah hujan selama periode musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diproyeksikan berada pada kategori normal atau mendekati rata-rata klimatologisnya, yakni mencakup 510 zona musim atau 69,76% luas daratan. Meskipun berada dalam kategori normal, sifat curah hujan yang terkonsentrasi akibat durasi musim yang lebih pendek dapat memicu cuaca ekstrim, seperti hujan lebat mendadak yang disertai angin kencang. Menghadapi potensi ancaman ini, pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD di seluruh Indonesia harus segera menyelaraskan skenario mitigasi. Langkah-langkah antisipasi seperti pembersihan saluran drainase, pengerukan sungai, pemangkasan pohon rawan tumbang, hingga peninggian tanggul harus dilakukan sebelum memasuki puncaknya. Koordinasi antar lembaga perlu dipastikan berjalan optimal tanpa hambatan birokrasi yang kaku. Pada akhirnya, informasi dan rekomendasi yang disampaikan BMKG harus dijadikan rujukan utama dalam pembuatan kebijakan pemangku kepentingan. Kesiapsiagaan bencana bukan sekadar respon saat musibah terjadi, melainkan upaya sistematis berbasis data ilmiah untuk meminimalkan risiko kerugian jiwa dan materi. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama agar Indonesia tangguh dalam menghadapi ketidakpastian iklim. terutama masyarakat di daerah rawan bencana. Setidaknya sudah dapat mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi yang bakal terjadi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Informasi mancanegara, pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan atau AI, termasuk memanfaatkan teknologi tersebut sekaligus mengurangi potensi risikonya. Kami kutip dari kantor berita Antara. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan satuan tugas tersebut dipimpin Direktur Intelijen Nasional Jay Clayton dan akan menentukan pendekatan pemerintah terhadap upaya pengaturan serta mitigasi risiko super intelligence. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persib Bandung membidik 3 poin saat menantang kekuatan Port FC pada laga pembuka Grup B Asian Club Championship Shopee Cup 2026-2027 yang diselenggarakan di Stadion Thammasat, Thailand pada Kamis 8 Oktober 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi debut resmi Maung Bandung di Asia Tenggara dengan skuad Pangeran Biru bertekad meraih kemenangan bersejarah di kandang lawan.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Baik pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas tepatnya di beberapa ruas jalan seperti di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan, Pospol Kendal Jawa Tengah, Simpang Alang-Alang Lebar Palembang bersama dengan petugas Brigadir Ade berikut ini. Brigadir Ade, silakan.
17: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi. Dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun yang akan menuju ke arah Bintaro. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk antisipasi adanya pertemuan arus. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari jalur arteri terpantau adanya peningkatan volume kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar, begitupun dari jalur arteri yang akan menuju ke arah Cawang juga terpantau kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Banyu Asin yang akan menuju ke arah Jambi terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Palembang Kota yang akan menuju ke arah Banyu Asin juga terpantau kondusif lancar. Terlihat di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 205 kasus laka lantas dengan rincian 20 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 313 orang luka ringan. Dan dari 205 kasus laka lantas tersebut, 85% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC, Polri bersama masyarakat. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
0: Terima kasih Brigadir Ade untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Nah, katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih.
3: Jangan asal klik, Ma. Bisa jadi itu penipuan loh.
2: Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share.
3: Justru itu, Ma. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu.
2: Nah, terus ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax?
3: Gampang, Ma. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, Ma. Nah, yang terakhir, cek dulu situs resmi. Kayak turnbackhoax.id atau cekfakta.com.
2: Oh, iya bener, Rik. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data.
3: Nah, mulai sekarang hati-hati, Ma. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu,

0: Indonesia.
1: Kabar Indonesia.
0: Kabar Indonesia.
2: Dari 103,5 Magelang FM, selamat pagi sahabat pendengar bersama Vita dalam Kabar Indonesia. Sahabat, pemerintah terus mempertegas langkah dalam memutus rantai yang membuat praktik perjudian online terus berlangsung. Mulai dari pemutusan paparan konten, akses pengguna, akses transaksi, hingga berbagai aliran dana. Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Mutia Hafid dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, dalam 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah tidak hanya memutus akses pada konten judi online, tapi juga memperkuat perlawanan secara menyeluruh untuk memberantas praktik melanggar hukum tersebut. Ia mengungkapkan pemutusan akses terhadap konten judol tetap menjadi bagian penting, namun langkah tersebut harus diikuti dengan upaya menghentikan transaksi dan aliran dana yang memungkinkan aktivitas perjudian tetap berjalan. Adapun sepanjang 1 Januari hingga 31 Desember 2025, sebanyak 2.087.109 konten perjudian telah ditangani. Dari jumlah tersebut, sebagian besar berasal dari situs dan alamat IP, sedangkan sisanya tersebar di berbagai layanan digital. Meski demikian, ia menegaskan jumlah konten yang dihapus tidak dapat menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan pemberantasan judi online. Menurutnya, pemerintah perlu melihat apakah penghapusan konten benar-benar menurunkan paparan masyarakat, mempersempit akses, mengurangi transaksi, dan pada akhirnya mencegah kerugian yang ditimbulkan dari perjudian. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini dapat terus disimak.
3: This Chinese UTL is very different from the
2: Indonesia.
4: But in China, there's a way of

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Pak,
4: apa Bu?
3: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
4: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Gak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar Pak.
4: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Dukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah.

mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disduk Capil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

0: Sahabat Beringa dari 103,5 Magelang FM, selamat pagi di segmen yang kedua ya. Kali ini Vita ditemenin sama siapa aja ini ya?
1: Ada Ayu.
0: Nafida, mana suaranya Nafida? Halo. Kok gak ada Nafida?
1: Belum.
0: Coba. Oke deh, sahabat Beringa sambil nungguin Nafida sama Ayu ya. Kita punya informasi nih di mana Akademi Militer kembali melahirkan wisudawan-wisudawan. Wisuda jurit ya, di mana upacara tradisi dan pelantikan resmi yang menandai berakhirnya masa pendidikan dasar integratif atau CATAR ya, calon taruna, dan perubahan status menjadi Taruna Akademi Militer atau Bayangkara Taruna di Akademi Kepolisian. Ya, pada tahun 2026 nih, rangkaian kegiatan wisuda prajurit dan Bayangkara Taruna Akademi TNI serta Akademi Kepolisian ini dilaksanakan di lapangan Sapta Marga Akademi Militer Akmil Magelang. Ngobrolin soal wisuda jurit atau wisjur nih ya sahabat pendengar. Wah, pasti sangat menyita perhatian emak-emak, cewek-cewek, atau juga keluarga dari para wisudawan. Dimana kota Magelang ini menjadi kota militer yang menyedot magnet dari setiap masyarakat yang ada di Indonesia ya, untuk bisa menyekolahkan anaknya yang akan menjadi taruna-taruni. Ini merupakan tempat yang paling tepat bersekolah di Kota Magelang atau Pakuning Tanah Jawa. Nah, untuk informasi terkait dilaksanakan wisuda jurit Akmil 2026, sejumlah rekayasa arus lalu lintas di sekitar Akmil Magelang dilaksanakan ya sahabat pendengar pada hari Kamis ini, 8 Oktober 2026. Nah, terkait dengan hal itu, ada sejumlah pembatasan operasional nih sahabat pendengar untuk truk golongan C, bahwa seluruh pengemudi truk golongan C dihimbau untuk tidak beroperasi sejak pukul 5 pagi sampai 8 dini hari nanti ya, sementara untuk sore di pukul 3 hingga 6 sore. Kemudian, Satlantas Polres Magelang pun juga memberlakukan rekayasa lalu lintas resmi untuk bisa mendukung kelancaran upacara wisuda jurit Akmil 2026. Dan aturan ini berlaku sepanjang hari Kamis 8 Oktober hingga pukul 5. Oh, dari pukul 5 sampai pukul 9 malam ya, sahabat pendengar. Kemudian, pengalihan arus kendaraan juga dilakukan untuk masyarakat umum yang disarankan menghindari area zona merah di sekitar komplek Akmil, di mana pengalihan arus utama diatur sebagai berikut ya, dari Purworejo ke Semarang dan sebaliknya dialihkan penuh melalui jalur Salaman, Borobudur hingga Blondo. Kemudian untuk jalur tamu VIP dan VIP dan VIP, akses utama diarahkan melewati kawasan Bayaman, Kota Magelang. Oke, sementara Ayu dan Nafida sudah di sana kah?
1: Sudah.
2: Halo.
0: Ngomongin soal wisjur atau wisuda jurit ya.
2: Iya. Yeah.
0: Pandangan kalian nih, kalian berasal dari ada yang Kota Magelang dan ada yang dari luar Kota Magelang kan? Yeah. Apa pendapatnya tentang wisuda jurit ini?
1: Wisuda jurit ini menurut aku yang menarik ya, yang sebagai orang Magelang tuh itu kayak acara tiap tahun di Magelang pasti rame sih, dan itu bagus buat UMKM sekitar karena jalanannya jadi rame gitu. Vita,
0: Okay. Kalau Ayu,
3: menarik juga sih Nafida sama Vita karena biasanya kalau kata wisuda itu kan terbayangnya pakai toga gitu ya, tapi ternyata wisuda jurit itu punya makna yang berbeda gitu loh, bahwa seseorang sudah melewati proses pendidikan dan latihan yang tentunya gak mudah.
0: Iya benar gitu. Tapi di luar dari itu semua gitu ya, kenapa jadi magnet untuk bisa ditonton? Misalnya pertama nih, orang tua yang pengen ngenalin tentang Akademi Militer untuk anak-anaknya, rasanya tuh akan bangga gitu ya, termotivasi. Anak-anak ini keren-keren gitu ya. Kemudian juga ada pawai-pawai khusus yang memperlihatkan ternyata di sana itu, di dalam sana tuh kadang-kadang kan kita dulu nggak pernah ada yang namanya Sabtu Kliwonan, Wagean di Akmil. Jadi benar-benar tertutup gitu loh.
3: Iya, yeah, sekarang betul.
0: Ada tuh event apa, Sabtu Wage.
2: Dibuka ya itu.
0: Iya, benar.
2: Buat umum.
0: Iya, jadi masyarakat tuh bisa mengenal Akmil gitu loh, bisa masuk ke sana. Nah, meskipun sudah ada Sabtu Wage, tapi tetap ya kalau namanya wisudawan dari Akmil tuh keluar, jadi pusat perhatian karena wah ternyata luar biasa ya. Misalnya kayak ganteng, gagah, atau mungkin postur tubuh yang kayaknya body goals banget.
2: Betul,
0: gitu ya.
2: itu sih kayak udah mantu idaman banget ya.
0: Iya, idaman itu emang bener ya.
2: Betul.
0: Ya udah, nanti jangan lupa ya nonton Wisuda Jurit ya.
2: Siap.
0: Oke, baiklah. Kalau begitu, Ayu dan Nafida, nanti kita bakal ke segmen selanjutnya dengan bahasan-bahasan yang seru. Karena juga di akhir tahun nih, bukan hanya Tabebu ya yang menjadi pusat perhatian, tapi juga bakal ada Magelang Etnung Karnival gitu ya.
2: Betul.
0: Oke deh, jangan kemana-mana ya sahabat pendengar Vita dan juga teman-teman yang cantik-cantik ini. Bakal membahas itu semua. Kita ketemuan dulu deh sama lagu dari sosok yang luar biasa, Zara Larsson, Lose Life. Lagu ini keren banget kalau di
2: vibing banget.
0: Jadi kalau mau happy-happy aja sekarang ya, dengerin.

0: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
1: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
0: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
1: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
0: Oh gitu.
1: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
0: Tapi apa aja manfaatnya?
1: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban, karena sudah legal.
0: Oh iya ya.
1: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
0: Oh iya iya.
1: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
0: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
1: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah, lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi lho, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.

Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore, dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang.

Kabar Indonesia bersama saya Ayu Mailani. Sahabat, Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf mengatakan sekolah rakyat yang dihadirkan pemerintah bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu kini telah memiliki murid sebanyak 44.000. Mensos Saifullah Yusuf dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan ribuan anak tersebut berstatus sebagai siswa di 182 sekolah rakyat yang ada, baik itu tingkat SD, SMP, dan SMA. Menurutnya, pemerintah bertekad terus meningkatkan kualitas, mutu, serta fasilitas kepada peserta didik supaya anak-anak tersebut bisa menyongsong masa depan yang lebih cerah lewat jalan pendidikan. Ia mengemukakan, umumnya para siswa adalah anak-anak di usia sekolah yang putus sekolah, belum pernah sekolah, dan berpotensi untuk putus sekolah karena keterbatasan ekonomi. Ia menegaskan, sekolah rakyat hadir sebagai harapan baru bagi anak-anak tersebut agar mereka bisa memperoleh pendidikan yang berkualitas tanpa harus memikirkan biaya sesuai harapan Presiden, yaitu memutus rantai kemiskinan lewat pendidikan. Adapun kedepannya, Presiden memproyeksikan sekolah rakyat bisa bertransformasi seluruhnya dari gedung sementara menjadi gedung permanen. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

0: Lisan Edukasi, perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan menempuh jalan yang sangat panjang. Perjuangan meraih kemerdekaan kita tempuh melalui cara militer dan diplomasi. Perjuangan panjang ini melahirkan banyak sekali sosok pahlawan nasional yang berperan besar dalam upaya kemerdekaan Indonesia. Sudah jadi kewajiban kita sebagai generasi muda untuk mengetahui perjuangan para pahlawan dan kemudian meneladaninya. Salah satu pahlawan nasional kita adalah Haji Agus Salim. Nah, tentunya kalian sudah tidak asing ya dengan Haji Agus Salim. Terlahir dengan nama Mashhudul Haq, yang berarti pembela kebenaran. Agus Salim lahir di Kota Gadang, Agam, Sumatera Barat. Tepat hari ini, tanggal 8 Oktober tahun 1884. Agus Salim merupakan anak keempat dari Sultan Muhammad Salim, seorang jaksa di sebuah pengadilan negeri. Karena kedudukan ayahnya, Agus Salim kecil bisa belajar di sekolah-sekolah Belanda dengan lancar. Selain itu, Agus Salim juga anak yang cerdas. Insan Edukasi, Agus Salim mengajukan beasiswa untuk melanjutkan studi di sekolah kedokteran di Belanda, namun ditolak pemerintah. Akhirnya, Agus Salim memilih berangkat ke Jeddah, Arab Saudi dan bekerja sebagai penerjemah di konsulat Belanda di kota itu. Di Jeddah, Agus Salim memperdalam ilmu agama Islam pada Syekh Ahmad Khatib, seorang imam Masjidil Haram yang juga pamannya. Agus Salim juga belajar diplomasi. Sepulang dari Jeddah, Agus Salim kemudian mendirikan sekolah Hollandse Inlandse School dan kemudian masuk dunia pergerakan nasional. Pada tahun 1915, Agus Salim masuk ke dalam Serikat Islam di masa kepemimpinan H.O.S. Tjokro Aminoto. Dalam waktu singkat, mereka menjadi kawan baik dan bekerja sama demi masa depan Indonesia. Selain menjadi tokoh Serikat Islam, Agus Salim juga merupakan salah satu pendiri Young Islamieten Bond. Di sini, Agus Salim membuat gebrakan untuk meluluhkan doktrin keagamaan yang kaku. Dalam Kongres Young Islamieten Bond kedua di Yogyakarta tahun 1927, Agus Salim dengan persetujuan pengurus Young Islamieten Bond menyatukan tempat duduk perempuan dan laki-laki. Hal ini berbeda dari Kongres dua tahun sebelumnya, yang mana tempat duduk mereka dipisahkan tabir, perempuan di belakang dan laki-laki di depan. Insan Edukasi, kepiawaian Agus Salim dalam berdiplomasi membuatnya dipercaya sebagai Menteri Muda Luar Negeri dalam Kabinet Syahrir 1 dan 2, serta menjadi Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Hatta. Sesudah pengakuan kedaulatan Indonesia, Agus Salim ditunjuk sebagai penasehat Menteri Luar Negeri. Dengan badannya yang kecil, di kalangan diplomatik, Agus Salim dikenal dengan julukan The Grand Old Man sebagai bentuk pengakuan atas prestasinya di bidang diplomasi. Haji Agus Salim wafat dalam kesederhanaan bulan November tahun 1954. Agus Salim merupakan pahlawan pertama yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Insan Edukasi, suatu hal yang patut kita teladani adalah semangat juang Haji Agus Salim. Ia berani mendobrak kemapanan, selama itu tidak menyalahi aturan dan hukum yang ada.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di...

0: Kabar Indonesia bersama saya, Nafida. Sahabat, pemerintah bersama Komisi 8 DPR RI menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah 2027 Masehi sebesar Rp98.466.351
1: dan calon jamaah haji hanya perlu membayar sekitar Rp23.248.825 per orang. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, sebelumnya angka real biaya perjalanan ibadah haji yang dibayarkan calon haji sebesar Rp26.248.825 per orang, namun diakuinya Presiden Prabowo memberikan subsidi sekitar 3 juta per orang, sehingga secara efektif hanya membayar sekitar Rp23.248.825. Ia pun menegaskan, kesempatan biaya haji tersebut tidak terlepas dari komunikasi antara DPR RI dan pemerintah. Komunikasi pimpinan DPR bersama Presiden dinilai menjadi bagian dari upaya mencari formula agar beban jamaah bisa lebih ringan tanpa mengurangi kualitas pelayanan haji. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Cinta Mutiara karya Alexander Graham Bell, penemu pesawat telepon dari Inggris. Ketika satu pintu tertutup, pintu lain terbuka. Namun kita terkadang melihat dan menyesali pintu tertutup tersebut terlalu lama, hingga kita tidak melihat pintu lain yang terbuka.
1: Insan edukasi, kita diingatkan untuk segera mengambil peluang dan kesempatan yang ada, dan jangan mengharapkan kesempatan yang akan datang, karena kesempatan yang akan datang belum tentu ada.

0: wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan lan iso juga kanggo makan siang. Cari sarapan

Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Segar Ayu, dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng, sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood.

0: at Kedai Sekar Ayu _ Magelang.
1: Tumbang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Pak, aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
3: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Nori Magelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
2: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
3: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
4: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Italy, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
3: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
2: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
3: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
2: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
3: Waduh.
4: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
5: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
4: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
5: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
6: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: luar biasa ya. Pagi hari ini tuh kita di sinari dan juga di mandikan dengan apa namanya sinar matahari. Tapi sayang banget sih kalau kita nggak keluar, cuman di ruangan ber-AC aja gitu ya. Ini kayak meneriakan suara hati loh sebenarnya. Kalau bisa keluar lari-lari deh mandi matahari.
1: Iya.
0: Apa yang pengen disampaikan ke diri sendiri deh dari pagi hari tadi?
1: Tetap semangat aja sih.
2: Tetap
1: menjalani
2: aja.
1: Hari iya. Gitu aja. Karena ini lagi kurang semangat.
2: Kayaknya abis ini kita perlu sarapan deh, Navida.
1: Betul, iya, biar semangat ya.
2: Isi amunisi ya.
1: Iya.
0: Kalau Ayu sih benar-benar ya harus ya, harus sarapan. Itu emang benar-benar ngisi energi dulu sih.
1: Berarti
0: biar
1: ya.
0: Biar tetap ya. Bisa tetap terkondisikan gitu kan.
1: Betul, betul banget.
0: Oh iya, kita cuma mau ngucapin makasih sih sama diri sendiri karena ya udah dadedor gitu.
2: Masih bertahan di dadedor ini ya kita.
0: Harus bertahan ini, dan iya. Juga harus fight ya.
1: Iya, betul.
0: Oke lah kalau begitu ya. Makasih buat sahabat pendengar yang sudah gabung. Ini lagunya sebenarnya bukan bikin kita jadi melo ya. Tapi kan ada yang request.
1: Oke, boleh.
0: Vita pamit ya.
2: Ayu juga pamit.
1: Navida juga pamit.
0: Makasih udah gabung di Semangat Pagi dan sampai jumpa.
2: Sampai jumpa.

sahabat pendengar Inspirasi Keluarga, Inspirasi kita semua. Apa kabar nih? Hari ini sudah dilewati dengan banyak sekali hal. Selamat ya, selamat menjadi manusia yang produktif. Meskipun juga di rumah, tapi pekerjaan itu juga tidak selesai-selesai. Setuju gak sih? Kayaknya memang harus di ini ya sahabat pendengar, pelan-pelan, gak semuanya harus dikerjakan sekarang. Karena ada hal yang bisa jadi dilupakan, termasuk diri sendiri. Udah sarapan belum nih? Jadi kalau belum sarapan, yuk sarapan dulu sambil dengerin lagu-lagu spesial yang bakal Vita hadirkan untuk Anda di Inspirasi Keluarga, Inspirasi kita semua. Ya, selama 1 jam ya sahabat pendengar, sampai nanti di pukul 10, karena Vita akan kembali lagi dengan Bincang Sehat Keluarga. Di pukul 10 kita akan membahas tentang kesehatan mental. Yuk nanti gabung, untuk bisa bergabung bersama dokter psikolog dari Suroy Hospital. Oke deh, kalau gitu Vita mau hadirkan lagu spesial kali ini dari Atik Sibe ya, dengan Terserah Boy. Wah, di eranya banget. Melewati era ini, kalau saya sih benar-benar yang mendengarkan ceritanya ya. Oke, sampai usai nanti, Vita ucapkan selamat bergabung hanya di Inspirasi Keluarga.

0: hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, terapi gurah mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT2 RW1, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.

103,5 Magelang FM. Selamat pagi, sahabat pendengar. Selamat beraktivitas ya di hari Kamis manis ini. Ya, semoga dalam keadaan sehat ya, sahabat pendengar. Sahabat Vita punya informasi yang gak kalah seru gitu ya, yang juga harus menjadi perhatian kita semua, di mana Kota Magelang ini bukan hanya menawarkan wisata, beberapa wisata alamnya, tapi juga menjadi tempat untuk slow living ya, menikmati ketenangan dari hiruk pikuk kota besar. Nah, selain itu ada agenda yang sedang dilaksanakan, di mana wisuda jurit Akademi Militer. Ini upacara tradisi dan pelantikan resmi ya, yang menandai berakhirnya masa pendidikan dasar integratif catar atau calon taruna, dan perubahan status menjadi taruna akademi militer atau bayangkara taruna di Akademi Kepolisian. Pada tahun 2026 ini, rangkaian kegiatan wisuda prajurit dan bayangkara taruna Akademi TNI serta Akademi Kepolisian dilaksanakan di lapangan Sapta Marga Akademi Militer Akmil Magelang. Sebagai informasi, sahabat pendengar, waktu pelaksanaan digelar untuk geladi kotornya itu sudah dilaksanakan pada awal Oktober ya, dan pelaksanaan upacara utamanya di hari Kamis 8 Oktober ini. Kemudian sahabat pendengar, Satlantas Polres Magelang Kota pun juga memberlakukan rekayasa lalu lintas resmi untuk mendukung kelancaran upacara wisuda jurit Akmil 2026. Aturan ini berlaku sepanjang hari Kamis ini, 8 Oktober 2026, dari pukul 5 pagi tadi hingga 9 malam nanti. Sejumlah pembatasan operasional juga diberlakukan untuk truk golongan C, bahwa seluruh pengemudi truk golongan C ini diimbau tidak beroperasi pada jam-jam sibuk ya, dari pukul 5 pagi sampai 8 pagi untuk di pagi hari. Kemudian untuk sore hari, jam 3 sampai 6 sore. Kemudian masyarakat umum disarankan menghindari area zona merah di sekitar komplek Akmil. Untuk pengalihan arus utama diatur dari arah Purworejo menuju ke Semarang dan sebaliknya dialihkan penuh melalui jalur Salaman, Borobudur, ke Blondo. Sementara untuk jalur tamu VIP dan VVIP, akses utama diarahkan melalui kawasan Bayeman, Kota Magelang. Nah, bagi keluarga ataupun tamu undangan, akses masuk dan lokasi parkir juga sudah dikelompokkan berdasarkan pintu gerbang melalui pintu 3 Panca Arga 1 menuju kantong parkir di lapangan Panca Arga Baru. Sementara dari arah pintu 2 Panca Arga 1 menuju kantong parkir 1 lapangan RW 8. Lapangan RW 11 dan depan SD Kartika. Kemudian melalui pintu 2 Panca Arga 2 atau Pirian, ini bisa mengarah ke kantong parkir di lapangan Panca Arga 2, lapangan Gembung dan lapangan Propang.

Sementara itu sahabat pendengar, pembatasan ini tentu saja bersifat himbauan demi kelancaran dan keamanan kegiatannya. Mohon kerjasama seluruh pengemudi truk untuk golongan C mematuhi ketentuan ini. Bersama kita jaga kelancaran lalu lintas dan suksesnya kegiatan wisuda jurit. Okay, sahabat pendengar, kembali ya, Vita akan suguhkan lagu spesial. Apa kabar buat Bunda Riono? Sedang bergabung ya di Inspirasi Keluarga. Salam-salam buat Bu Endang, ada Bu Nani, Bu Mariono, Bu Neni sekeluarga, kemudian ada Bu Eti, Bu Pramono, pokoknya buat semuanya aja ya, termasuk Mama Vega, Mama Olga, Mbak Murni, Mbak Erna, dan juga Mbak Susi. Selamat beraktivitas.

warga, ayo semarakan Magelang Flower Festival. Ajak sahabat dan keluarga ke alun-alun Kota Magelang pada tanggal 25 Oktober sampai 1 November 2026. Hadir dan rasakan pesonanya. Jadilah saksi keindahan Magelang Flower Festival 2026, The Heart of Java. The Heart of Java.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Alibaba. Alibaba, asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data, jadi makin asyik.
2: Hai, aku Prilly.
3: Dan aku Bang Data. Kami adalah maskot literasi Satu Data Kota Magelang.
4: Halo sahabat data, selamat datang di program Alibaba Asik Belajar Statistik bareng Prilly dan Bang Data.
5: Pada episode kali ini, kami ada informasi menarik nih terkait kondisi tenaga kerja penduduk di Kota Magelang.
4: Salah satu sumber data ketenaga kerjaan diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas. Sakernas merupakan survei yang diselenggarakan oleh BPS secara rutin di bulan Agustus tiap tahunnya.
5: Hasil dari survei Sakernas pada tahun 2024 menunjukkan jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja tercatat mencapai 64.000 penduduk yang terdiri dari 36.000 penduduk laki-laki dan 28.000 penduduk perempuan. Sedangkan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang berstatus pengangguran mencapai 2.979 penduduk atau 4,4% dari angka kerja di Kota Magelang. Angka ini menurun dibandingkan 2 tahun terakhir lo, di mana pengangguran pada tahun 2022 tercatat mencapai 6,71% dan di tahun 2023 mencapai 5,25%.
4: Jika dirinci menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan, sebesar 43% penduduk dengan status pengangguran merupakan lulusan SMA sederajat. Disusul lulusan perguruan tinggi sebesar 33% serta lulusan sekolah dasar ke bawah dan sekolah menengah pertama masing-masing sebesar 14,5% dan 9%. Jadi, ternyata pengangguran di Kota Magelang masih didominasi lulusan SMA sederajat ya, sahabat.
5: Oh iya, selain kategori angkatan kerja, juga terdapat kategori bukan angkatan kerja ya. Kategori ini terdiri dari penduduk berstatus sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya, seperti sakit, menunggu panggilan kerja, atau berkegiatan sosial tanpa dibayar. Di mana jumlahnya tercatat mencapai 21.000 penduduk di tahun 2024.
4: Nah, itulah penjelasan tentang gambaran ketenaga kerjaan penduduk di Kota Magelang. Nantikan topik menarik episode Alibaba selanjutnya ya. Salam data.
0: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data, jadi makin asyik.
0: Program ini dikemas kerjasama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang dan Badan Pusat Statistik Kota Magelang.
1: Alibaba.

Inspirasi keluarga. Inspirasi keluarga. Sahabat pendengar, terima kasih banyak Anda sudah bergabung bersama Vita di Inspirasi Keluarga. Usai sudah kebersamaan kita, karena sesaat lagi Bincang Sehat Keluarga akan hadir di tengah ruang dengar Anda dengan judul Deteksi Dini Kesehatan Mental. Tahu lebih dini, sehat lebih lama. Bersama narasumber Dr. Bayu Sunarsa Putra, spesialis kesehatan jiwa ya. Dari Suroyo Hospital, kami tunggu Anda untuk bisa beratensi di 0882-135-135. Saksikan juga melalui YouTube channel Radio Magelang FM. Tanyakan lewat kolom komentar. Kami akan live selama 60 menit nanti. Okelah kalau begitu, Vita pamit undur diri ya. Dan berjumpa sesaat lagi dalam Bincang Sehat Keluarga. Sampai jumpa, sehat selalu untuk Anda.

0: Selamat pagi, sobat pendengar dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Apa kabar hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat di hari Kamis manis ya. Di tanggal 8 Oktober 2026, kami kembali mengudara untuk Anda untuk bisa mengudara dengan edukasi tentang kesehatan mental. Sahabat pendengar, perlu diketahui ya, kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Lagi-lagi kita ingatkan bahwa ternyata bahagia itu ternyata menjadi obat. Emang seperti itu ya. Bersama dengan Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kesehatan jiwa, nanti kita akan bedah tuntas ya terkait tentang deteksi dini, kesehatan mental, tahu lebih dini, sehat lebih lama. Selama 60 menit ke depan, sahabat pendengar bisa tune in dari YouTube channel Radio Magelang FM untuk bisa bergabung melalui kolom komentar, dan juga sahabat pendengar bisa bergabung, kirimkan WhatsApp Anda di 0882-135-135. Baik, sudah hadir Dr. Bayu. Apa kabar Dr. Bayu?
1: Halo, Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah ya, ini luar biasa ya, hari ini kita makin lebih gak tabu gitu dokter, seputar gitu ya, kesehatan mental. Kalau dulu, waktu itu boomingnya Marshanda ya, yang speak up soal kesehatan mental. Ternyata dari situ kemudian banyak pakar-pakar juga yang akhirnya giat untuk mensosialisasikan hal ini.
1: Betul, betul.
0: Kenapa sama pentingnya dengan kesehatan fisik dok?
1: Nah itu dia, sekarang stigmanya sudah makin berkurang, terus kemudian kepeduliannya juga semakin tinggi. Apalagi tadi habis sebelum acara kita nyanyikan Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi yang dibangun jiwa dulu, kan gitu ya. Jadi tadi kenapa pentingnya ya? Karena di balik raga yang sehat harus ada jiwa yang sehat dulu, kan gitu. Sehingga begitu nantinya berjalan seiring seirama, gitu.
0: Oke, ternyata mens sana in corpore itu
1: betul. Iya benar ya, iya
0: kan. Jadi emang harus benar-benar balance ya antara jiwa dan raga.
1: Iya, betul sekali. Karena kalau memang dari kita lihat pentingnya kesehatan mental, dari kesehatan mental yang menjaganya itu kurang, bagaimana kita menyikapin suatu stresor, nah bukan stres ya, suatu stresor bisa menurunkan imunitas diri, daya tahan tubuh, sehingga dengan jiwa yang agak terpuncang nih katanya. Terus bikin sakitnya juga jadi banyak. Contohnya apa? Contohnya saat tanggal 30.
0: Waduh. Atau tanggal 30-nya lumayan extend.
1: Gitu, ternyata 31 atau 32. Nah, dari kepikiran kesana kemari, akhirnya pegel-pegel, pusing, butuh Proma dan sebagainya. Maaf iklannya. Mungkin begitu kali ya.
0: Waduh, bukan hanya tanggal aja ya, tapi juga segala sesuatu. Mungkin bisa jadi ada pergolakan dari dirinya sendiri nih, overthinking misalnya, atau justru ada luka batin dan lain sebagainya yang sekarang itu harus diputus. Apalagi untuk pola didik gitu ya dokter ya.
1: Betul, betul. Apalagi sekarang banyak yang istilah-istilah genjet ya. Tadi overthinking, baperan. Saya sedang dalam masa quarter life crisis. Apalagi itu. Sehingga kalau misalnya dibuka pertanyaan, seharusnya banyak ya. Tetapi karena nanti kalau dibuka pertanyaan, nanti aku dikirain sakit. Gitu kan. Padahal sakit jiwa dan raga sama. Kan begitu.
0: Tapi kalau hari ini sepertinya di media sosial manapun lebih speak up dan juga lebih comfort untuk membicarakan hal tersebut ya dokter ya.
1: Makanya terlebih lagi katanya nih, aku kalau misalnya gak bisa cerita kemana-mana, ceritanya ke AI lah. Daripada ke AI kan tanya ke profesional langsung ya.
0: Itu dia.
1: Nah itu lebih tepat, lebih lebih efisien juga kan begitu.
0: Tepat berarti Dr. Bayu bisa hadir di sini. Kita bahas terkait dengan deteksi dini kesehatan mental. Tahu lebih dini jadi sehatnya lebih lama. Jangan takut, wah jangan-jangan aku begini nih, udah deh gak usah screening dulu deh, nanti aja gitu ya. Tunggu kalau udah stadium keberapa gitu. Jangan ya dokter ya.
1: Iya.
0: Oke dokter, sebelum kita membahas tentang apa itu kesehatan mental yang lebih kompleks lagi, hari ini kenapa sih mungkin bukan hanya diri sendiri tapi juga banyak orang yang kehilangan spark atau kehilangan sesuatu yang bisa memberikan motivasi diri gitu dong.
1: Ya, segala sesuatu rasa kecewa kita yang dimulai dari kecewa terus kemudian stresnya makin tinggi, itu awalnya mungkin diciptakan dari sebuah ekspektasi. Ekspektasi yang berlebihan, nah sehingga stres kita juga ikut berlebihan, lalu kemudian kita tidak tahu bagaimana menanggulangi, terus kemudian dor. Jadi kayak misalnya kita punya gelas kosong diisi air terus, air itu adalah sebuah problem, gelasnya itu adalah sebuah kapasitas mental kita. Saat gelas itu terus terisi penuh, lama-lama meludak. Kalau meludak, kompensasi diri kita kayak nangis, sedih, marah, baper dan sebagainya, mungkin di sana.
0: Tapi kalau nangis bisa terungkapkan, itu juga bentuk dari apa ya dokter ya, pelampiasan yang sebenarnya sehat kan dokter?
1: Nah, banyak pertanyaan begitu, boleh nggak sih kita nangis? Boleh dok, nangis. Jadi awal mula dari sejak kita kecil atau remaja, kita sebaiknya belajar tentang siapa kita. Kemudian bagaimana kita mengenal emosi. Nah, kalau sudah mengenal emosi, maka kita tepat untuk menyalurkan emosinya itu. Jadi kalau ada sesuatu pengin nangis, bagaimana? Enggak ada masalah, boleh. Tapi tidak di tengah jalan.
0: Bahaya dong.
1: Marah enggak di mana-mana gitu. Kalau dulu film Krayon Shinchan tahun 90-an. Saya udah generasi tua tuh. Krayon Shinchan, ibunya nenek, ya, itu ibunya temannya Shinchan, itu kalau marah masuk ke kamar, di kamar ada boneka gede, dia pukul. Dus. Keluar kamar adem. Nah, itu dia. Sekarang kita gimana tuh caranya untuk menyalurkan emosi? Mau mukul boneka, mau nangis di balik bantal, atau journaling. Nah, kalau zaman dulu diary.
0: Oke, jadi semua emosi itu harus
1: dikeluarkan.
0: Lebih-lebih lagi kalau disalurkan dalam bentuk yang positif kayak olahraga gitu ya, dokter ya.
1: Itu dia tadi.
0: Tapi kalau nangis di bawah hujan nutupin diri sendiri biar nggak kelihatan masih tough gitu loh dok.
1: Jadi kayak India kali ya.
0: Iya, zaman dulu ya. Oke, dokter, apa saja sih dokter Bayu tanda-tanda nih, tanda-tanda awal ya seseorang tuh mulai mengalami masalah dalam kesehatan mental yang seringkali tuh kita tuh nggak sadar, nggak realize kalau ataupun keluarga juga nggak realize gitu loh.
1: Nah, oke, sebenarnya untuk deteksi dini kesehatan mental itu gampang. Jadi tanda istilahnya begini, sebelumnya begini, setelahnya begitu. Nah, misalnya contoh, adanya perubahan yang mendadak, apapun itu, termasuk dari emosi, pikiran, atau perilaku. Karena kita itu manusia punya tiga kontrol, emosi, pikiran, perilaku. Nah, kalau ada perubahan di situ, nah ini tanda awal. Contoh, yang biasanya kita nggak emosi mendengar sesuatu, terus kemudian kita jadi baper, nah jangan-jangan ada sesuatu. Yang sebelumnya kita gak kepikiran sesuatu, tapi karena ada sesuatu yang begini, akhirnya jadi kepikiran. Nah, ini bisa sebagai tanda awal. Nah, jadi kita mesti belajar untuk warning untuk diri sendiri. Oh, ternyata aku jadi lebih baper nih sekarang. Nah, ternyata aku jadi lebih emosi nih sekarang. Kenapa ya? Kalau gak tahu, ya datang gitu.
0: Tapi itu terjadi bukan hanya pada perempuan yang sedang pramenstruasi atau pasca menstruasi gitu ya dokter ya. Tapi laki-laki pun juga merasakan lebih sensitif terhadap suatu hal begitu ya.
1: Iya, laki-laki saat dia sibuk, saat dia pressure-nya tinggi di tempat kerjaan dan apapun itu, perempuan yang juga bekerja juga mungkin bisa, yang premenstruasi, menstruasi, pasca menstruasi dan sebagainya, banyak banget. Nah, itu juga bisa sama, tetapi kita juga tetap harus sadar diri bahwa kalau memang kita memang ada sesuatu dan emosi kita jadi tidak terkontrol, nah di sini kita bagaimana caranya supaya lebih calm down lagi.
0: Gitu. Nah, pertanyaan terakhir di segmen yang pertama ya dokter ya, apa yang bisa membedakan dan gimana caranya membedakan stres atau kondisi yang sebenarnya kita tuh udah nggak bisa untuk ditangani sendiri, harus butuh pertolongan profesional.
1: Nah, itu perbedaan dari problem mental sama disorder. Jadi kalau misalnya problem mental itu apa? Problem mental misalnya contoh depresi, cemas. Nah, semua orang ada pernah problem mental. Saya pernah problem cemas, pernah problem depresi, pernah. Ibu-ibu yang di rumah, kalau misalnya lagi ke pasar tiba-tiba mendung, problem cemasnya apa?
0: Cucian, jemuran.
1: Nah, gitu.
0: Padahal baru aja nangkring.
1: Baru gitu takut kan kita kan? Nah, itu problem cemas. Itu problem yang masih bisa kita atasi. Nah, kalau disorder itu nggak bisa diatasi. Dalam arti biasanya kita mau berangkat kerja ini jadi nggak mau lagi. Nah, itu udah gangguan depresi misalnya. Yang gangguan cemas saat kita biasanya melakukan kegiatan ini lalu kemudian kita menghindar kegiatan ini. Nah, itu ada gangguan cemas. Sehingga bedanya di sana, ada gangguan, ada problem. Problem masih is okay, tapi kalau misalnya gangguan, ayo kita periksakan. Gitu.
0: Satu contoh kasus misalnya, Dok, biasanya tuh rapi gitu orangnya. Tapi akhir-akhir ini mungkin ada kejadian gitu ya, yang membuat dia kayak malas ngapa-ngapain. Ya udah deh, pokoknya sekenanya aja gitu. Itu juga bisa termasuk.
1: Iya, bisa jadi salah satu. Tetapi nanti kita akan melihat nih waktunya tuh berapa lama. Jadi kalau misalnya ternyata masih beberapa hari terus dia bisa move on, nggak ada masalah.
0: Oke. Tapi kalau udah realize nanti dulu deh, emang lagi nggak enak gitu.
1: Nah, katanya harus staycation katanya. Bukan. Atau apa namanya, jalan kemana kek, atau apa katanya gitu.
0: Oh gitu, harus healing dulu.
1: Tapi apapun itu, kita mencari me time kita yang terbaik. Me time.
0: Nah, ini nih ya, problem lagi nih. Me time katanya ya, tapi masih kepikiran. Liburan, aduh anak-anak tadi makan sama apa ya gitu, dokter ya. Nanti kita bahas ya di segmen yang kedua. Ya. Sahabat pendengar, ternyata kesehatan mental itu sepenting itu. Dan bagaimana sih caranya mungkin ya untuk ibu-ibu muda ataupun ibu-ibu yang sudah senior tapi membersamai juga mungkin cucunya atau mungkin kerabatnya, bagaimana agar kita tetap sehat mental. Yuk deteksi dini bersama dengan Dr. Bayu Sunarsana Putra ya, spesialis kesehatan jiwa dalam bincang sehat keluarga. Kami akan kembali sesaat lagi.
2: Come on Harry, we wanna say goodnight to you.

0: Keluarga.
1: Sahabat pendengar, selamat bergabung kembali di Bincang Sehat Keluarga bersama saya Vita. Di sebelah saya ada Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kesehatan jiwa dari Suroyo Hospital. Sahabat pendengar, deteksi dini kesehatan mental, tahu lebih dini, sehatnya lebih lama. Sama sih sebenarnya dengan kesehatan fisik ya dokter ya.
2: Betul.
1: Lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah kalau ini sudah terjadi, tapi kita pasti tahu ya, awal-awal tuh kayaknya udah gak beres deh. Perasaan kok makin overthinking aja setiap hari, kok makin apa cemas di setiap hal gitu ya. Atau misalnya habis kehilangan sosok yang dicintai, kemudian pola hidupnya sudah mulai tidak karuan, katanya kan misalnya separuh jiwa ya dokter ya, kan garwo itu sigaranyowo gitu kan dok, sudah sekian puluhan tahun bersandar pada sosok yang mendampingi akhirnya tidak ada. Nah bagaimana sih dok untuk bisa kembali lagi back to the reality and back to healthier gitu loh.
2: Jadi itu kan kalau zaman anak zaman sekarang itu katanya move on. Nah untuk sehat, tetap sehat mental itu caranya adalah move on. Nah move on itu adalah respon. Nah responnya itu bagaimana kita menyikapin situasi di depan kita. Dan akhirnya saat ada situasi ataupun ada seseorang di situasi itu yang ternyata membuat kita ada goncangan, baik itu kecewa, sedih dan sebagainya, respon kita yang paling utama yang menentukan nanti kita tetap sehat atau tidak. Nah, ya kan?
1: Responnya.
2: Responnya kita. Sehingga apabila nanti responnya kita kurang atau enggak adekuat, sehingga nanti kita ada kompensasinya di emosi, pikiran, perilaku, balik lagi. Tapi kalau misalnya kita sudah bisa move on, nah kita tetap sehat. Nah caranya move on bagaimana? Kita menyadari, alias kalau bahasa Jawanya itu legowo. Legowo dengan apapun itu, dengan sosoknya, dengan situasinya, dengan apapun itu. Setelah legowo baru kita sadari bahwa bagaimana nantinya kita langkah ke depannya lagi. Sehingga segala sesuatu kita muslim, semua titipan, tetapi bahwa kita tetap harus berjalan karena kita punya tanggung jawab yang akan dipertanggungjawabkan.
1: Ya, lagi-lagi move on itu bukan harus mendapatkan yang baru, tapi move on untuk kehidupan yang dilanjutkan begitu ya dokter.
2: Betul.
1: Ya. Oke, ya kunci dari legowo nih dokter. Gimana caranya ibu-ibu bisa legowo dengan cara me time itu gimana ya? Ya udah legowo deh sebisanya aja gitu misalnya. Apakah seperti itu dok?
2: Iya, legowo itu banyak ya. Ibu-ibu yang punya anak yang begini, suami yang begitu, orang tua yang begini, mertua yang begitu, semuanya sama kan gitu ya?
1: Ya.
2: Kompleksitasnya sangat tinggi sehingga kalau misalnya kita bilang ibu sehari-hari di rumah apa? Ibu rumah tangga? Oh cuman ibu rumah tangga? Oh enggak cuman. Apapun itu ada kesulitan, ada kekurangan. Tapi legowo itu adalah bagaimana akhirnya ya udah, anak begini, suami begitu, semuanya. Tetapi ingat, apa yang kita lakukan itu terbaik versi kita, itu udah alhamdulillah. Jadi kalau misalnya kita berpikiran bahwa hasilnya harus bagus, wah hasil itu yang di atas yang menentukan. Tetapi usaha kita yang terbaik di versi kita, itu kita yang menentukan.
1: Artinya apa yang sedang kita bahas tuh semua orang bisa kena resiko kesehatan mental.
2: Iya, tentu.
1: Bukan hanya orang tua, lansia mungkin yang sudah apa ya dokter ya, menjalani pengobatan sekian lama, pasti juga kesehatan mentalnya cukup berbeda ya, apalagi berbaring sekian lama gitu ya, tidak beraktivitas apapun, bisa kadang-kadang marah-marah, cemas dan lain sebagainya. Semua orang bisa punya kecenderungan.
2: Betul. Semua kelompok usia punya risiko terkena problem atau hingga gangguan mental. Apapun itu. Nah, baik itu anak-anak, remaja, dewasa, lansia. Gejalanya apa? Kurang lebih hampir sama. Kalau yang awal-awal mungkin kita pikirannya kita dulu yang berpengaruh, jadi ribet, jadi gampang kepikiran, overthinking, baper dan sebagainya. Akhirnya baper ke perasaan, emosi, emosinya jadi nangis, sedih, marah, kecewa dan sebagainya. Lalu kemudian baru akhirnya mempengaruhin keseharian.
1: Okay.
2: Nah, keseharian itu berarti produktivitas, misalnya yang anak sekolah, sekolahnya terhambat, konsentrasi belajar, yang bekerja juga di kantor juga jadi terhambat, yang lansia pun apa? Iya, jadi banyak keluhan fisik, badannya keju-keju, cari kayak gitu.
1: Oke, jadi tema yang kita bahas tentang deteksi dini ini, masyarakat harus melakukan deteksi ini seurgent itu ya dokter ya. Kapan harus deteksi dini?
2: Kapan aja tuh. Dan yang bisa melakukan deteksi dini itu sebenarnya kalau yang terukur memang profesional. Tapi kalau yang kita semuanya bisa. Bayangkan saya sebagai seorang montir, yang bisa mendeteksi motornya rusak siapa? Ya pengendaranya,
1: iya
2: kan?
1: Iya.
2: Lalu datang ke profesional, ke seorang montir. Nah begitu, kurang lebih sama. Sehingga bisa, semuanya bisa. Sehingga nantinya tujuannya deteksi dini ini adalah mendeteksi dan akhirnya mencegah supaya problemnya tidak hingga sampai ke gangguan.
1: Tapi secepat mungkin sebenarnya ya.
2: Iya. Nah problemnya adalah biasanya kita sudah mengenali dulu, tetapi akhirnya kita bingung harus gimana. Iya kan?
1: Iya,
2: biasanya nih ada keluhan atau anak kita, contoh kecilnya anak 3 tahun speech delay, nah terus atau yang nakal, terus kemudian kita bilang nggak apa-apa masih kecil, nanti juga gedean baikan nggak nakal lagi. Oh enggak. Sebaiknya segera mungkin dideteksi, segera mungkin kita tahu nih ada apanya, lalu segera mungkin diatasi dengan ke profesional sehingga recovery-nya bisa lebih cepat.
1: Ya, terkait dengan deteksi dini ini ya, manfaatnya apa sih sebenarnya dokter? Untuk lintas usia ini.
2: Untuk lintas usia ya. Manfaatnya adalah saat kita sudah mendapatkan deteksi dini, oh ternyata ada sesuatu, ya kan? Terus kemudian segera diberikan penanganan, sehingga nantinya recovery atau pemulihannya bisa lebih cepat. Kita nggak buang-buang waktu, kan gitu. Apabila pemulihan lebih cepat, maka biayanya tentu lebih efisien. Nggak hanya setiap sampai 1 tahun sampai 2 tahun mengulur-ngulur kan begitu ya. Terus kemudian yang paling menentukan adalah meminimalkan resiko membahayakan diri sendiri dan atau orang lain. Nah, anak-anak muda zaman sekarang banyak yang self harm.
1: Melukai diri sendiri.
2: Nah, itu bahkan saya juga nggak paham, kamu kenapa begitu? Saat saya begini, saya merasakan kepuasan lah. Gimana tuh ceritanya tuh kan begitu ya.
1: Tapi hanya dia juga yang tahu begitu ya.
2: Nah, kemudian orang tuanya nggak tahu. Nah, kenapa kan tanda tanya? Berarti ada kemungkinan nih hubungan anak sama orang tuanya juga ada sesuatu.
1: Artinya yang harus dideteksi itu bukan hanya si anak tersebut, tapi juga orang tuanya ya dokter ya.
2: Karena anak itu kan mirroring orang tua tuh. Sehingga kalau misalnya anaknya ada apa-apa, berarti orang tuanya juga harus kita kendalikan, harus kita
1: sama-sama
2: dampingin
1: rangkul,
2: juga ya. Kita rangkul juga sehingga nantinya kualitas hidupnya anak dan orang tua dan di lingkungannya baik, dan kualitas relationship-nya juga cukup baik.
1: Gitu. Dokter, kalau belum bisa untuk memutuskan ke spesialis nih, misalnya ke dokter Bayu gitu ya, spesialis kesehatan jiwa, terus deteksi dini yang bisa masyarakat lakukan itu seperti apa dok?
2: Deteksi dini itu berarti artinya kitanya sudah tidak nyaman sama diri kita, atau kita dilihat yang orang rumah itu sudah nggak nyaman. Kayak misalnya biasanya sekolahnya semangat, dia jadi nggak semangat. Nah ini orang tuanya udah notice nih, gitu. Nanti boleh bilang ke yang di sekolah, ke guru BK, atau ke psikolog, atau ke psikiater, atau siapapun itu. Nah gitu.
1: Ya tentu saja untuk bisa screening diperlukan decide yang keputusan yang tepat gitu ya dokter ya. Ada yang merasa sudah butuh tapi nanti-nanti dulu deh, gitu. Ada yang berpandangan masih mau ke psikolog juga mahal gitu ya. Nah gimana caranya untuk bisa lebih be brave gitu loh dokter, untuk memutuskan yaudah deh sekarang aja gitu.
2: Nah Jadi kalau misalnya memang memang mau terukur, memang kita ada alat atau kuesioner yang terukur, itu ada. Jadi kayak misalnya yang anak-anak ada SDQ, SDQ itu untuk melihat kelebihan dan kekurangan anak. Yang dewasa ada SRQ untuk melihat bagaimana adanya depresi, cemas dan sebagainya. Nah, gitu. Tapi kalau misalnya memang tidak, ya deteksi dininya minimal sendiri, menyadari diri sendiri dulu.
1: Ada yang tidak beres dengan dirinya misalnya.
2: Ada yang tidak beres, atau mungkin minimal orang di sekitarnya juga harus lebih aware.
1: Karena sudah notice,
2: ya, gitu ya. Sudah notice, awareness itu sangat dibutuhkan. Nah, empati juga sangat dibutuhkan. Dan si anak ini atau si orang tua ini atau siapapun itu, nah, ada berubah. Nah, ini kayaknya harus kita bicarakan deh. Tapi kalau misalnya dia mau diajak, wah itu bagus banget. Tapi kalau enggak, kita edukasi secara persuasif sehingga ayo kita bareng-bareng gitu.
1: Nggak boleh dipaksa ya, Dok?
2: Nggak bisa dipaksa, nggak ada yang mau dipaksa, semua orang juga nggak mau dipaksa. Tetapi kalau secara persuasif mungkin itu masih bisa.
1: Tergantung bagaimana cara menggiringnya ya.
2: Nah, itu komunikasi aktifnya, terus active listeningnya juga, karena tiap orang itu, kita pun juga, kalau misalnya siapapun yang mau cerita ke kita, kalau kita nggak belajar untuk mendengar aktif, susah. Biasanya kita bisa ngomong doang, tapi kalau pas nerima sudah begini.
1: Baik-baik. Dokter, terakhir ini ya, apa saja cara atau instrumen screening yang bisa digunakan gitu, Dok? Dan bagaimana cara memahami hasilnya?
2: Iya, secara common umumnya di medsos atau apa itu ada tuh. Jadi kayak yang tadi saya sebutin, SDQ ada gak sih, Dok? Kalau misalnya secara online ada, SDQ ada, karena itu common ya. Tapi kalau misalnya memang mau dicoba dengan menggunakan itu aja, terus akhirnya kita lihat, oh iya, kayaknya saya hasilnya butuh bantuan, gak apa-apa, boleh. Tapi kalau misalnya yang lebih terukur lagi, boleh nanti datang. Kita punya kayak yang dewasa ada geriatri depresi scale, ada yang depresi untuk dewasa ada Hamilton depresi scale atau Hamilton anxiety scale. Terus sehingga tes psikotes yang dengan soal 564 soal, itu namanya MMPI. Nah, itu bisa kelihatan semua. Nah, itu yang lebih terukur. Tapi kalau enggak, ya mungkin yang common aja di internet juga masih boleh sih. Tapi meski itu, kita harus hati-hati terhadap misdiagnose.
1: Ya, berarti untuk bisa ketemu sama Dokter Bayu, praktek setiap hari apa?
2: Nah, di Suroyo Hospital saya praktek di setiap hari Senin, sampai dari pagi sampai jam 2 tutup pendaftaran.
1: Jam 8 berarti.
2: Iya, jam 8 sampai jam tutup pendaftaran jam 2. Lalu kemudian hari Jumat jam 8 pagi sampai tutup pendaftaran jam 7 malam.
1: Oke, ada sih.
2: Jadi kalau misalnya mau datang ke Suroyo Hospital, ketemu saya, "Dok, saya kerja, Dok, saya sekolah." Enggak ada alasan. Datang jam 5 sore bisa. Jam 6 sore bisa, kan begitu.
1: Ya, sahabat pendengar, silakan ya untuk bisa datang, mungkin konsultasi, ngobrol-ngobrol dulu ya. Ngajak ngopi juga boleh ya, Dok? Biar lebih relax.
2: Nanti datang ke Poli ada kok
1: stand kopinya,
2: kafenya,
1: ya?
2: Iya.
1: Deh, kalau begitu sahabat pendengar, jangan kemana-mana ya. Yuk deteksi dini tentang kesehatan mental agar kita lebih sehat dan lebih hidup lebih lama lagi. Bincang Sehat Keluarga kembali sesaat lagi.

0: korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Sehat Keluarga.
1: Sahabat pendengar, kami kembali di Bincang Sehat Keluarga. Jangan ragu ya untuk Anda konsultasi bersama Dr. Bayu, spesialis kesehatan jiwa dari Suroyo Hospital. Dan terima kasih untuk Kak Nadia Naida dari Metese. Dr. Bayu, ada pertanyaan dari Kak Naida. Ini kadang kita tuh sayang sama keluarga atau pasangan, tapi sayangnya memang sayang banget gitu ya, sayang tulus. Tapi kenapa ya justru paling sering terluka nih oleh mereka? Nah, seberapa penting menjaga batasan atau boundaries dalam hubungan dekat ini?
2: Oke, waduh, ini banyak banget nih bahasanya begini nih. Oke, itu ya memang yang dibutuhkan adalah mental boundaries, di mana batasan itu penting. Sehingga pada saat kita di dalam situasi tertentu, anggap aja deh situasinya itu toksik, kata anak zaman sekarang ya. Kalau enggak situasinya toksik, ada orangnya yang toksik di situasi itu, gitu kan. Sehingga adalah kita mengatur dulu ekspektasi kita. Jadi kalau misalnya kita sudah melakukan yang terbaik, balik lagi tadi ya, kita melakukan yang terbaik, lalu kemudian ekspektasi kita, ya udahlah, mau apapun itu, yang penting kita sudah melakukan yang terbaik, hasilnya gimana ya sudah, itu ekspektasi yang oke. Nah, tapi kalau ekspektasi ketinggian, kita berharap orangnya suka sama kita, kita berharap situasinya itu berubah jadi lebih baik, wah tolong jangan deh, nggak usah berharap banyak kan gitu. Nah, lalu kemudian pembatasan. Nah, pembatasan dalam arti adalah kita menjaga jarak, bukan berarti kita membenci, tapi kita menjaga jarak. Jadi kalau misalnya sama ada suami atau istri atau orang tua siapapun itu, hormat itu mungkin itu jadi sebuah kewajiban. Tetapi kalau untuk patuh yang sepatuh-patuhnya, nah itu coba mikir dua kali kali ya, karena segala sesuatu yang merasakan adalah kita, responnya adalah kita, ataupun nasihat siapapun itu yang mungkin lebih tua ke arah kita, kita lakukan atau tidak, nanti tanggung jawab tetap di arah kita. Nah, sehingga adalah apapun orang mau bilang bagaimanapun, kita baik, baik, baik. Nah, nanti kita akan memfilter sendiri mana yang baik buat kita, mana yang akhirnya tidak kita jalanin. Tetapi intinya adalah mental boundaries ataupun pembatasan mental ini, sehingga kita tetap sehat mental diri kita, gitu.
1: Oke, artinya kita harus mengecilkan ekspektasi itu ya.
2: Kita harus mengecilkan ekspektasi. Tapi dong, saya tuh udah berharap banyak. Oke.
1: Kan udah ngasih ini, ngasih itu. Harusnya timbal balik dong.
2: Gitu ya, dong. Itu, iya. Di balik niatnya, kita tetap memberikan yang terbaik seperti yang tadi dikatakan, tetapi niatnya bukan ke orang. Nah, iya kan? Kita punya Tuhan. Nah, kita niat baiknya segala sesuatu ke atas. Nah, nanti timbal baliknya mungkin bukan dari orang yang sama, tetapi dari orang atau situasi lain yang nantinya mengarah ke kita atau ke anak kita atau siapapun itu yang kita kehendakin. Nah, sehingga kita tidak kecewa dengan seseorang atau situasinya tersebut.
1: Berarti kalau misalnya nih dok, ada yang mungkin dalam sebuah pertemanan gitu, dalam sebuah masalah, dia di apa ya, panas-panasin itu. Kok kamu terima-terima aja sih digituin, kalau aku sih enggak gitu ya. Ini kok udah kayak FTV gitu ya. Berarti sebenarnya kita juga harus apa ya, punya boundaries terhadap hal itu ya. Kalau memang itu tidak mengusik diri kita sendiri, karena kita sudah inner peace gitu ya dok. Berarti gak usah digubris gitu ya.
2: Iya betul. Terus kemudian pada saat memang akhirnya kita ini sudah sumpek banget, nah jangan lupa nih, kita ada namanya self grounding, kata kalau bahasa Jawanya tuh. Jadi self grounding itu ada saat situasi atau sesuatu itu sudah benar-benar nggak bisa kita kendalikan, kemudian gimana caranya? Nah, luapkan emosi itu ke mana nih? Yang kayak awal tadi, mau mukul boneka, mau nangis di balik bantal, mau apapun terserah, ke pantai teriak. Nggak ada pantai sini. Nah, itu namanya self grounding. Nah, terus kemudian kita harus mendapatkan ataupun menemukan supporting system atau supporting apa person yang baik, yang bisa benar-benar menerima cerita kita yang benar-benar bisa mengkip cerita kita yang benar-benar bisa menenangkan kita. Nah, bisa harus didapatkan begitu. Baik itu nantinya ke siapapun, misalnya suami atau istri bisa dipercaya, ataupun anak, ataupun orang tua, ataupun siapapun, atau mungkin malah ke profesional, gak ada masalah.
1: Iya betul. Hari gini ngomongin grounding ya dokter ya. Ke alam gitu ya. Nyentuh tanaman juga grounding. Meluk, bahkan meluk pohon pun juga grounding. Katanya nih dokter ya.
2: Katanya gitu.
1: Kalau kita pasrahkan ke alam, ke misalnya ke pohon gitu ya, nanti dia akan mengalirkan energi negatif kita ke akar gitu. Dia akan langsung membumikan itu semua, membumi hanguskan katanya.
2: Betul.
1: Tapi kalau dilihat-lihat, itu orang kenapa ya kok meluk-meluk pohon gitu. Kan lucu juga dok.
2: Benar juga ya. Ya. Benar-benar.
1: Itu gimana nih dok, yang bisa kita lakukan dengan metode grounding ke alam misalnya?
2: Tolong jangan gitu ya. Apalagi kalau misalnya groundingnya sama tiang listrik. Langsung dilihat nih orang yang lewat nih, lagi lampu merah. Ini ngapain nih orang?
1: Suroyo.
2: Iya, kayaknya harus dibawa deh kayak gitu kan. Nah, grounding yang terbaik kan kalau kita yang muslim kan gampang ya. Gelar sajadah, sujud.
1: Iya.
2: Nah, dan tinggal dimasukin ke dalam.
1: Masih gelisah dong.
2: Nah, berarti tumakminahnya kurang. Mungkin ya. Berarti tanda kepasrahannya kurang, legowonya kurang gitu. Iya kan?
1: Padahal itu udah langsung ya, dekat sekali dengan
2: betul.
1: Bumi.
2: Terus kemudian cara lainnya ada bagaimana kita menciptakan hormon-hormon bahagia, hormon-hormon aktivasi supaya semuanya peredaran darah lebih lancar. Nah itu.
1: Padahal nggak bisa bahagia kalau nggak ada kamu.
2: Nah itu dia. Kalau saya olahraga.
1: Oke. Okay.
2: Nah itu kalau nggak olahraga, coba deh, coba sekali aja, dua kali aja. Olahraga itu harus, gak harus nge-gym, gak harus ini itu. Udah jalan aja dari sini. Kita mau beli bubur ayam ke mana? Alun-alun. Nah jaraknya berapa? Cuman 1-2 kilo ya, jalan aja. Ntar balik lagi. Nah coba aja deh selama berapa hari. Nah nanti suasana perasaan hati lebih baik. Hormon-hormonnya baik, dopaminnya, oksitosinnya, nah endorfinnya ini udah makin baik lagi gitu.
1: Oke, Dokter Bayu, Vita pernah lihat gitu ya dalam sebuah Insta story gitu ya. Katanya olahraga yang paling jauh, jalan yang paling jauh itu adalah ke diri sendiri. Emang begitu ya dok?
2: Gimana tuh? Olahraga paling jauh ke diri sendiri.
1: Iya.
2: Maksudnya?
1: Pulang ke diri sendiri.
2: Oh,
1: katanya.
2: Pulang ke diri sendiri.
1: Itu gimana sih sebenarnya dokter?
2: Iya. Itu sebenarnya artinya kesadaran ya. Kesadaran. Jadi katanya nih kalau misalnya mau olahraga, udah pakai sepatu aja dulu. Atau kalau misalnya mau olahraga, udah niat aja. Atau kok olahraga berbasis reward. Boleh. Dari sini mau ke coffee shop di sana. Nah, gitu. Enggak apa-apa sih, boleh aja. Nanti kita datang dari sini tapi jalan ya ke coffee shop sana. Terus balik lagi enggak apa-apa. Awalnya begitu, tapi nanti lama-lama meningkat, meningkat, meningkat gitu.
1: Oke.
2: Semuanya datang dari niat diri.
1: Oh iya, betul sekali. Ya, sahabat pendengar, tentu Anda sering sekali ya melihat dalam media sosial manapun gitu ya, membahas tentang kesehatan mental. Tapi mana yang harus dipedomani gitu ya dokter ya? Suka bingung gitu loh. Banyak reels yang datang, banyak caption-caption yang katanya benar untuk sehat mental, tapi kok malah makin overthinking. Benar gak ya ini tadi, benar gak ya gitu loh dok.
2: Iya, oke. Kan ada praktisi kesehatan tuh ada banyak. Belum lagi itu yang dari praktisi kesehatan manusia, praktisi kesehatan dari AI atau dari informasi manapun tuh banyak banget. Yang harus kita lakukan adalah, boleh kok semuanya dimasukkan, tetapi yang harus dilakukan adalah yang bisa kita lakukan. Gitu. Oh, kayak misalnya contoh nih sekarang yang heboh itu parenting anak, ya kan?
1: Betul.
2: Ada yang dari Nikita Willy, ada yang dari Ellie Risman misalnya, ada yang dari ini, ada psikolog ini, psikiater ini, banyak. Tetapi mana yang bisa kita lakukan di diri kita dan keluarga kita? Nah, itulah yang terbaik.
1: Oke. Yang paling terpenting adalah misalnya dari skup yang terkecil keluarga gitu ya dokter ya. Gimana caranya biar lebih aware kepada sekeliling kita. Oh, kayaknya udah gak biasa, sering murung. Yang tadinya ceria, hahaihi, kok ini kok diem aja. Atau biasanya hahaihi, tapi dia menyimpan banyak sekali hal gitu loh, dok. Jadi dia gitu ya, dokter ya. Gimana caranya biar lebih aware kepada sekeliling kita? Oh, kayaknya udah gak biasa, sering murung. Yang tadinya ceria, hahaihi, kok ini kok diem aja. Atau biasanya

0: umur lagi tambah lagi itu susah banget. Tetapi saya meyakini bahwa semua orang itu bisa belajar. Tergantung apa. Nah, seseorang itu pada saat nanti kita itu mau berubah, kita itu butuh 2M.
1: Apa tuh?
0: Bukan 2 miliar. Tapi 2M-nya itu adalah mau dan mampu. Dan semua orang pada saat dia mau berubah, saya yakin semua orang itu mampu. Tapi maunya ini jadi soal. Jadi kalau misalnya memang mau pingin anak kita cerita sama kita, mau pingin siapapun itu mau jadi lebih baik, nah mampunya saya yakin bisa. Tapi maunya itu enggak. Karena banyak, selalu banyak alasan untuk bilang tidak mau. Jadi misalnya, aku orangnya memang begini, aku tuh begini, aku tuh memang begitu. Nah, gak bisa. Semuanya bisa berubah, mau gaknya gitu.
1: Oke, mulai dulu.
0: Mulai dulu.
1: Niatnya
0: dari,
1: dulu.
0: Iya, kita harus punya 2M itu banyak ya.
1: Makan-makan.
0: Makan-makan.
1: Oke, sahabat pendengar jangan kemana-mana. Ini segmen terakhir ya, kami akan kembali lagi. Tetaplah di Bincang Sehat Keluarga. Oke.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.

0: informasi ke unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
1: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Bincang Sehat Keluarga.
1: Sahabat pendengar, ternyata ini segmen terakhir kita ya, yang sangat apa ya, singkat sekali dokter. Gimana sih dengan stigma masyarakat yang kadang-kadang tuh masih malu, ah gak mau, ah nanti dikirain gila lagi. Padahal gak seperti itu juga dokter. Ajakan dokter deh ke masyarakat biar ya apapun itu problemnya bisa untuk diupayakan kesembuhan, untuk balik lagi menjadi lebih sehat, hidup lebih lama begitu ya, tanpa stigma itu dokter.
2: Meskipun sekarang stigma sudah semakin berkurang, tetapi memang butuh untuk bagaimana kita menyadari. Karena sebuah stigma itu ada karena kesadaran. Yang pertama, edukasinya bagaimana nih dia bisa menerima dulu. Setelah edukasinya, dengan banyak edukasi dari praktisi kesehatan, lalu kemudian penerimaannya kita gimana. Kalau kita mau membuka hati, nah stigma yakin bakal turun nih. Tapi kalau misalnya tetap menutup, wah itu bakal sulit. Sehingga bahwa harus diingat, kesehatan mental dan kesehatan raga, jiwa dan raga, ini sama. Jadi gak bisa beda. Yang raganya misalnya sakit, diabetes, hipertensi, tekanan darah tinggi atau kolesterol, itu kenapa bisa bagus tuh, padahal kan itu sama aja gitu kan. Tetapi yang sakit jiwa, wah, karena mindset kita adalah sakit jiwa kayak yang di jalanan tuh, yang nggak pakai baju atau apa gitu ya. Mindsetnya masih di sana, tetapi bahwa sehat jiwa dan raga, problem jiwa dan raga, itu keduanya bisa kita usahakan, bisa diobatin, dan bukan suatu aib, dan bukan suatu katanya kurang ibadahnya. Banyak yang bilang gitu.
1: Iya, betul-betul betul. Kamu sih kebanyakan ngeluh, kurang mendekat sama Allah.
2: Iya.
1: Ada itu sebenarnya stigma yang harus sudah kita bungkus rapi, kemudian dibuang aja ya dok.
2: Iya, betul.
1: Jangan disimpan.
2: Dibuang aja. Terus kemudian kita harus punya lingkungan yang mendukung. Supporting sistemnya itu yang terbaik. Dimana ada seseorang yang bisa punya kemampuan active listening. Terus kemudian seseorang yang punya empati yang baik. Sehingga tidak meremehkan dia punya perasaan apa, punya emosi apa, tidak meremehkan, sehingga empatinya baik. Terus juga bagaimana seseorang ini yang juga menormalisasi, ayo kita ke profesional. Karena banyak yang usah kesini kesitu dan sebagainya.
1: Nah, langkah sederhana dari dokter nih untuk bisa masyarakat tuh aware terhadap kesehatan mental.
2: Nah, gitu. Yang pertama adalah who am I. Kita harus tahu siapa diri kita dulu nih. Satu itu. Yang kedua, kita harus tahu emosi diri kita. Sehingga kita mengenal nih diri kita dan emosinya itu seperti apa. Kalau memang ada perubahan, nah kita sadari diri bahwa ternyata kita butuh bantuan. Kan gitu ya. Terus kemudian kita menjaga segala pola yang ada di diri kita. Maybe itu pola makan, itu pola olahraga atau gerak, kan gitu ya. Pola tidur, pola kontrol emosi. Nah itu pola yang harus dijaga. Terus kemudian kita harus punya media ventilasi.
1: Apa itu dok?
2: Nah, media ventilasi, ruangan kalau gak ada ventilasi, gak ada AC, pengap ya. Media ventilasi itu adalah media bagaimana nanti kita akan mengeluarkan unek-unek. Baik itu cerita ke orang, baik itu cerita ke HP, atau mungkin kayak zaman dulu Dear Diary, kalau sekarang namanya journaling. Cerita ke gambar atau cerita ke boneka, nggak apa-apa, tapi di kamar ya. Karena kalau misalnya cerita ke boneka di pinggir jalan, nanti loh ini kok orang ngomong sendiri nih, kan kayak gitu ya. Jadi harus ada cerita. Lalu kemudian akhirnya kalau memang itu sudah sulit, semua sudah dilakukan dan menyerah, akhirnya ayolah datang ke profesional. Nah sekarang kalau datang ke profesional, nggak hanya langsung datang kok, bisa lewat telemedicine. Di Suroyo Hospital juga punya nih fasilitas yang daftar, nggak harus ketemu dokter, nggak ketemu dokternya secara langsung, tetapi bisa lewat telemedicine. Jadi yang satu di radio misalnya, yang satu di Suroyo, lalu lewat Zoom, nanti kita ngobrol di sana, begitu. Konsultasi via telemedicine.
1: Untuk disclaimer dokter, apakah juga telemedicine ini tersedia untuk layanan BPJS juga, atau memang hanya untuk private?
2: Nah, itu concernnya dari kementerian itu baru di bulan ini untuk telemedicine yang ternyata sangat dibutuhkan. Untuk BPJS sementara ini masih belum, tetapi untuk umum masih tersedia, masih sangat bisa. Karena pasien saya beberapa dari ada yang dari Manado, ada yang dari Ambon, bahkan kemarin kita biasanya berobat katanya ke Penang. Nah, ini pasien dari Penang ke saya. Nah, itu dari jauh bisa lewat telemedicine. Tapi kalau untuk pengumumannya nanti via BPJS mungkin kalau memang ada nanti mungkin kita kabarin lagi.
1: Wah, luar biasa ya dokter ya. Nanti bisa jadi masyarakat bisa di edukasi lewat telemedicine ini bisa dilakukan misalnya sudah tercover dengan BPJS. Nanti kabar-kabar ya, Dok.
2: Nah, itu
1: biar
2: ya.
1: Pendengar Radio Magelang FM bisa berobat ke dokter, bisa. Misalnya konsultasi
2: dari
1: gitu
2: rumah
1: ya. Dari rumah saja. Oke, sahabat pendengar, terima kasih banyak ya dokter ya.
2: Ada pesan?
1: Singkat ya.
2: Saya kasih pesan dikit.
1: Boleh dong.
2: Nah, dikit ya, pesan saya dikit ya. Kalau saya sih anak-anak zaman sekarang yang relate-relate, yang suka nonton drakor, ada pernah yang nonton film drakor itu it's okay to be not okay.
1: It's okay to not be okay.
2: Nah,
1: itu juga judul lagu kok dokter.
2: Oh, itu judul lagu. Oh,
1: ada
2: gitu.
1: Judul lagunya.
2: Jadi dari drakor ini kita belajar bahwa emosi itu boleh kok. Mengeluarkan emosi itu enggak apa-apa. Tetapi adalah bagaimana nantinya kita tetap harus waspada, dan bila ada sesuatu let's go, kita ke profesional. Begitu. Harapannya sih semuanya sehat jiwa dan raga sehingga kita tetap produktif, aktif, dan selalu bermanfaat.
1: Amin. Terima kasih banyak dokter Bayu Sunarsana Putra, spesialis kesehatan jiwa. Sahabat pendengar, demikian ya bincang sehat keluarga dengan tema yang sangat menarik ini. Nah, kalau Anda butuh bantuan profesional, ayo jangan ragu untuk datang ke Surya Hospital ya. Ya, sahabat pendengar, demikian Vita tutup bincang sehat keluarga ini bersama dengan kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Welcome.

Sahabat mendengar, di pukul 11 lebih 15 menit ya. Rasanya sudah lapar. Sepertinya energi sudah cukup tercurahkan ya pada kegiatan ini dan itu. Nah, kalau begitu saatnya untuk rehat sejenak ya. Sambil merebahkan badan yang dari tadi sudah capek sekali, bolehlah ya untuk sedikit. Kalau bisa ngomong sama bulan, mau ngomong deh. Oke, sahabat pendengar, sampai nanti usai. Jangan kemana-mana ya, ada Vita masih setia menemani di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua.

0: wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5000-an. Cocok gawe sarapan lan iso juga kanggo makan siang.

0: gurihnya bikin lagi.
1: Dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
2: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar 50 juta rupiah per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas

Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu

0: Mutiara Iman.
1: Mutiara Iman.
2: Sesungguhnya rezeki mencari seorang hamba sebagaimana ajal mencarinya. Hadis riwayat At-Tabrani.

Festival. Ajak sahabat dan keluarga ke alun-alun Kota Magelang pada tanggal 25 Oktober sampai 1 November 2026. Hadir dan rasakan pesonanya. Jadilah saksi keindahan Magelang Flower Festival 2026, The Heart of Java. The Heart of Java.

0: dan menetap di sekitar Anda. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT2 RW1, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam hangat dari Kota Magelang. Saya Damar Prasetyono, Wali Kota Magelang, mengajak saudara semua untuk hadir dan meramaikan Magelang Flower Festival 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 25 Oktober sampai dengan 1 November 2026 di alun-alun Kota Magelang. Festival ini akan menghadirkan flora sebagai kekuatan budaya, pariwisata dan kreativitas. Akan ada berbagai acara menarik mulai dari pertunjukan seni, pameran, fashion, edukasi flora, senam massal, serta berbagai kegiatan seru lainnya. Dan jangan lewatkan puncaknya, Magelang Ethno Carnival pada 1 November 2026. Mari datang, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Kita semarakan Magelang Flower Festival dan nikmati keindahan wisata Kota Magelang yang luar biasa. Saya tunggu kedatangan saudara di Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.

Selamat mendengar, selamat menunaikan ibadah salat zuhur ya untuk Anda umat muslim dimanapun berada. Dan terima kasih atas kebersamaan di Inspirasi Keluarga. Vita mohon diri pamit dari 103,5. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Ini ada Bapak Alda ya, terima kasih sudah bergabung. Juga Mbak Murni, ada Bu Sadowo, mohon maaf ini baru bisa untuk menyapa. Dan lagu-lagu yang belum bisa Vita putarkan, mohon maaf, mungkin bisa di lain kesempatan ya untuk Vita putarkan. Ya sahabat, di pukul 12 nanti juga akan ada sajian musik spesial campur sari bareng sama Vita, untuk bisa di kupingin lagi menemani jam makan siang. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, sugeng asun je. Pamit dengan 13,3 Gangsal Magelang FM di udara untuk semua usia. Siang meniko, kaulo vita. Badeng rencangi panjenengan sami ingkang nembe rolasan utawi nembe leye-leye midhangetaken sekar-sekar wonten sajian musik spesial campur sari. Sumangga. Sambut pendengar, Vita bawa 10 lagu yang langsung bakal Vita kupas tuntas satu persatu. Kita kenal sosok Arya Galih, penyanyi muda berbakat asal Magetan yang juga memiliki latar belakang sebagai seorang dalang. Banyak mengcover lagu-lagu karya legendaris campursari lawas. Ia juga berkolaborasi erat dengan Didi Kempot Official untuk bisa kembali menghidupkan karya sang maestro. Yuk kita kupas tuntas. Yang pertama adalah beberapa tembang lawas legendaris, terutama ciptaan mendiang Didi Kempot yang sukses dibawakan oleh Arya Galih. Pamer Pucu. Lagu ini punya aransemen yang berbeda ya, dengan aransemen yang asli dibawakan oleh Didi Kempot. Arya Galih menggunakan aransemen campur sari, dangdut modern, ambiaran, tapi tetap ya, untuk yang satu ini, Pamer Pucu dibawakan dengan sangat epic. Buat Anda di sajian musik spesial campur sari.

cover dari Arya Geli yang membawakan lagu ciptaan Didi Kempot, Ojo Sujono. Lagu ini berisi nasihat dan permohonan dalam sebuah hubungan agar pasangan tidak mudah sujono atau berprasangka buruk atau cemburu buta. Cemburu boleh ya, tapi tetap jangan keterlaluan, jangan kebablasan. Pesan intinya adalah pentingnya rasa percaya dan komunikasi agar hubungan tidak hancur hanya karena gosip atau kecurigaan tanpa bukti. OVT gitu ya, overthinking. Kita dengarkan dulu ya sahabat, satu buah lagu yang di cover oleh Arya Geli, Ojo Sujono.

0: sedang mencari pekerjaan. Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerjasama dalam tim. Bersedia ditempatkan di kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mess. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Lava Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.
1: Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
2: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
1: Yang benar Pak.
2: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
3: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Dukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Dukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

lagu campur series yang ini jadi lebih cheese gitu ya. Karena sampai jam 1 bakal menemani sahabat pendengar yang sedang beristirahat. Bareng sama Vita di sajian musik spesial campur sari. Masih dengan karya-karya Didi Kempot Official, Tulung, yang dibawakan kembali oleh Arya Galih. Tulung ini artinya adalah tolong. Lagu ini menggambarkan jeritan hati seseorang yang memohon pertolongan atau belas kasihan dari orang yang dicintainya agar tidak ditinggalkan. Ini adalah lagu tentang keputusasaan dan ketidakberdayaan dalam mempertahankan cinta. Kalau masih pacaran, jangan ya seperti ini. Tapi kalau sudah berumah tangga, ya jangan sampai juga seperti ini. Saling tulus, saling mengasihi, saling memberkati. Baiklah kalau begitu, kita langsung saja ya dengarkan lagu yang dibawakan Arya Galih, Tulung.

Galih masih membawakan lagu-lagu dari sang maestro Ambyar. Kali ini menggandeng Sasha Arkisna, Pitik Kampung, bareng sama Arya Galih. Ya, berbeda dengan lagu Ambyar lainnya, lagu ini menggunakan metafora pitik kampung, aliasnya ayam kampung, yang dikemas secara jenaka. Maknanya sebenarnya tuh cukup ironi gitu ya, karena menyindir realitas sosial tentang orang yang suka menyombongkan diri atau bertingkah melebihi kapasitas aslinya gitu ya. Overclaim. Ya, serta dinamika rayuan komikal antara sepasang kekasih. Kalau ini sih sebenarnya overclaim-nya itu untuk bisa menggaet ya, bukan untuk merendahkan orang lain gitu. Gimana kalau langsung saja ya, kita dengarkan lagu Arya Galih bareng sama Sasha Arkisna, Pite

0: pelan-pelan. Jalannya banyak yang berlubang nih, bikin gak nyaman sampai hampir jatuh.
1: Duh, iya juga ya. Ternyata masih ada ya jalan yang kurang bagus.
0: Tadi aku juga susah lewat loh, karena banyak kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Kalau menemukan masalah seperti ini, kita bisa lapor kemana sih?
2: Tenang, sekarang gak perlu bingung lagi. Ada Monggo Lapor. Layanan pengaduan masyarakat Kota Magelang untuk menyampaikan laporan dan keluhan terkait permasalahan di lingkungan sekitar. Cara melapornya juga gampang. Kamu bisa langsung mengakses lapor.magelangkota.go.id atau menghubungi WhatsApp 0811-2656-126.
0: Oh, ternyata kalau ada masalah, kita bisa langsung melaporkan ya.
2: Yuk sampaikan laporanmu dan jangan diam kalau menemukan masalah, karena kepedulian kita ikut mewujudkan Kota Magelang yang lebih baik. Monggo Lapor, gampang lapornya, nyata tindak lanjutnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Maraknya modus penipuan online melalui WhatsApp

sajian musik spesial campur sari tansah panjenengan laras kalian kaulo vita. Ya sahabat pendengar, kita sudah sampai di segmen yang ketiga. Kali ini kita berjumpa kembali dengan karya-karya dari maestro The Godfather of Broken Heart, Didi Kempot. Karya-karyanya dibawakan ulang bareng sama Arya Galih. Masih bersama dengan Sasya Arkisna. Satu lagu ini, saya juga suka loh ya. Lagunya tuh cukup lucu. Video klipnya ditambah kayaknya asik gitu ya, anak-anak muda nyanyi campur sari dengan jenaka. Pokoknya lucu banget. Pokoknya melu. Artinya sebenarnya maksa. Pokoknya mau ikut gitu ya. Mau kemanapun ikut. Lagu Dua Jenaka ini mengisahkan tentang kesetiaan seseorang pasangan yang sebenarnya lumayan ngeselin karena posesif banget tapi manja gitu ya. Lucu jadinya ya. Kemanapun pasangannya pergi atau kerja, ya tuh pengen banget ikut kemana-mana karena rasa cinta dan takut kehilangan. Nyebelin sebenarnya ya. Pokoknya melu.

selanjutnya adalah sebuah tembang klasik karya Maestro Mantos yang punya cerita tentang penerimaan diri dan ketulusan cinta. Orang Ganteng, ciptaan Mantos. Kali ini, Arya Galih masih memboyong suara dari Sasya Arkisna. Lagu ini tuh sebenarnya teriakan hati seseorang ya, yang sadar diri. Kalau dia itu ya emang gak tampan, orang ganteng, dan tidak kaya. Tapi punya ketulusan cinta yang luar biasa untuk bisa membahagiakan pasangannya. Nah, kalau begitu langsung aja kita dengarkan lagu ini. Orang Ganteng, sajian musik spesial campur sari.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
3: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
2: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: 103,5 Radio Magelang, Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara untuk semua usia.

sajian musik spesial campur sari. Tasih kalian Kaulo Vita, Lumantar 13,5 Gangsal Magelang FM. Sahabat pendengar, lagu duet yang satu ini cukup legendaris ya, dan menggambarkan komitmen cinta yang sangat kuat dan abadi. Cinta tak terpisahkan. Lagu ini merupakan ciptaan dari Cak Dikin. Masih menggandeng duet manis ya, tapi kali ini Arya Galih bersama dengan Sinta Arsinta. Meskipun dihantam berbagai rintangan, jarak, dan perbedaan strata sosial, tapi sepasang kekasih ini berjanji bahwa jiwa dan cinta mereka tidak akan pernah bisa dipisahkan oleh apapun. Lagu ini tuh cocok banget ya untuk bisa berdendang kria dan juga membawa siang hari ini jadi gak ngantuk ya. Cinta tak terpisahkan untuk dikupingin di sajian musik spesial campur sari.

lagu Sentir Lengo Potro. Nah, lagu ini adalah ciptaan Mantos lagi ya sahabat. Sentir Lengo Potro ini maksudnya adalah lampu minyak tanah zaman dulu. Aduh, jadi keinget ya kalau mati listrik, belajar ditemenin sama Sentir Lengo Potro. Sampai-sampai temboknya jadi langes. Sampai-sampai temboknya jadi langes. Hidungnya juga tiba-tiba hitam gitu ya, entah kenapa. Ya, lagu ini syarat akan puitisme Jawa klasik yang punya makna tentang pengharapan, kesadaran, dan pengorbanan seseorang yang setuju menjadi penerang atau memberi kehangatan bagi pasangannya. Meskipun dirinya sendiri harus perlahan habis terbakar atau berkorban. Waduh, kalau zaman sekarang mental health kayaknya gak boleh ya. Mengorbankan diri sendiri sampai kehilangan diri sendiri. Jangan ya. Tentu saja saling menerangi, saling mengasihi. Wah, yuk kita dengarkan dulu ya. Arya Galih, Sentir.

0: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT2 RW1, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: Kenapa toh, Jeng? Pagi-pagi kok udah gak semangat?
2: Ini loh, Jeng. Anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
1: Ya ampun, gak usah khawatir. Gak usah kecewa, gundah gulana.
2: Lah, orang tua mana toh, Jeng, yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
1: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
2: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
1: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu bisa dicicil tiap bulan lagi.
3: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

103,5 Kangsal Magelang FM. Kalian kaulo vita malinji wonten sajian musik spesial campur sari. Sekarang ya sahabat, Vita bakal menggandeng lagu-lagu yang mana versi aslinya dibawakan oleh Erik Sukir Gang, dibawa dengan genre reggae campur sari. Wah, madok ya. Lagu ini bertemakan patah hati akibat perjodohan dan terbentur restu orang tua. Secara harfiah, pupu sing nelongso ini berarti patahnya harapan atau berakhirnya penderitaan yang mendalam. Wah, jeru banget ya. Bersama dengan orkes kembang campur sari, lagunya diubah total.

dari yang ketukan musiknya offbeat santai khas anak pantai dengan nuansa sedih, lagunya tersamarkan oleh aransemen yang casual. Tapi kemudian didominasi suara kendang maton riten saron atau gamelan dan juga tiupan seruling yang mendayu-dayu. Langsung aja Pupu Sing.

terakhir, Vita hadirkan lagu dari Mbak Rina Aditama. Ini merupakan lagu legendaris yang aslinya merupakan tembang dolanan Jawa Tengah nih sahabat, yang diciptakan maestro legendaris Kinarto Sabdo. Maknanya sangat positif ya, ajakan untuk menyegarkan pikiran atau refreshing dan bersukaria di hari libur setelah penat bekerja. Sabar ya, sebentar lagi kok akhir pekannya. Tinggal hari Kamis, Jumat. Wah, Jumat sudah memasuki akhir pekan. Ya udah sing sabar yo. Perahu Layar dari Mbak Rina Aditama sekaligus mengakhiri sajian musik spesial Campur Sari versi hari Kamis manis ini. Vita, yudada bye-bye. Sampai jumpa di sajian musik spesial Campur Sari minggu depan, cuma dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Sesaat lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
1: Menengah Maman Abdurrahman mengatakan, aturan tersebut telah melalui proses pembahasan dengan berbagai pihak, termasuk aplikator, pengemudi ojek online, serta pelaku UMKM yang terlibat dalam ekosistem tersebut.
2: Per hari ini, Perpres ini mengakomodasi dua hal,

0: kegiatan lain.
1: Pemerintah berharap penerapan perpres ini dapat memberikan perlindungan dan manfaat bagi seluruh pihak dalam ekosistem transportasi berbasis platform digital, termasuk pengemudi dan UMKM. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: DPR RI menetapkan 5 calon anggota Dewan Pengawas LPPR RI periode 2026-2031 melalui rapat paripurna pada hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
3: Memutuskan 5 orang calon anggota Dewas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia masa jabatan tahun 2026-2031.
4: DPR RI hari ini resmi menetapkan 5 calon anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia periode 2026-2031. Penetapan dilakukan dalam rapat paripurna ke-10 DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 setelah Komisi 7 DPR RI menyampaikan laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Dewas RRI. Adapun rapat paripurna ke-10 DPR RI pada hari ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad.
3: Sekarang kami menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat terhadap laporan Komisi 7 DPR RI atas hasil pembahasan uji kelayakan yang memutuskan 5 orang calon anggota Dewas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia masa jabatan tahun 2026-2031 terpilih dari 5 orang yang calon pengganti antar waktu Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia masa jabatan tahun 2026-2021 dengan nama-nama yang telah disampaikan tersebut, apakah dapat disetujui?
5: Jujur.
4: Dalam rapat paripurna tersebut, penyampaian hasil seleksi dan pengambilan keputusan terhadap calon Dewas RRI disampaikan oleh Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Ia berharap Dewan Pengawas LPPR RI terpilih menjalankan amanah dengan menjunjung integritas dan independensi serta memastikan tata kelola RRI berjalan sehat, akuntabel, dan bertanggung jawab.
6: Dewan Pengawas diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan secara administratif, tetapi juga mampu memastikan tata kelola LPPR RI berjalan secara sehat, akuntabel, dan bertanggung jawab.
4: Diketahui 5 nama yang ditetapkan berasal dari unsur RRI, pemerintah, dan masyarakat. Dari unsur RRI terdapat Soleman Yusuf dengan perolehan 26 suara. Kemudian dari unsur masyarakat, Bara Ilyasa dan Widiarsi Agustina masing-masing memperoleh 26 suara, serta Margareta Fajar Kurnia Putri dengan 25 suara. Sementara dari unsur pemerintah, Muhammad Reza memperoleh 26 suara. Kelima calon terpilih selanjutnya akan menjalankan tugas sebagai Dewan Pengawas LPPR RI untuk masa jabatan 2026-2031. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kebakaran lahan di sejumlah wilayah mulai mengancam pemukiman warga. Kondisi ini diperparah dengan kekeringan yang terjadi sehingga menyulitkan petugas untuk melakukan pemadaman. Reporter Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin melaporkan.
7: Jadi kita memang mengutamakan dulu menjaga di permukiman kita. Kemudian kita juga...
8: Ancaman tersebut antara lain terjadi di kawasan Tembikar Kanan, Kabupaten Banjar, serta Handil Bakti, Kabupaten Baritokuala. Lokasi kebakaran yang berada di sekitar wilayah perbatasan membuat penanganan tidak hanya menjadi perhatian daerah setempat, tetapi juga pemerintah Kota Banjarmasin. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husin Tamrin, mengatakan, pihaknya telah mengerahkan personil untuk membantu penanganan kebakaran lahan di wilayah perbatasan agar api tidak merembet hingga ke wilayah permukiman. Untuk memperkuat pengawasan dan penanganan, BPBD Banjarmasin kini juga telah mendirikan 3 pos lapangan yang beroperasi selama 24 jam di wilayah berbatasan dengan daerah tetangga. 3 pos tersebut berada di kawasan Pemurus Dalam dan Sungai Lulut yang berbatasan dengan Kabupaten Banjar, serta pos lapangan Sungai Andai yang berbatasan dengan Kabupaten Baritokuala. Pos lapangan tersebut tidak hanya diisi personel BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Disdamkarmat Kota Banjarmasin. Unsur Babinsa, Babinkamtibmas, Forum Pengurangan Risiko Bencana Kelurahan, hingga Pemadam Kebakaran Swakarsa juga dilibatkan. Selain melakukan pemadaman, petugas juga melakukan pembasahan pada lahan-lahan yang dinilai rentan terbakar. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi potensi munculnya titik api baru sekaligus mencegah api menjalar ke kawasan permukiman.
7: Kalau di permukiman kita masih aman, anak kita masih bisa menjaga. Cuma yang di permukiman yang di daerah mereka yang banyak yang terancam. Jadi kita memang mengutamakan dulu menjaga di permukiman kita. Kemudian kita juga bantu agar tidak masuk ke wilayah kita kebakaran lahannya. Dan ini sudah terjadi berulang beberapa kali. Dan memang ada indikasi ini kesengajaan mereka bakar.
8: Di sisi lain, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, tren kasus ISPA mengalami kenaikan pada pekan ke-36. Kenaikan tersebut mencapai sekitar 37,7% hanya dalam kurun waktu 3 pekan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Yanuar Diansyah, mengatakan, peningkatan kasus ISPA terjadi seiring dengan munculnya kebakaran hutan dan lahan karhutla, terutama yang terjadi di wilayah kabupaten kota tetangga. Menurutnya, lonjakan ISPA mulai terlihat drastis pada akhir Juli hingga Agustus ketika dampak kabut asap mulai semakin dirasakan masyarakat Banjarmasin.
0: Kalau harian kemarin itu 155 sekian. Harian kemarin kasus harian. Karena kita ada kasus harian mingguan dan bulanan.
5: Ya. Kalau rentangnya bang, umurnya itu kalau yang anak-anak aja atau
0: semua. ISPA itu semua kalangan.
8: Berdasarkan pemantauan di lapangan, sebagian kebakaran lahan diduga dilakukan dengan sengaja oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan alasan untuk kepentingan pertanian. Petugas bahkan telah memberikan teguran kepada warga yang melakukan pembakaran, namun imbauan tersebut tidak selalu diindahkan. Juma Muhammad melaporkan.
2: Pemerintah Kota Kendari memperketat pengawasan distribusi LPG 3 kg dan memastikan harga eceran tertinggi sebesar Rp20.000 di tingkat pangkalan. Selengkapnya dilaporkan Ferry Musyafir dari RRI Kendari.
9: Kalau mau jual di eceran, tetap jual dengan harga head yang sama, yaitu Rp20.000.
10: Pemerintah Kota Kendari memperketat pengawasan distribusi LPG 3 kg untuk memastikan gas bersubsidi diterima masyarakat sesuai peruntukannya. Wakil Wali Kota Kendari Sudirman mengatakan, salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah penjualan LPG dari pangkalan kepada pengecer sebelum kebutuhan warga di wilayah pelayanan terpenuhi. Menurutnya, harga eceran tertinggi LPG 3 kg di tingkat pangkalan ditetapkan Rp20.000, namun masih ditemukan harga lebih tinggi di lapangan. Untuk itu, Sudirman meminta pengecer tidak menjual LPG 3 kg lebih dari Rp23.000 per tabung, sementara pangkalan tetap wajib menjual sesuai harga eceran tertinggi Rp20.000.
9: Kalau mau jual di eceran, tetap jual dengan harga head yang sama, yaitu Rp20.000, agar para pengecer menjual juga tidak jauh dari angka itu. Paling maksimal Rp23.000. Jadi mereka juga pasti, pengecer ini mencari keuntungan, jadi mereka menjual Rp23.000. Tapi Rp23.000 ini bukan harga head di pangkalan. Pangkalan tetap wajib Rp20.000.
10: Sementara itu, warga Kota Kendari Nur Hayati mengapresiasi pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap distribusi LPG 3 kg. Yang mengatakan selama ini harus membeli LPG bersubsidi dengan harga cukup mahal di tingkat pengecer. Sehingga pengawasan harga dinilai dapat membantu masyarakat mendapatkan gas dengan harga lebih terjangkau. Nur Hayat berharap kebijakan tersebut diterapkan secara konsisten.
11: Cukup terbantu ya, senang juga karena kan selama ini kemarin-kemarin itu cukup mahal ya. Bahkan sempat di 27 ada yang 30 juga. Nah, ya. Sekarang ini dengan sudah disesuaikan kembali jadi cukup terbantu ya, karena sudah di 20.000, jadi benar-benar membantu kami sebagai masyarakat.
10: Pemerintah akan menindaklanjuti setiap laporan dan dapat memindahkan agen apabila terbukti menjual di luar ketentuan. Dari Kendari, Firim Safir, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan membuka akses bantuan pompa air bagi petani yang lahannya terdampak kekurangan air. Dengan pengajuan dapat dilakukan melalui Penyuluh Pertanian Lapangan atau PPL. Selengkapnya dilaporkan Delvin Wandi dari RRI Kupang.
12: Petani di Nusa Tenggara Timur dapat mengajukan bantuan pompa air untuk mendukung kebutuhan pengairan lahan pertanian ketika menghadapi keterbatasan air. Koordinator Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air pada Dinas Pertanian Provinsi NTT, Simon Panoet, mengatakan bantuan pompa air menjadi salah satu langkah mitigasi yang disiapkan pemerintah untuk membantu petani yang mengalami kekeringan. Menurut Simon, petani yang membutuhkan bantuan pompa dapat menyampaikan permohonan melalui Penyuluh Pertanian Lapangan atau PPL di wilayah masing-masing atau di Balai Penyuluh Penyuluh Pertanian atau BPP. Selanjutnya, usulan tersebut akan diverifikasi sesuai persyaratan teknis yang telah ditetapkan pemerintah.
13: Jadi kalau ada petani yang mengalami kekeringan, segera bisa segera mengajukan permohonan permintaan bantuan mesin pompa. Ini ada di Alsintan di bidang apa nih seksi Alsintan untuk bisa membantu dengan mesin pompa untuk bisa bagaimana bisa menangani kekeringan pada lahan-lahan sawah yang mengalami petani alami saat ini. Tetapi dengan syarat bahwa di situ harus ada air. Air. Kalau ada sumber airnya terus mengalami kekeringan karena mungkin air tidak jalan di saluran, ada air di kali, air permukaan kita sebut itu bisa lakukan, petani bisa mengajukan bantuan pinjam pakai mesin pompa.
12: Sementara itu, Kepala Seksi Pengamatan dan Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan, Asmat Kurniawati Karim, mengingatkan petani agar menyesuaikan waktu dan jenis tanaman dengan kondisi iklim serta ketersediaan air. Ketersediaan air, kata Asmat, tidak hanya menentukan keberhasilan tanaman, tetapi juga berkaitan dengan potensi serangan organisme pengganggu tumbuhan. Penanaman yang tidak serentak akibat keterbatasan air dapat meningkatkan resiko serangan hama tertentu.
14: Melalui teman-teman kita, mengendali organisme pengganggu tumbuhan, juga berkolaborasi dengan PPL untuk terus melakukan pemantauan, identifikasi, dan mengedukasi, menyampaikan informasi terupdate BMKG untuk merekomendasikan agar petani itu bisa melakukan penanaman dengan percepatan tanam, memilih jenis tanaman mana yang pas sehingga tidak berdampak terhadap gagal panen.
12: Petani di Nusa Tenggara Timur diminta tidak menghadapi sendiri persoalan kekeringan maupun serangan organisme pengganggu tumbuhan atau OPT. Balai Penyuluh Pertanian atau BPP di tingkat kecamatan menjadi salah satu pintu utama yang dapat dimanfaatkan petani untuk menyampaikan keluhan sekaligus mendapatkan pendampingan dan rekomendasi teknis. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia. Petani di Nusa Tenggara Timur dapat mengajukan bantuan pompa air untuk mendukung.
2: Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres tengah melakukan kunjungan yang telah dijadwalkan ke Pakistan. Pada hari pertama kunjungannya, Guterres menyampaikan apresiasi atas upaya Pakistan dalam memediasi dialog antara Amerika Serikat dan Iran. Laporan selengkapnya disampaikan Desi Anugranov dari Voice of Indonesia.
15: United Nations Secretary General Antonio Guterres saluted Pakistan for its role in helping create condition conducive to dialogue between the United States and Iran. In a joint statement delivered on the first day of his visit to Pakistan, Guterres noted that Pakistan's effort helped lead to the 17 June Islamabad Memorandum of Understanding, the subsequent ceasefire, and the framework of further negotiations.
16: I salute Pakistan's leadership in helping to create the conditions for dialogue between the United States and Iran and mediating that conflict. Your efforts helped deliver the 17 June Islamabad Memorandum of Understanding, the subsequent ceasefire, and the framework for future negotiations. Every Pakistani should be proud of that pivotal role.
15: Furthermore, Guterres once again called on all parties to end the conflict, return to diplomacy, and fully restore navigational rights and freedom in accordance with international law. On the same occasion, Pakistani Foreign Minister Ishaq Dar stated that as a non-permanent member of the UN Security Council, Pakistan strives to contribute to international peace and security. He noted that Pakistan would emphasize the importance of dialogue, diplomacy, and the peaceful resolution of dispute.
17: Rather, we have tried to make significant contribution to international peace and security, with particular emphasis on dialogue, diplomacy, and peaceful settlement of disputes.
15: Sakhdar stated that Pakistan has played an active and constructive role in fostering dialogue and easing tensions in the Gulf region. He also expressed appreciation for the UN Secretary General's support of Pakistan's mediation effort and emphasized the importance of diplomatic engagement in resolving conflict. Previously, on various occasions, the Indonesia government also expressed appreciation to all parties and mediators who have contributed constructively to facilitating dialogue and encouraging the peaceful resolution of differences. Indonesia also urged all conflicting parties to continue engaging constructively in dialogue to maintain momentum toward the escalation. Desi Anugrano, Voice of Indonesia.
2: Warga sipil Yaman yang meninggalkan rumah mereka terus bertambah di tengah konflik yang masih berlangsung dan krisis kemanusiaan yang semakin memburuk dari hari ke hari. Ungkap Badan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB Rabu kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara. Sejak 1 Agustus, lebih dari 184 ribu orang telah mengungsi di seluruh negeri, termasuk lebih dari 21 ribu orang dalam sepekan terakhir saja, kata kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan OCHA, mengutip data dari Organisasi Internasional untuk Migrasi IOM. Menurut OCHA, PBB dan para mitra kemanusiaannya telah menjangkau lebih dari 126 ribu orang dengan bantuan yang menyelamatkan nyawa. Kendati demikian, OCHA memperingatkan bahwa besarnya kebutuhan terus melampaui ketersediaan sumber daya yang ada. Organisasi Kesehatan Dunia WHO memperingatkan adanya kekurangan dana yang signifikan karena peningkatan jumlah pengungsi, wabah penyakit, dan konflik semakin menambah tekanan pada sistem kesehatan yang memang sudah rapuh. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pemerintah Kota Gunung Sitoli siap mendukung para atlet Kota Gunung Sitoli untuk bertarung pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara pada November mendatang. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari Gunung Sitoli.
18: Sebenarnya banyak dukungan pemerintah yang telah diberikan ya untuk pembinaan olahraga di Kota Gunung Sitoli.
19: Pemerintah Kota Gunung Sitoli mendukung Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI, dalam membina dan mempersiapkan atlet mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara, Porprovsu ke-12 bulan November mendatang. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Kota Gunung Sitoli, Bonifasius Telambanua, saat dialog luar studio yang berlangsung di Sekretariat KONI Kota Gunung Sitoli dengan tema Bersatu Berjuang Menang, Kesiapan Gunung Sitoli Mengguncang Porprov Sumut. Boni mengatakan salah satu dukungan adalah dengan meminjamkan gedung yang kini dijadikan Sekretariat KONI Kota Gunung Sitoli dan bisa digunakan oleh cabur sebagai tempat latihan, di mana saat ini lantai 2 menjadi lokasi training center TC bagi atlet tenis meja. Selain itu, Pemko juga memberikan anggaran hibah kepada KONI meski memang tidak terlalu besar. Juga melakukan serangkaian rapat koordinasi dalam rangka persiapan, serta memonitor langsung TC para atlet.
18: Sebenarnya banyak dukungan pemerintah yang telah diberikan ya untuk pembinaan olahraga di Kota Gunung Sitoli. Yang pertama dulu ini Sekretariat KONI ini udah kita pinjam pakaikan kepada KONI sebagai sekretariat. Bahkan cabur-cabur olahraga juga yang lain bisa menggunakan ini untuk aktivitas. Kemudian kita juga punya hibah anggaran untuk mendukung kegiatan KONI dalam pelaksanaan Porprovsu. Kami sendiri juga di Dinas Parekraf Budpora Kota Gunung Sitoli juga beberapa kali rapat koordinasi dari awal tahun tadi mungkin terkait dengan persiapan kita ke Porprovsu. Berikut terakhir ada beberapa kali juga kita melaksanakan latihan bersama. Kami melaksanakan monitoring juga evaluasi terhadap persiapan-persiapan.
19: Sementara itu, Ketua Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PT MSI Kota Gunung Sitoli Wira Agusman Halawa mengatakan pihaknya secara intensif mempersiapkan atlet tenis meja yang akan mengikuti Porprovsu selain meningkatkan skill bermain termasuk membangun mental juara.
20: Ya, persiapan sampai saat ini sudah kita persiapkan dan matang dari Agustus sampai November ini. Training center ini kita pergunakan untuk latihan gedung KONI di lantai 2. Jadi sudah kita laksanakan dengan baik. mengingat ini satu bulan lagi per tanggal 5 November ya, gitu. Kita berangkatkan semua atletnya, jadi mungkin sampai di sana nanti teknik meeting dilaksanakan dan ini sudah kita maksimalkan.
19: Pada Porprovsu ke-12 tahun 2026 ini, Kota Gunung Stoli bakal mengirimkan 46 orang atlet yang berasal dari 11 cabang olahraga, yakni atletik, angkat berat, biliar, judo, karate, kickboxing, muay thai, pencak silat, tenis meja, tinju, dan wushu. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulola melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Siang. Tetaplah bersama kami dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, selamat siang.
1: Baru saja kita ikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.

Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia. Saya Adiani dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar Bali, selaku radio host hadir untuk menyajikan berbagai informasi secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif dalam Berita Indonesia Live edisi hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air dan disiarkan serentak oleh lembaga penyiaran publik lokal anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar Indonesia Live, sesi pertama kita awali informasi dari LPPL Tubabaku, radio streaming Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Ada reporter Novia akan mengabarkan Pemkab Tubaba bentuk tim diagnosis pertumbuhan ekonomi. Rekan Dini Amrina, silakan informasi Anda.

0: tes diagnosis kondisi ekonomi dapat menghasilkan analisis yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Melalui tim tersebut, Pemkab Tubabe diharapkan dapat menentukan langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas, investasi, dan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengoptimalkan potensi serta sumber daya yang dimiliki Kabupaten Tubabe. Pemerintah Kabupaten Tubabe berharap hasil diagnosis nantinya dapat menghasilkan rekomendasi yang aplikatif dan menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi daerah serta pertumbuhan ekonomi Tubabe dapat terus diperkuat secara terarah dan berkelanjutan. Dini Amrina, Tubabaku untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Dini Amrina atas laporan Anda. Berita kedua di sesi pertama ini, kita beralih ke Kalimantan Selatan. Ada informasi dari Gema Saijaan FM, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Reporter Fajri yang telah bersiap akan mengabarkan Kabupaten Kota Baru jadi tuan rumah peringatan Hari Pramuka ke-65 tingkat Provinsi Kalsel tahun 2026. Silakan reporter Fajri.
2: Dengan LPPL Indonesia, peringatan Hari Pramuka ke-65 tingkat daerah Kalimantan Selatan tahun 2026 digelar hikmat di lapangan Siring Laut Kabupaten Kota Baru pada Rabu 7 Oktober 2026, yang mana dihadiri Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin selaku Ketua Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Kalsel bersama Ketua Kuarda Kalsel Hajah Fatul Jannah Muhyiddin. Turut hadir Bupati Kota Baru Haji Muhammad Rusli selaku Ketua Mabicap Gerakan Pramuka Kota Baru, Wakil Bupati, Sekda, Ketua DPRD, Porkopimda, serta pengurus Kuarda dan Kuarcap, dan peserta pramuka dari 13 kabupaten kota se-Kalimantan Selatan. Dalam sambutannya, Bupati Kota Baru Haji Muhammad Rusli menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Gubernur dan seluruh kontingen yang hadir. Menurutnya, Hari Pramuka bukan sekedar seremonial, tetapi momentum memperkuat peran pramuka dalam membentuk karakter, kepemimpinan, dan jiwa nasionalisme generasi muda. Sementara Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin mengajak pramuka menjadikan peringatan ini sebagai evaluasi dan komitmen membentuk generasi berkarakter, berintegritas, mandiri, dan bertanggung jawab. Di tengah perubahan zaman, dibutuhkan generasi yang tidak hanya cerdas akademik, tetapi juga kuat mental dan berjiwa kebangsaan. Dalam kesempatan tersebut juga diserahkan tanda penghargaan karya bakti lencana pewarcasa, satu tanda anggota pramuka, pengumuman lomba plok, serta pelantikan pengurus Mabicap Kota Baru, Tanah Bumbu, Hulu Sungai Utara, dan Banjarmasin. Demikian Fajri, LPP Radio Gema Saijaan FM Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, untuk Berita Indonesia Live.
1: Fajri dari Gema Saijaan FM Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, terima kasih atas laporannya.

0: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, terima kasih Anda masih mengikuti siaran Berita Indonesia Live. Berita Indonesia Live disiarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Sedangkan siaran re-airing dapat disimak esok hari pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 11 waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar Berita Indonesia Live, kita berada di sesi kedua Berita Indonesia Live kali ini. Kita akan dengarkan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh redaktur Aan Kasianto.

0: mengatakan bahwa pihaknya menerima aduan mengenai kasus tersebut yang juga ramai dibahas di media sosial. Ia mendorong Polres Pemalang untuk melakukan penyelidikan secara cepat, menyeluruh, dan transparan agar tidak berkembang spekulasi di tengah masyarakat. Menurutnya bahwa penyelidikan perlu mengungkap rangkaian peristiwa yang didalami korban, termasuk tempat, waktu, dan cara dugaan perundungan terjadi serta pihak yang mengetahui atau memiliki informasi mengenai kejadian tersebut. Ia juga meminta pihak sekolah untuk transparan dalam memberikan informasi kepada keluarga korban mengenai kasus yang telah terjadi. Dia juga menambahkan bahwa sekolah memiliki tanggung jawab untuk merespon kejadian, melindungi korban, melakukan penanganan awal, memberikan informasi kepada orang tua, serta berkoordinasi dengan pihak berwenang. Peran sekolah dalam mencegah dan menangani perundungan telah diatur melalui ketentuan mengenai perlindungan anak dan penyelenggaraan budaya sekolah yang aman dan nyaman. Laporan khusus redaksi Ann Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Ann Kasianto. Dengan berita tadi kita pindah ke Luhak Nantu FM, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Ada Oji Linggani yang akan melaporkan tim voli Tanah Datar Putra dan Putri menang di laga perdana. Reporter Oji Linggani, silakan laporannya.
2: Pendengar PPL seluruh Indonesia, Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sumatera Barat untuk cabang olahraga bola voli resmi dibuka di lapangan bola voli kompleks kantor pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Rabu 7 Oktober 2026. Atlet Tanah Datar berhasil menang di laga perdana. Tim bola voli putra berhasil mengalahkan Kota Pariaman dengan skor 3-0, sedangkan tim voli putri mendapat perlawanan dari tim pasaman dengan skor 3-1. Sebelumnya pendengar, Bupati Tanah Datar Eka Putra yang juga Ketua Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau PBVSI Sumatera Barat dan Bupati menyampaikan Porprov tidak hanya menjadi wadah kompetisi untuk meraih medali, lebih dari itu ajang ini juga sebagai sarana pembentukan karakter, kedisiplinan, sportivitas serta mempererat tali persaudaraan antar generasi muda di Sumatera Barat. Pertandingan ini akan dinilai secara langsung dan individual baik untuk sektor putra maupun putri. Pembinaan ini ditujukan sebagai langkah persiapan Sumatera Barat untuk berkiprah di ajang Proliga. Bupati menyebutkan juga PBVSI Sumatera Barat telah mengamankan slot jatah kepesertaan untuk berlaga pada kompetisi bola voli kasta tertinggi nasional tersebut. Oleh karena itu, seluruh pimpinan PBVSI di tingkat kabupaten dan kota diminta aktif mempersiapkan para atletnya. Bupati juga menghimbau para atlet untuk tampil maksimal dengan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas serta menjaga kekompakan selama kompetisi berlangsung. Melalui pelaksanaan Porprov ini diharapkan lahir talenta-talenta unggul dari berbagai daerah di Sumatera Barat yang siap membawa nama daerah ke tingkat nasional hingga internasional. Demikian disampaikan oleh Bupati Tanah Datar Eka Putra. Baik pendengar, demikian Oji Linggani, LPPL Radio Luhak Nantu 102,5 FM Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Oji Linggani, selamat bertugas kembali. Berita selanjutnya, Desa Warukin resmi mengikuti tahap pemaparan dan wawancara calon juara penjaringan desa dan kelurahan berprestasi tingkat nasional tahun 2026. Dari Suara Tabalong FM, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, silakan rekan Rina Rapitasari.
3: Ya baik, pendengar LPPL Indonesia, Desa Warukin resmi mengikuti tahap pemaparan dan wawancara calon juara penjaringan desa dan kelurahan berprestasi tingkat nasional tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang Common Center Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong pada Senin 5 Oktober lalu. Sesi pemaparan dan wawancara ini didampingi langsung oleh Bupati Tabalong Haji Muhammad Noripani bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tabalong Desi Suryanti Noripani, jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tabalong serta pemerintah Desa Warukin. Dalam kesempatan tersebut, Desa Warukin memaparkan inovasi smart desa yang dikembangkan sebagai konsep satu data desa. Inovasi ini mengintegrasikan data penduduk, kemiskinan, hingga bantuan sosial untuk mendukung pengambilan kebijakan pemerintah desa secara tepat. Selain membantu pemetaan desa, smart desa juga memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan administrasi. Melalui aplikasi berbasis Android, warga dapat mengurus berbagai dokumen dokumen dan surat keterangan tanpa harus datang langsung ke kantor desa. Kepala Desa Warukin Dedi Unjang menjelaskan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari partisipasi aktif masyarakat dalam memperbarui data secara berkala. Dedi menambahkan pemerintah Desa Warukin juga telah menyiapkan seluruh dokumen kelengkapan serta bukti pelaksanaan program untuk mendukung proses penilaian di tingkat nasional. Sebelumnya, Desa Warukin berhasil meraih juara pertama Lomba Desa Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026. Atas capaian tersebut, Desa Warukin berhak menjadi wakil regional Kalimantan pada penilaian tingkat nasional. Demikian, Rina Rapitasari, LPPR Radio, Sarota Bolang melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Rina Rapitasari dari Suara Tabolong FM, Kabupaten Tabolong, Kalimantan Selatan. Pendengar Berita Indonesia Live, demikianlah sajian Berita Indonesia Live edisi hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Semoga berita-berita yang kami hadirkan bisa menjadi tambahan informasi bagi Anda. Saya Adiani, beserta kerabat kerja LPPL Radio Publik Kota Denpasar Bali sebagai radio host, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam sehat dan sampai jumpa.

Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat siang selalu terdengar. Bagaimana kabar Anda di siang hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu semangat ya untuk menjalani hari ini. Senang sekali siang hari ini ya, Kamis 8 Oktober 2026. Saya Salsa bisa membersamai Anda dalam program Bangun Magelang Kita. Ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Dan program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan juga media, agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi yang nyata. Dan selalu mendengar siaran ini bisa Anda simak secara online streaming ya, melalui kanal resmi website Radio Magelang FM di magelangfm.magelangkota.go.id atau bisa melalui laman jogjastreamers.com. Dan Anda juga bisa bergabung ya bersama kami di WhatsApp 0882 135 135, atau melalui line telepon di 0293 366 899. Dan mari sampaikan aspirasi maupun aduan Anda seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang, karena partisipasi Anda sangat penting ya untuk mendukung keberhasilan pembangunan yang ada di Kota Magelang yang tercinta ini. Semua aspirasi dan aduan dari Anda akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang, agar nantinya bisa ditindaklanjuti oleh pihak ataupun dinas-dinas terkait ya sahabat dengar. Baik sahabat dengar, mengawali informasi di Bangun Magelang Kita ya pada hari ini. Pulihkan putaran ekonomi, DPRD Kota Magelang siapkan evaluasi shelter Ngesengan. Dilansir melalui magelangexpress.id, DPRD Kota Magelang akan mengevaluasi aktivitas ekonomi yang ada di shelter Ngesengan yang hingga kini belum optimal setelah penataan kawasan. Dimana disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Magelang Evin Sapta Haryanto Kamil, mengatakan bahwa pihaknya ini berencana memanggil organisasi perangkat daerah atau OPD terkait termasuk DPP KUM Kota Magelang untuk melihat kondisi shelter Ngesengan secara menyeluruh. Karena menurutnya evaluasi ini diperlukan untuk mengetahui penyebab dari aktivitas ekonomi di kawasan ini yang belum berjalan maksimal. Data mengenai jumlah penyewa yang masih bertahan, kemudian juga bidang usaha hingga perputaran ekonomi akan menjadi bahan pertimbangan. Evin juga mengatakan hasil kajian nantinya ini menjadi dasar apabila diperlukan perubahan konsep shelter Ngesengan, dan perubahan ini bisa menyangkut bentuk maupun peruntukan kawasan. Dijelaskan bahwa kondisi shelter Ngesengan ini saat ini memang berbeda dengan kawasan sebelum penataan. Selain adanya kios, kawasan ini juga memiliki area parkir sehingga konsep pemanfaatannya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Baik, sahabat pendengar, saya nantikan kebersamaan Anda ya. Yuk, silakan sampaikan pendapat Anda bersama kami dengan melalui line telepon ataupun melalui WhatsApp kami dalam program Bangun Magelang Kita ya. Jangan kemana-mana sahabat pendengar, tetap di sini bersama dengan Salsa di Bangun Magelang Kita.

0: Eh Yu, mbok aku ki direwangi. Aku ki arek blonjo jajanan karo snack. Nggo acaraku sesuk. Lah aku ki bingung Yu. Acarane ki mendadak sesuk. Anjuk kepiye iki Yu?
1: Wis to Yu, jenengan ki ampun bingung. Pesen snack karo jajanan sing iso nggo acara mendadak koyo jenengan kuwi, yo ning kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu, Karet Jurang Ombo. Lengkap jajanane. Monggo, pinarak di kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu, Karet Jurang Ombo Selatan. Terdapat lebih dari 150 macam jajan pasar mulai dari harga Rp1.000. Menerima pesanan partai besar maupun kecil. Meliputi snack box untuk acara pengajian, rapat kantor, acara pernikahan, paket selapanan, wetar, snack tampah, nasi box, dan lain-lain. Pemesanan snack bisa hamin satu hari.
2: Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu ada di Jalan Sultan Agung Karet Jurang Ombo Selatan, depan Klinik Utama Sri Husada. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai 3 sore. Cek Instagram kami di @sekarayusnack_magelang. Nomor WA pemesanan 0858-7095-2975. Melayani pemesanan via telepon, WhatsApp, DM Instagram, atau datang langsung ke kios.
1: Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu Karet Jurang Ombo Selatan juga siap memasarkan barang titipan Anda.
3: Monggo.
4: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemerintah pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas

0: Seputar Kota.
1: Magelang Seputar Kota bersama saya, Salsa. Sahabat, Kejaksaan Negeri Kota Magelang menerima pengembalian uang dugaan korupsi kredit fiktif BPR Bank Magelang. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Kota Magelang, Muhammad Roshidin, dikutip dari laman kompas.com hari ini mengatakan, pengembalian uang dugaan korupsi sebesar Rp292 juta rupiah berasal dari berbagai sumber, diantaranya Rp50 juta rupiah dari keluarga tersangka, Rp144 juta rupiah dari seorang notaris yang berstatus sebagai saksi, dan Rp97 juta rupiah dari puluhan pegawai BPR Bank Magelang. Menurutnya, uang yang dikumpulkan sejumlah pegawai Bank Magelang tersebut berasal dari jasa produksi yang diterima puluhan pekerja Bank Magelang atas dugaan kredit fiktif. Inisiatif pengembalian uang diakuinya karena sejumlah pegawai merasa kredit tersebut tidak sah. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Magelang, Agustinus Baka, mengatakan pengusutan kasus dugaan korupsi fasilitas kredit fiktif BPR Bank Magelang menjadi salah satu fokus utamanya. Pasalnya saat ini Kejaksaan Negeri Kota Magelang masih memburu satu terduga pelaku korupsi lainnya, yakni AK alias U. Ia menyatakan bahwa sudah meminta bantuan tim Adiaksa Monitoring Center untuk melacak buronan tersebut. Ia juga memastikan penyidik akan terus mendalami sejauh mana tingkat keterlibatan puluhan pegawai bank yang terlibat. Adapun dalam waktu dekat, pihaknya akan segera melimpahkan perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.

0: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerja sama dalam tim. Bersedia ditempatkan di kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mess. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Lava Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.
1: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Sobat pendengar, kembali lagi ya. Salsa masih membersamai dalam program Bangun Magelang kita. Ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Dan saya masih menunggu kebersamaan sahabat pendengar semua untuk menyampaikan aspirasi ya, dan juga untuk aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang. Anda bisa laporkan melalui line telepon kami di 0293-366-899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135. Baik, sahabat pendengar, tentunya ini untuk aspirasi ataupun aduan dari Anda akan kami teruskan ya melalui aplikasi Monggo Lapor milik Pemerintah Kota Magelang, dan agar bisa ditindaklanjuti oleh pihak-pihak ataupun dinas terkait. Sahabat, saya kutip dari akun Instagram Monggo Lapor hari ini, yaitu Pemerintah Kota Magelang yang terus berkomitmen ya untuk menjaga transparansi dan kecepatan pelayanan publik melalui kanal pengaduan Monggo Lapor. Dan untuk pengaduan

monggo lapor ini sepanjang bulan September tahun 2026 ya. Pemerintah Kota Magelang terus berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap aduan dan aspirasi masyarakat. Dan untuk total rangkuman laporan pengaduan masyarakat Kota Magelang di sepanjang bulan September kemarin, total aduan masuk 116 dan yang selesai ditangani yaitu sejumlah 116. Untuk laporan bulanan ini, topik-topik aduan yaitu ada 30 aduan seputar parkir, lalu lintas, penerangan jalan umum, kemudian angkot gratis. Kemudian untuk 16 laporan berkaitan dengan jalan berlubang dan juga trotoar, 15 laporan berupa gangguan layanan penyaluran air, 13 laporan berupa terkait dengan sampah, limbah, izin lingkungan dan juga penghijauan. Kemudian 11 laporan berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan. Untuk rata-rata tindak lanjut ini berkisar 1,21 hari. Baik, sahabat pendengar, untuk informasi tersebut tentunya ini pemerintah Kota Magelang juga mengapresiasi peran aktif masyarakat yang ikut serta dalam mengawasi pembangunan kota. Dan juga untuk warga yang ingin menyampaikan keluhan ataupun aspirasi maupun memantau status tindak lanjut laporan secara real time dapat mengakses langsung situs resmi Monggo Lapor Kota Magelang atau melalui portal pengaduan nasional SP4N Lapor. Dan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah menyampaikan aduan melalui kanal resmi Monggo Lapor tentunya. Dan itu tadi sahabat pendengar informasi tindak lanjut dari dinas-dinas terkait dan yang sudah diselesaikan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang. Tentunya tindak lanjut ini tidak bisa dilakukan apabila tidak ada laporan maupun informasi dari kita sebagai masyarakat, utamanya masyarakat Kota Magelang. Partisipasi aktif kita ini sangat dibutuhkan agar setiap persoalan di lingkungan dapat segera ditangani oleh pihak-pihak terkait. Dan sahabat pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama di Bangun Magelang Kita.

0: Permisi, Mbak.
1: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
0: Iya, Mbak. Ini, Mbak. Saya punya usaha rumahan bikin roti.
1: Roti apa ya, Pak?
0: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo, Mbak.
1: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
0: Iya, bisa kan, Mbak?
1: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
0: PIRT?

0: Manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PIRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk, dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
1: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
4: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
3: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
4: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
3: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
4: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
3: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
5: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: Magelang Seputar Kota.
1: Magelang Seputar Kota bersama saya Salsa Sahabat. Pembangunan 5 zona ruang terbuka hijau di kawasan Sidotopo diproyeksikan akan menyedot anggaran hingga 30 miliar rupiah. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang, Wahidin Sektianto, dikutip dari laman kompas.com hari ini mengatakan, secara keseluruhan ruang terbuka hijau di Sidotopo akan memiliki 5 zona, sehingga pembangunan akan dilaksanakan secara bertahap. Ia menjelaskan untuk tahap pertama, pembangunan dilaksanakan di zona pertama berupa lapangan dan jogging track di lahan seluas sekitar 8.000 meter persegi dengan anggaran mencapai 5,3 miliar rupiah. Proyek tersebut dikerjakan mulai 23 September hingga 28 Desember 2026. Adapun 5 zona di ruang terbuka hijau Sidotopo nantinya akan dilengkapi sejumlah fasilitas publik seperti tempat parkir kendaraan hingga tempat untuk UMKM. Ia menyatakan bahwa pihaknya terus melakukan koordinasi dengan lembaga lain karena dinilai terdapat aset tanah di ruang terbuka hijau Sidotopo yang tidak dimiliki oleh pemerintah Kota Magelang. Sementara itu, Wali Kota Magelang Damar Prastiono mengungkapkan pembangunan kawasan publik ruang terbuka hijau Sidotopo seluas 23.000 meter persegi akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan ruang fiskal yang terbatas. Pemerintah Kota Magelang juga membuka peluang bagi masyarakat maupun pihak ketiga yang bersedia membantu membiayai proyek ruang terbuka hijau Sidotopo hingga tuntas. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.

0: wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan.

harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai

0: Kedai Sekar Ayu _ Magelang.
1: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Aduh, pelan-pelan. Jalannya banyak yang berlubang nih, bikin gak nyaman sampai hampir jatuh.
3: Duh, iya juga ya. Ternyata masih ada ya jalan yang kurang bagus.
2: Tadi aku juga susah lewat loh, karena banyak kendaraan yang parkir sembarangan.
3: Kalau menemukan masalah seperti ini, kita bisa lapor kemana sih?
2: Tenang, sekarang nggak perlu bingung lagi. Ada Monggo Lapor. Layanan pengaduan masyarakat Kota Magelang untuk menyampaikan laporan dan keluhan terkait permasalahan di lingkungan sekitar. Cara melapornya juga gampang. Kamu bisa langsung mengakses lapor.magelangkota.co.id atau menghubungi WhatsApp 0811-2656-126.
4: Oh, ternyata kalau ada masalah, kita bisa langsung melaporkan ya.
2: Yuk, sampaikan laporanmu dan jangan diam kalau menemukan masalah. Karena kepedulian kita ikut mewujudkan Kota Magelang yang lebih baik. Monggo Lapor, gampang lapornya, nyata tindak lanjutnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Saudaranya masih bersama ya di Bangun Magelang kita, tentunya masih bersama dengan salah saya menemani sahabat pendengar semua. Saudaranya berita selanjutnya berkaitan dengan perkiraan cuaca ya di hari ini. Kota Magelang sendiri diprediksi akan mengalami cuaca cerah berawan dan berpotensi diguyur hujan ringan pada sore hari. Laporan resmi perkiraan cuaca ini dirilis oleh BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk wilayah Kota Magelang dan sekitarnya pada hari Kamis 8 Oktober 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah merilis data perkiraan cuaca terbaru untuk wilayah Kota Magelang pada hari Kamis 8 Oktober. Di mana ini masyarakat yang tengah beraktivitas di luar ruangan dihimbau untuk tetap mengantisipasi perubahan cuaca yang fluktuatif. Baik, untuk kondisi cuaca wilayah Magelang Utara, Magelang Tengah, dan Magelang Selatan masuk di sore hari jam 3 hingga jam 4 sore ini, BMKG mendeteksi adanya potensi pertumbuhan awan hujan. Wilayah Kota Magelang diprediksi dapat diguyur hujan ringan dengan persentase peluang terjadinya mencapai 20 hingga 25%. Untuk malam hari jam 6 sore hingga jam 11 malam, cuaca diperkirakan beralih menjadi berawan tebal. Suhu udara terasa cukup sejuk ya, berkisar di antara 23 derajat sampai dengan 26 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan yang meningkat hingga 84%. Secara keseluruhan sendiri, suhu udara di Kota Magelang sepanjang hari ini berada pada rentang 21 derajat sampai dengan 32 derajat Celcius. Baik, sahabat pendengar, Salsa masih menunggu kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan ya seputar dengan layanan publik yang ada di Kota Magelang. Bisa melalui line telepon di 0293-366-899 atau bisa melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135 ya. Aspirasi ataupun aduan dari Anda akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang dan bisa ditindaklanjuti oleh pihak ataupun dinas terkait. Jangan kemana-mana, sahabat pendengar. Tetap di sini bersama dengan Salsa di Bangun Magelang kita.

0: yang mencari pekerjaan. Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerjasama dalam tim. Bersedia ditempatkan di kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mess. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Lava Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.
1: Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
2: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
1: Yang benar Pak.
2: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
3: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Sepenuh hati.

0: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data jadi makin asyik.
2: Hai, aku Prilly.
3: Dan aku Bang Data. Kami adalah maskot literasi Satu Data Kota Magelang.
4: Halo sahabat data, selamat datang di program Alibaba Asik Belajar Statistik bareng Prilly dan Bang Data.
5: Pada episode kali ini, kami ada informasi menarik nih terkait kondisi tenaga kerja penduduk di Kota Magelang.
4: Salah satu sumber data ketenaga kerjaan diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas. Sakernas merupakan survei yang diselenggarakan oleh BPS secara rutin di bulan Agustus tiap tahunnya.
5: Hasil dari survei Sakernas pada tahun 2024 menunjukkan jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja tercatat mencapai 64.000 penduduk yang terdiri dari 36.000 penduduk laki-laki dan 28.000 penduduk perempuan. Sedangkan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang berstatus pengangguran mencapai 2.979 penduduk atau 4,4% dari angka kerja di Kota Magelang. Angka ini menurun dibandingkan 2 tahun terakhir lo, di mana pengangguran pada tahun 2022 tercatat mencapai 6,71% dan di tahun 2023 mencapai 5,25%.
4: Jika dirinci menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan, sebesar 43% penduduk dengan status pengangguran merupakan lulusan SMA sederajat. Disusul lulusan perguruan tinggi sebesar 33% serta lulusan sekolah dasar ke bawah dan sekolah menengah pertama masing-masing sebesar 14,5% dan 9%. Jadi, ternyata pengangguran di Kota Magelang masih didominasi lulusan SMA sederajat ya, sahabat.
5: Oh iya, selain kategori angkatan kerja, juga terdapat kategori bukan angkatan kerja ya. Kategori ini terdiri dari penduduk berstatus sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya, seperti sakit, menunggu panggilan kerja, atau berkegiatan sosial tanpa dibayar. Di mana jumlahnya tercatat mencapai 21.000 penduduk di tahun 2024.
4: Nah, itulah penjelasan tentang gambaran ketenaga kerjaan penduduk di Kota Magelang. Nantikan topik menarik episode Alibaba selanjutnya ya. Salam data.
0: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data jadi makin asyik.
6: Program ini dikemas kerjasama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang dan Badan Pusat Statistik Kota Magelang.
1: Alibaba.

Saudaranya, saya Salsa masih bersama Anda ya dalam program Bangun Magelang kita, ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan kota Magelang tercinta. Saya masih tunggu kebersamaan Anda tentunya. Baik, Saudaranya, untuk informasi selanjutnya ya. Di berkaitan dengan indeks literasi kota Magelang tembus 3 besar Jawa Tengah dan wali kota ingin warga memanfaatkan perpustakaan. Dilansir dari Magelang Express ID, indeks pembangunan literasi masyarakat IPLM kota Magelang pada tahun 2025 mencatatkan angka 29,40. Sementara itu tingkat kegemaran membaca atau TKM warganya menyentuh angka 58,46. Kedua indikator ini menjadi tolok ukur untuk kondisi pembangunan literasi dan kebiasaan membaca masyarakat setempat. Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono, mengatakan urusan pembangunan literasi tidak semata-mata tentang fasilitas perpustakaan saja. Hal ini juga berkaitan erat dengan berbagai aspek kehidupan warga dan juga tata kelola pemerintahan. Lanjutnya juga berkaitan dengan angka IPLM dan TKM harus dibaca selaras dengan metode pengukurannya yang terus dievaluasi. Sistem penilaian IPLM saat ini mengalami perubahan cukup signifikan dari yang awalnya berbasis wilayah beralih menjadi berbasis kewenangan. Baik, Saltoninger, Salsa masih tunggu bersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi ya melalui line telepon dan juga melalui WhatsApp kami. Aspirasi ataupun aduan dari Anda akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah kota Magelang. Jangan kemana-mana, Saltoninger, masih bersama dengan Salsa di Bangun Magelang kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam hangat dari Kota Magelang. Saya Damar Prasetyono, Wali Kota Magelang, mengajak saudara semua untuk hadir dan meramaikan Magelang Flower Festival 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 25 Oktober sampai dengan 1 November 2026 di alun-alun Kota Magelang. Festival ini akan menghadirkan flora sebagai kekuatan budaya, pariwisata, dan kreativitas. Akan ada berbagai acara menarik, mulai dari pertunjukan seni, pameran, fashion, edukasi flora, senam massal, serta berbagai kegiatan seru lainnya. Dan jangan lewatkan puncaknya, Magelang Ethno Carnival pada 1 November 2026. Mari datang, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Kita semarakan Magelang Flower Festival dan nikmati keindahan wisata Kota Magelang yang luar biasa. Saya tunggu kedatangan saudara di Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om.
1: Kenapa toh, Jeng? Pagi-pagi kok udah gak semangat?
2: Ini loh, Jeng. Anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
1: Ya ampun, gak usah khawatir. Gak usah kecewa, gundah gulana.
2: Lah, orang tua mana toh, Jeng, yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
1: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di Akes Dr. Sujono.
2: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
1: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu bisa dicicil tiap bulan lagi.
3: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung 27. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08 222 7 3 4

Baik, saudaranya, tibalah kita di penghujung program Bangun Magelang kita di hari ini Kamis 8 Oktober 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda serta partisipasi aktif melalui berbagai aspirasi, masukan dan aduan yang disampaikan. Dan jangan lewatkan saudaranya, Bangun Magelang kita hadir setiap hari Senin sampai dengan Jumat di waktu yang sama. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami dan terus kirimkan aspirasi Anda melalui WhatsApp maupun telepon interaktif kami. Saya Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mari kita jaga kebersamaan dan tingkatkan partisipasi untuk kota kita tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Hai, halo, selamat sore semuanya. Selamat sore sahabat pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabarnya Anda di sore hari ini? Sore yang luar biasa ya, hari ini hari Kamis 8 Oktober 2026. Saya Ayu El bakal setia membersamai sahabat semua sampai pernah pukul 19 di program Sugeng Sonten Magelang FM ya. Dan lagu pop Indo manca terupdate terbaru bakal siap saya hadirkan untuk kebersamaan Anda di sore hari ini. Buat sahabat yang barangkali saat ini sedang perjalanan pulang ya, atau yang masih sibuk dengan pekerjaan, atau yang sedang duduk sendiri menikmati secangkir kopi, atau mungkin buat sahabat yang hari ini terlihat baik-baik saja meski sebenarnya ada banyak hal yang sedang kamu simpan sendiri. Apa ceritamu hari ini? Selamat datang di sore yang mungkin sederhana, tetapi semoga bisa menjadi lebih indah karena ada musik yang menemani sahabat semua. Karena terkadang kita tidak membutuhkan nasihat, kita hanya butuh sebuah lagu yang seolah berkata, aku mengerti apa yang sedang kamu rasakan. Dan sore hari ini kita bakal menemani perjalanan dengan lagu-lagu pop Indonesia manca terkini, terpopuler, terbaru ya. Kadang kita butuh banget untuk saat itu ya. Tidak perlu validasi, cukup kita tuangkan lewat sebuah lagu. Barangkali ini mewakili rasa kita ya. Karena berbicara masalah hidup, hidup tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan. Kadangkala seseorang datang hanya bisa untuk mengajarkan kita artinya kehilangan. Cile dalam banget ya. Kadang sebuah perpisahan justru menjadi jalan menuju diri kita yang lebih kuat ya. Dan kalau hari ini kamu sedang berada di fase ini, ingatlah suatu hal. Tidak semua yang pergi harus dikejar kembali. Tidak semua yang harus dilepaskan untuk kita kondeli, kata orang Jawa. Karena supaya kita mempunyai ruang untuk menerima segala sesuatu yang lebih baik. Aikai, saya Ayu El, siap menemani perjalanan sore Anda di program Sugeng Sonten Magelang FM. Auto aja ya dong buat sahabat yang pagi hari, kebiasaan siaran pagi kali ya. Buat sore hari ini yang lagi merenung, udah hempaskan saja, pulang. Sudah waktunya Anda pulang, bertemu dengan keluarga terkasih, dengan seseorang yang Anda inginkan untuk selalu menemani kebersamaan Anda di sore menjelang senja hari ini. Ayu El bakal setia membersamai sahabat semua sampai purna pukul 19 lewat satu titlenya milik Tulus dengan Teh Hijau di program Sugeng Sonten Magelang FM.

0: iki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mlirik.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Italy, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.
3: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
3: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Eh guys, guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
3: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
4: Wow.
2: Kalau aku sih dokter dong.
4: Cie.
2: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia. Yakin mau nikah?
5: Masih remaja, mau nikah? Yuk, pikir lagi.
6: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta berisiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.

0: Sukang Santan.
1: Sukang Santan.
0: Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu El di program Sugeng Sonten Magelang FM ya. Thank you banget yang selalu setia membersamai saya sampai purna pukul 19 ya. Sahabat pendengar, kayaknya di sore hari ini butuh warta tentang apa sih yang mungkin bisa sedikit menghibur sahabat semua. Kita ke mancanegara dulu ya, di mana Amerika Serikat menuduh seorang pejabat lembaga pemerintahan China, Divisi, terlibat praktik suap demi memperluas pengaruh Beijing di negara kepulauan Pasifik tersebut. Nah, tuduhan itu ditujukan kepada Zhou Fugang, Director Overseas China's Service Center atau Pusat Layanan Warga China di luar negeri yang berkantor di Suva, ibu kota Fiji. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada Kamis 8 Oktober 2026 menyebut Zhou terlibat praktek korupsi serius atas nama sejumlah pihak dari China. Dan juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Tommy Pigott, dikutip dari AFP, pada Kamis 8 Oktober 2026 menyampaikan di mana Zhao menyalahgunakan jabatan publiknya dengan menyuap warga Fiji demi memajukan kepentingan pemerintah, bisnis, dan kelompok kriminal yang berbasis di China. Dan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Suva juga menilai tindakan Zhao ini membuat Fiji rentan terhadap pengaruh asing yang merusak. Washington menyebut korupsi dapat menghambat investasi dan bantuan asing, kemudian memfasilitasi kejahatan terorganisasi, mendorong imigrasi ilegal, serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Okay. Yang pasti saya masih bakal menghadirkan berita-berita terseru di sore hari ini, namun saya bakal sapa dulu Pak Herman di Tidar Utara. Sugeng Sonten Magelang FM, request lagu Cinta Diri Sendiri, Budi Doremi. Salamnya untuk Pak Iwan, Pak Suprianto, Pak Royanto, Pak Ari Gorontalo, Bu Indarto, Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti Arianti, Mbak Murni, Mbak Susi, Mbak Nuki, dan semua pendengar Radio Magelang FM. Buat penyiarnya bertugas, semoga sehat selalu. Terima kasih Pak Herman, Tidar Utara. Okay, di menit ke-24 lepas dari pukul 16 yang sudah perjalanan ke rumah ada Pak Prianta, Kepala Bidang Komunikasi Informasi Publik Sugeng Kondor, hati-hati di jalan. Kemudian Bapak Muhammad Abdul Aziz, Kepala Dinas Diskominsta Kota Magelang, Sugeng Kondor, Sugeng berkumpul dengan keluarga terkasih, tentunya sehat berkah melimpah ya Pak ya. Okay, terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia. Kali ini sebuah lagu yang bakal saya hadirkan ada Armada, Pulang Malu Tak Pulang Rindu. Terus ada Sialnya Mahal Ini yang saya hadirkan untuk membersamai sahabat, yang di request Mbak Dani di Bogor ya. Pulang Malu Tak Pulang Rindu, artinya seseorang yang ingin pulang karena rindu tetapi merasa malu atau gengsi untuk kembali ya. Biasanya ini menggambarkan keadaan seketika ketika ada masalah, kemudian ada atau kesalahan yang membuat seseorang malu untuk pulang ya. Sebenarnya sangat rindu rumah, keluarga, atau seseorang. Hati ingin kembali tetapi rasa gengsi dan malu menahannya. Armada, Pulang Malu Tak Pulang Rindu. Dan si keren vokalnya Mahal Ini dengan Sial, buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu Aldi, Sugeng Sonten Magelang FM.

0: Di grup WA RT, ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Aduh, pelan-pelan. Jalannya banyak yang berlubang nih, bikin gak nyaman sampai hampir jatuh.
4: Duh, iya juga ya. Ternyata masih ada ya jalan yang kurang bagus.
3: Tadi aku juga susah lewat loh, karena banyak kendaraan yang parkir sembarangan.
4: Kalau menemukan masalah seperti ini, kita bisa lapor kemana sih?
3: Tenang, sekarang nggak perlu bingung lagi. Ada Monggo Lapor. Layanan pengaduan masyarakat Kota Magelang untuk menyampaikan laporan dan keluhan terkait permasalahan di lingkungan sekitar. Cara melapornya juga gampang. Kamu bisa langsung mengakses lapor.magelangkota.go.id atau menghubungi WhatsApp 0811-2656-126. Oh, ternyata kalau ada masalah, kita bisa langsung melaporkan ya. Yuk sampaikan laporanmu dan jangan diam kalau menemukan masalah. Karena kepedulian kita ikut mewujudkan Kota Magelang yang lebih baik. Monggo Lapor, gampang lapornya, nyata tindak lanjutnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Sayang, sayang, Niki tak paling HP, lucu-lucu toh no.
1: Bune, bune. Nek anak nangis ya dindangan nang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya. Sing penting niku kan anake menang. Boto nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
0: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
0: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
0: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu.
0: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
0: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
3: Oh iya ya.
0: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh iya iya.
0: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
0: Yo, Imas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.

0: 107,9 lepas dari pukul 16 saat waktu di studio. Ayu El yang masih selalu setia membersamai sahabat semua sampai purna pukul 17 ya. Okay, kali ini saya bakal hadirkan sebuah berita ya untuk sahabat dimanapun berada ya. Dimana sahabat? Untuk hari ini, rekayasa arus lalu lintas di sekitar Akmil Magelang, Kamis 8 Oktober, di mana ada wisuda jurit ya, wisuda jurit Akmil 2026. Dimulai pukul 5 hingga 21 waktu Indonesia bagian Barat. Dihimbau para pengguna jalan untuk menghindari jalan sekitar Gatot Subroto ya, karena ada acara wisuda jurit Akmil. Kemudian untuk kendaraan dari Purworejo yang akan menuju Semarang dialihkan melewati jalur Salaman, Borobudur, Belondo, dan sebaliknya. Seperti itu ya, karena pasti lalu lintas padat ya. Informasi kedua, untuk berhubung dengan adanya wisuda jurit Akmil Magelang, himbauan pembatasan jam operasional tergolongan C, yaitu mulai pukul 5 hingga 8 waktu Indonesia bagian Barat, kemudian pukul 15 hingga 18 waktu Indonesia Barat pada hari Kamis 8 Oktober 2026 ya. Ini mohon dimaklumi dan mohon di-share untuk rekan-rekan tentunya ya. Okay, terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia membersamai saya di program Sugeng Sonten Magelang FM. Sahabat, pemerintah memberikan kepastian mengenai pajak pengemudi ojol melalui peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital. Dalam aturan tersebut, pengemudi ojol tidak dikenakan pajak penghasilan atau PPh apabila penghasilan yang diterima masih berada di bawah batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Di mana ketentuan perpajakan ini menjadi salah satu bagian dari upaya pemerintah memberikan kepastian kepada pengemudi ojol ya. Sementara itu, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM, Maman Abdurrahman, mengatakan pemerintah memang memberikan kepastian mengenai aspek perpajakan bagi pengemudi ojol. Maman menegaskan pengemudi tidak dikenakan pajak penghasilan apabila penghasilan yang diterima masih berada di bawah batas PTKP. Artinya, kewajiban pajak pengemudi ojol ini tidak serta-merta muncul karena mereka memperoleh pendapatan dari aktivitas di platform digital. Ketentuan pajak tetap memperhatikan batas penghasilan yang ditetapkan dalam sistem perpajakan. Selain soal pajak, Perpres juga memberikan kepastian mengenai status pengemudi ojol yang tetap menjadi mitra perusahaan aplikasi. Pemerintah juga mengatur pelindungan sosial dan berbagai manfaat lainnya bagi pengemudi ya. Dan Maman mengatakan Kementerian UMKM bakal mengawasi pelaksanaan hubungan kemitraan antara perusahaan aplikator dan pengemudi ojol. Sementara pemerintah juga memberikan kepastian terkait perlindungan sosial dan berbagai manfaat lainnya kepada ojol, di mana Kementerian UMKM bakal mengawal dan memonitor perjanjian kemitraan antara aplikator dan pengemudi ojol. Ada Budi Doremi, cinta diri sendiri. Emang mencintai diri sendiri itu lebih endol, tidak menyakitkan, ya gak sih? Buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya, Ayu El, di Sugeng Sonten Magelang FM.
1: Mau jadi cewek gue gak?

0: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT2 RW1, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: Kenapa toh, Jeng? Pagi-pagi kok udah gak semangat?
2: Ini loh, Jeng. Anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
1: Ya ampun, gak usah khawatir. Gak usah kecewa, gundah gulana.
2: Lah, orang tua mana toh, Jeng, yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
1: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
2: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
1: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu bisa dicicil tiap bulan lagi.
3: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: Waalaikumsalam. Wih, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kain jero. Ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning guwae. Tapi rumono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune priksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: Sukan Santan.
1: Sukan Santan.
0: Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayuel di program Sugeng Sonten Magelang FM. Yang udah pulang ketemu barengan keluarga tuh kayaknya happy banget ya, bahagia gitu ketemu dengan orang-orang yang disayangi gitu ya. Terus yang lagi on the way, lagi perjalanan, hati-hati di jalan. Gak usah panas kalau ketika kendaraan Anda disalip yang masih eksis dengan segala rutinitas kerjaannya, tetap semangat ya. Dan sobat pendengar, apabila Anda ini ngomong-ngomong, apakah Anda kalau tidur itu sering pipis nggak nih kalau malam-malam? Nah sahabat, sering pipis di malam hari ini mungkin terasa seperti hal biasa, terutama ketika usia mulai bertambah ya. Namun jika kondisi ini terjadi berulang kali hingga mengganggu tidur, jangan buru-buru menganggapnya hanya sebagai masalah kandung kemih. Kondisi sering pipis di malam hari ini dikenal dengan sebagai nokturia, di mana kondisi ini terjadi ketika seseorang terbangun dari tidur satu kali atau lebih pada malam hari untuk buang air kecil. Dengan setiap episode buang air kecil ini didahului dan diikuti oleh tidur, di mana Dr. Jan, konsultan dari Departemen Urologi Singapore General Hospital, mengatakan nokturia bukan sekedar persoalan kandung kemih. Kondisi ini dapat berkaitan dengan produksi urin, kemudian pola tidur, sirkulasi darah, hingga penyakit tertentu. Nokturia ini merupakan masalah kompleks yang biasanya tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu perubahan gaya hidup. Ketika mengalami sering pipis di malam hari, banyak orang mungkin langsung mengurangi minum air menjelang tidur. Namun, cara ini belum tentu menyelesaikan masalah. Di mana ahli urologi Dr. Lee Zin Moon dari Nexus Surgical mengatakan nokturia jarang hanya disebabkan oleh terlalu banyak minum pada malam hari. Nokturia ini jarang disebabkan oleh terlalu banyak minum di malam hari saja ya. Karena itu, saran umum seperti mengurangi air minum pada malam hari ini seringkali ini mengecewakan. Salah satu penyebab nocturnal polyuria yaitu kondisi ketika tubuh menghasilkan lebih dari sepertiga total urin dalam 24 jam pada malam hari. Dan menurut Lee, hingga 80% pasien nocturnal mengalami produksi urin berlebihan pada malam hari. Dan seiring dengan bertambahnya usia, kondisi ini juga dapat semakin mudah terjadi. Kadar hormon antidiuretik atau ADH yang membantu mengurangi produksi urin saat tidur secara alami ini menurun. Akibatnya, produksi urin pada malam hari dapat meningkat. Sering pipis di malam hari ini juga dapat berkaitan dengan berbagai kondisi kesehatan lainnya. Karena pada usia antara 40 hingga 50-an, penyebab antara lain obesitas, hipertensi, diabetes, kemudian obstructive sleep apnea, konsumsi alkohol, merokok, insomnia, dan kecemasan. OSA bahkan memiliki kaitan kuat dengan nokturia. Sekitar setengah pasien OSA mengalami kondisi tersebut. Pada pria yang lebih tua, pembesaran prostat juga dapat berperan, sahabat. Selain itu, kapasitas kandung kemih dapat berkurang seiring bertambahnya usia. Sementara pada kelompok usia 60 dan 70-an, penyebab sering pipis di malam hari ini bisa lebih kompleks. Kondisi seperti gagal jantung, kemudian diabetes, penyakit ginjal kronis, perubahan ritme sirkadian, dan produksi urin lebih banyak pada malam hari ini juga harus diperhatikan. Halo, Bu Riono di Dudan, selamat sore ya. Okay. Tadi mana ya Bu Riono di Dudan? Bu Riono di Dudan, sore Magelang FM, Mbak Ayu. Request lagu Andaikan Kau Datang Kembali, Ariel Noah. Salamnya untuk Pak Herman, Pak Narko, Lembayung Sutra, Pak Tarstio, Pak Prianto yang di Boyono, Bu Nani, Bu Sadewa, Bu Indang Wayu, Bu Dayeti, Mama Vega, dan semuanya. Buat Mbak Ayu, alamat tugas ya, selalu tetap semangat, sukses, lancar rezekinya. Amin. Teo, Sugeng Sonten, Magelang FM. Mbak Ayu, saya request lagu Heavy Rotation dari JKT48. Salam buat seluruh pendengar setia Magelang FM. Buat Mbak Ayu, selamat bertugas dan semangat ya. Oke, okay, terima kasih. Ada Andaikan Kau Datang Kembali versi Ariel Noah ya, yang udah di request sama Bu Riono di Dudian. Buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya, Ayu El. Sampai pukul 19.

0: pergi yuk muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak ah, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Hoax sebagaimana kita ketahui bersama, dampak bahayanya luar biasa. Di antaranya menggerus harkat martabat manusia, kemudian menciderai rasa kemanusiaan, di antaranya mengancam hak hidup, penyebab terjadinya konflik horizontal, bahkan menyesatkan dan menggerus kualitas hidup, merusak ekonomi, merusak demokrasi, dan merusak negara. Kami dari Mafindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Magelang Raya, dengan ini mengajak para sahabat pendengar sekalian untuk pertama, tingkatkan literasi Anda. Yang kedua, saring sebelum sharing, bijaksana dalam bermedsos. Kami dari Mafindo Magelang Raya sangat-sangat berharap agar kita dapat bersama-sama memerangi hoax dan bijak memahami sebuah informasi. Salam saya, Gede Mahardika, selaku pembina Mafindo Magelang Raya.

Selasa 12 lepas dari pukul 17 saat waktu di studio. Buat sahabat pendengar yang lagi menikmati sore menjelang senja ya, sudah di menit 13 lepas dari 17 berarti sudah senja ya. Yang sedang menikmati senja barengan keluarga terkasih, barengan sahabat, atau lagi sendiri menikmati senja jogging sore barangkali di seputaran rumah, atau kali ini buat teman-teman yang ada di Rindam ya, yang sedang jogging, sedang menikmati senja dengan nongkrong barengan sahabat, barengan teman, ini juga merupakan sesuatu yang luar biasa. Tapi ingat, sebentar lagi maghrib, saatnya Anda merayu Tuhan ya. Merayu Tuhan untuk apa ya? Untuk segala sesuatu yang Anda inginkan, karena Tuhan yang membuat segalanya, yang menurut logika manusia tidak mungkin, tapi kalau Tuhan sudah berkehendak kun fayakun, maka yang akan terjadi pasti terjadi. Merayu Tuhan di sini bukan berarti membujuk Tuhan secara harfiah ya, melainkan mengungkapkan kerinduan, penyesalan dan harapan kepadanya dengan hati yang tulus. Merayu Tuhan untuk segala doa-doa kita yang selalu kita langitkan supaya segera dikabulkan. Merayu Tuhan untuk segala sesuatu, termasuk dosa-dosa kita, agar segera diampuni oleh Tuhan ya. Merayu Tuhan agar segera dikabulkan apa yang menjadi hajat hidup kita, ya gak sih? Okay, terima kasih. Sebuah lagu yang bakal saya hadirkan untuk menemani kebersamaan Anda di sore hari ini. Dan terima kasih buat sahabat yang selalu setia barengan saya sampai purna pukul 19 ya. Saya menemani kebersamaan sahabat semua. Oh ya, ada berita ringan dari Gubernur Maluku ya, Serly, Gubernur Maluku Utara, Ibu Serly Hoanda ya. Dimana momen menarik terjadi pada saat Presiden Prabowo Subianto menghadiri groundbreaking di komersialisasi 11 ekosistem hilirisasi nikel serta ekspor perdana baterai kendaraan listrik di kawasan industri Wedabai Halmahera Tengah Maluku Utara pada Kamis 8 Oktober 2026. Prabowo sempat kaget ketika Gubernur Maluku Utara Serly Hoanda mendapat tepuk tangan meriah dari tamu undangan yang terdiri dari pekerja dan masyarakat setempat. Di mana peristiwa ini terjadi ketika Prabowo menyapa sejumlah pejabat negara yang hadir di acara tersebut, termasuk Serly. Gubernur Maluku Utara Serly ketika Prabowo menyampaikan langsung disambut dengan tepuk tangan meriah dari para undangan ya. Melihat sambutan tersebut, Prabowo mengaku heran Serly mendapat tepuk tangan paling meriah. Dia kemudian berseloroh bahwa pemilu 2029 masih lama. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyapa sejumlah menteri yang hadir, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Industri Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan, Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto, Mensesnek Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Okay, seperti itu. Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya. Tentunya ada kangen band dengan Merayu Tuhan yang bakal saya hadirkan. 17.30 saya off dulu karena saat adzan maghrib untuk Magelang dan sekitarnya.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh. Padahal wis berobat ning buwae, tapi rungono hasilé.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerja sama dalam tim. Bersedia ditempatkan di kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mess. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Alfa Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.

0: Katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih.
1: Jangan asal klik, Ma. Bisa jadi itu penipuan loh.
0: Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share.
1: Justru itu, Ma. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu.
0: Nah, terus ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax?
1: Gampang, Ma. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, Ma. Nah, yang terakhir, cek dulu situs resmi. Kayak turnbackhoax.id atau cekfakta.com.
0: Oh, iya bener, Rik. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data.
1: Nah, mulai sekarang hati-hati, Ma. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu, cek dulu sebelum nyebarin.
2: Ingat Kang Mas dan Bayu, cek sebelum sebar, saring sebelum sharing, hoax itu merugikan. Jadi, jadilah penyebar fakta, bukan dusta. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerjasama dalam tim. Bersedia ditempatkan di kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mes. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Ava Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.

0: Mutiara Iman.
1: Tiap-tiap berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanyalah kepada kamu, kamu dikembalikan. Surah Al-Anbiya ayat 35.

Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimat yang menjalankan. Semoga damai, diberi ketenangan hati ini setelah menjalankan kewajiban kita yang menjadi kebutuhan ya. Karena kita butuh banget iman, butuh banget rohani, sarapan rohani dengan menjalankan ibadah sholat maghrib ya. Sahabat pendengar, tidak perlu memaksakan diri untuk menjadi seseorang yang serba bisa. Cukup tekuni satu bidang saja, ini yang membuat Anda bahagia. Lalu jadilah orang yang hebat di dalam bidang tersebut. Karena ketika kita berkutat dalam segala bidang, alih-alih terkadang semuanya malah ambiar ya. Ada beberapa hal yang tidak bisa Anda cover atau selesaikan dengan segala keterbatasan yang Anda miliki yang pasti ya. Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya tentunya di program Sugeng Sonten Magelang FM. Jangan berharap jalan hidupmu akan sama dengan orang lain, karena pelangi orang lain itu belum tentu seindah pelangi kita. Karena setiap orang memiliki jalan kehidupan yang unik dan penyelesaian masalah yang berbeda-beda. So, just be yourself ya. Oke, terima kasih buat sahabat semua. Thank you banget yang sudah setia barengan saya. Koko Yuen, halo, selamat malam. Selamat berapa aja kok menikmati quality time barengan pasangan tercinta, barengan keluarga tentunya. Dan seperti kata Ebit G. Ade yang bakal saya hadirkan lewat satu titelnya, weh, salam dari Kades Muda Cilacap, Okaida. Salamnya buat sama siapa nih Kades Muda disampaikan ya, someone yang selalu di hati kayak yang ada di Cilacap atau di mana nih? Oke, di menit kelima lepas dari pukul 18 saya selalu setia membersamai sahabat semua di program Sugeng Sonten Magelang FM. Untuk kita renungkan Adira featuring Ebit G. Ade.

0: hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Sayang, sayang, Miki, tak paling HP, lucu-lucu toh no.
2: Walah, bune. Nek anak nangis ya tindangan nang. Diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
1: Alah ya, yang penting niku kan anak menang, boto nangis terus kilo ya.
2: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
3: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Bro, apa kabar?
5: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
4: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
5: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
4: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
5: Oh gitu?
4: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
5: Tapi apa aja manfaatnya?
4: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
5: Oh iya ya?
4: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
5: Oh, iya, iya.
4: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
5: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
4: Yoi, Mas.
6: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Sugeng Santen.
1: Sugeng Santen.
2: Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu L di program Sugeng Santen Magelang FM. Sahabat, dalam hidup terkadang apa yang diharapkan tidak sesuai kenyataan. Nih, harapan di jamu kuliner tapi kenyataannya gak bisa ke situ, sama juga bohong nih Pak Kolosebo. Ya, walau begitu, hal tersebut jangan sampai membuat kita berhenti berusaha, karena bisa jadi itulah bukan yang terbaik untuk kita. Karena setiap orang ini memiliki takdir kita masing-masing. Tugas kita hanya berusaha, ikhtiar, dan berdoa. Hasilnya, kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Dan sahabat, ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan, jangan kecewa ya, meskipun iya gitu ya. Tapi kita harus belajar ikhlas, karena terkadang apa yang kita harapkan hanyalah sebuah harapan, bukan kenyataan. Kenyataan tak sesuai dengan harapan. Untuk itu, bersiaplah dengan apapun kenyataan yang akan dan mungkin terjadi dalam hidup kita. Ada kekhawatiran yang merupakan sebuah kesenjangan yang ada di antara harapan dan kenyataan ya. Karena segala sesuatu memiliki saat dan tempat sendiri, dan terkadang harapan akan menjadi kenangan tanpa kenyataan. Ya gak sih? Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya tentunya. Ada Mbak Murni di Surabaya. Assalamualaikum Sugeng Santen. Aduh, baru sempat kebaca nih Mbak Murni. Mbak Ayu merequest lagu dari Seventeen. Udah tadi Seventeen, Jangan Paksa Rindu ya. Salam buat Busa Dua, Pak Herman, Pak Apri, Pak Ari Gorontalo, Bindang Wayu, Buryono, Bu Yuli Hera. Juga buat Mbak Mita, makasih Mbak Ciaran. Kok Mbak Mita? Oh, salamnya gitu, okay. Lembayung Sutra, Sugeng Santen, mohon lagu Pelan-Pelan Kotak. Aduh, gak masuk nih. Ini udah terlalu jadul lagunya. Salamnya buat Mbak Susi, Mbak Nadine, Mbak Tuti Haryanti, Buryono, Bu Eti, Bu Erna, Pak Prianto, Pak Ari, dan semuanya aja sore. Buat yang lagi tugas, tugas tetap semangat, rezekinya lancar. Amin. Terima kasih. Mungkin-mungkin dapat cuti wonten rezeki saged tindak Surabaya nggih. Amin. Mas Doni, selamat malam Mbak Ayu. Malam Mas Doni di Minong. Kak Syaf Rizal juga selamat malam. Kak Syaman, selamat malam. Ada Kangen Band yang request Kangen Band Cinta Sampai Mati dan Ejika Raffi Ahmad featuring Nagita Slavina. Buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu L di program Sugeng Santen Magelang FM.

0: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang medok koyor empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tumpang

0: Raya, bikin lagi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
2: Ono kain jero, ambeyane lagi kumat meneh. Padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Salam hangat dari Kota Magelang. Saya Damar Prasetyono, Wali Kota Magelang, mengajak saudara semua untuk hadir dan meramaikan Magelang Flower Festival 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 25 Oktober sampai dengan 1 November 2026 di alun-alun Kota Magelang. Festival ini akan menghadirkan flora sebagai kekuatan budaya, pariwisata, dan kreativitas. Akan ada berbagai acara menarik, mulai dari pertunjukan seni, pameran, fashion, edukasi flora, senam massal, serta berbagai kegiatan seru lainnya. Dan jangan lewatkan puncaknya, Magelang Ethno Carnival pada 1 November 2026. Mari datang, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Kita semarakan Magelang Flower Festival dan nikmati keindahan wisata Kota Magelang yang luar biasa. Saya tunggu kedatangan saudara di Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om.
1: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
2: Kenapa sih? Ada apa?
1: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
2: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
1: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
2: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
1: Nah, kenapa harus ada PPID?
2: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
3: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
2: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: Sukan Santan.
1: Sukan Santan.
0: Menit ke-38 lebihnya dari pukul 18 itu artinya sesaat lagi saya bakal undur diri dari sahabat pendengar ya. Sahabat pendengar, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong menggantikan Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rizky Nizami Karsayuda sebagai Ketua Panja RUU Pemilu. Pergantian dilakukan setelah Komisi 2 mendapat penugasan membentuk dua panja sekaligus. Rizky Nizami menjelaskan, saat panja RUU Pemilu pertama kali dibentuk, dirinya mengambil posisi sebagai ketua acara ex officio karena menjadi ketua Komisi 2. Saat itu, panja membutuhkan pimpinan untuk mengurus administrasi awal termasuk menyusun jadwal dan agenda pembahasan. Pada saat dibentuk, ada ketua ranja dan pimpinan panja. Ada ketua panja dan pimpinan panja, maka secara ex officio, sebagai ketua Komisi 2 DPR RI, yang harus mengambil posisi tersebut ya. Setelah panja berjalan, pimpinan Komisi 2 menggelar rapat internal dan berkonsultasi dengan pimpinan DPR. Dari proses tersebut, Komisi 2 mendapat penugasan membentuk dua panja, yakni panja RUU Pemilu dan panja RUU Administrasi Kependudukan atau Adminduk. Karena ada dua panja, kepemimpinan masing-masing diberikan kepada Wakil Ketua Komisi 2 untuk panja RU Pemilu dan Komisi 2 sepakat menunjuk Bahtera Banong. Oke, kira-kira seperti itu garis besar beritanya ya. 40 nih, terus melaju dari pukul 18 saat waktu di studio. Sahabat, dari tadi saya pingin ngomongin tentang ketika harapan tidak sesuai kenyataan ya. Mbak Cici Harimurti, halo, selamat malam. Tadi dapat salam dari Daeng Doni di Selayar, Makassar. Ketika kenyataan pahit dengan harapan yang terlalu tinggi, yang ada hanya kekecewaannya. Karena sahabat, kenyataan terpahit adalah kenyataan yang tak setinggi harapan. Jadi jangan terlalu tinggi menggantung harapan. Berhentilah bermain dengan harapan karena ada seseorang yang kecewa jika harapan itu tidak menjadi kenyataan. Karena tidak semua harapan itu menjadi kenyataan. Ada kalanya dia hanya menjadi angan yang tanpa kita tahu dia tidak bisa masuk dalam genggaman. Tetaplah berdiri tegak, biar kecewa jadi jawaban saat tak kalah harapan berbanding terbalik menjadi kenyataan ya. Ya, seperti Cakrakan dengan Kekasih Bayangan dan The Massive dengan Rindu Setengah Mati yang akan hadir membersamai sahabat semua di program Sugeng Sonten Magelang FM.

Sahabat, 47 lepas dari pukul 18.01 waktu di studio. Itu artinya saya harus undur diri dari sahabat semua di program Sugeng Sonten Magelang FM. Ketemu lagi barengan Ayu besok malam jam 7 ya. Saya bakal hadir membersamai sahabat di program Gelang Telu Magelang FM dari pukul 7 malam sampai 10 malam. So, jam 7 nanti setelah saya pukul 19 nanti ada rekan Mita yang bakal membersamai sahabat semua di... Ini apa ya? Kamis ya? Berarti Gelang Telu Magelang FM. Sahabat, kadang harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan. Itulah sebabnya kita harus terbiasa menerima berbagai perbedaan. Dan sakitnya tuh di sini. Seandainya harapan selalu menjadi kenyataan, lalu apa gunanya surga? Dan ketika harapan tidak sesuai kenyataan, disitulah kita paham betapa pentingnya keikhlasan. Andai kita menyadari kedudukan sebagai hamba kita ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan juga ya. Seperti itu. Ketika harapan tidak sesuai kenyataan, disitulah sakitnya mulai terasa. Sakitnya tuh di sini, kata Yuga dan The Massive, Rindu Setengah Mati. Ini yang bakal menjadi lagu pungkasan. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan Mas Prastia kata-katanya suka, terima kasih. Mantap Kak Gembol aja masuk, terima kasih. Jangan pernah lupa untuk selalu bahagia, meskipun terkadang kita butuh pura-pura untuk bahagia. Ayu El, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan yuk salam.

103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat pendengar. Salam sehat, bahagia. Sekali ya saya Mita bisa kembali berada di tengah ruang dengar Anda untuk hadirkan lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu kenangan di Gelang Telu Magelang Tempo dulu sampai jam 10 malam nanti. Untuk Anda yang ingin menikmati lagu yang pernah jadi memori Anda, silakan ya. Lagu kenangan pop Indonesia tahun 70, 80, 90 siap banget untuk dinikmati sampai jam 10 nanti. Jadi jangan lupa silakan untuk gabung di 0882 135 135. Bisa juga melalui line telepon kami di 366 899. Dan jangan lupa Radio Magelang FM bisa disimak melalui jogjastreamers.com, pilih LPPL Radio Magelang FM. Bisa juga melalui website resmi kami, magelangfm.magelangkota.go.id.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu.
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
3: Oh iya ya.
2: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh, iya, iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yoi, Mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

Terima kasih untuk sahabat pendengar yang masih terus menyatu bersama Mita di Gelang Teluk Magelang Tempo dulu. Lagu-lagu nostalgia tak lekang oleh waktu, dan musiknya yang sederhana, liriknya juga mudah dipahami, mudah dihafal begitu ya. Jadi tidak akan lekang oleh waktu. Terima kasih untuk sahabat pendengar yang baru saja menyatu bersama Mita, yang sudah WhatsApp di Radio Magelang FM 0882 135 135. Terima kasih banget. Selamat malam juga buat sahabat pendengar yang sudah nyatu di live TikToknya Mita. Kak Ragil, apa kabarnya? Request lagu lama ini Kak Sarifah, adik Sarifah ya. Thank you udah gabung. Lagunya tahun 70-80-90-an ya. Oke, Kak Adit ya, mau lagu apa? Cinta Karet. Aduh, ini bukan lagu dangdut ya. Lagunya pop Indonesia, adik Sarifah. Lirik lagu lama sederhana banget, tapi saat itu terasa tulus banget, dari hati banget begitu ya Kak. Betul banget deh. Lilin kecil Kak Wono, bukan lilin putih ya. Kalau lilin putih itu lagu dangdutnya Evita Mala kakak, dan sekarang tuh lagunya lagu lama pop Indonesia ya. Baik, kita akan bacain WhatsApp dulu deh. Apa kabarnya Bunda Riono yang ada di Dudan? Salam sehat selalu ya, salam kangen dari Mita deh. Salam-salamnya buat Bu Indarto sekalian, Bu Neni. Lagunya Senandung Doa. Senandung Doa, Nur Afdi Oktavia Bunda yang nyanyi ya. Salam buat Bu Nani, Mama Vega, Mama Olga, semoga cepat sembuh ya, sehat. Bu Tuti Haryanti, Bu Pramono, Bu Haryani, Mbak Murni, Mbak Susi, Mbak Nungki, dan Mbak Erna, dan semua pendengar Magelang FM. Untuk Mita ya, selalu sehat, amin. Mbak Nungki juga selamat malam ya. Yang pengen gabung lewat telepon juga boleh di 366-899 malam hari ini. Monggo silakan, Mita persilahkan, dan selalu buka kesempatan untuk sahabat pendengar yang selalu setia dengerin lagu-lagu nostalgia. Pak Tarsetio, halo, apa kabarnya? Terima kasih juga. Sehat selalu ya Bapak ya. Pak Tarsetio yang ada di Jalan Rama, mau request lagu Mengapa Kita Jumpa dari Hari Tasman. Baik, ditunggu. Salam-salamnya untuk teman-teman SDK Pendowo, alumni tahun 66-67 ya. Bangkirlan juga untuk Mas Haryanto, Mas Tejo, Bu Riono, Bu Haryani, Bu Petrus, Pak Iwan, semua penggemar Gelang Telu. Tak terkecuali selamat malam, selamat menikmati lagu-lagu nostalgia. Oh ya Bu Neni, apa kabarnya yang ada di Peniten? Lama juga gak sua, semoga sehat-sehat saja ya Bun. Halo juga Kak The Coffee yang masih stay, Kak Lastri, duh mataku kenapa? Tunduh itu apa? Ngantuk. Ya, selamat menikmati rasa kantuk ya. Kak Rifa Jaya, Tati Kadi Dole, boleh. Judulnya apa? Oh, judulnya Dere. Oke deh, siap. Kak Lastri yang ada di Jogja, Mama Nizam, selamat malam, apa kabar yang ada di Jawa Barat? Salam sehat selalu ya. Ada Kak Bram, malam Mbak Mita, minta dong lagunya dari Vicky Fendi ya, Surat Kodok Tua, kalau gak salah judulnya. Oke, nanti dicari ya. Kakak Mita, apa mau request lagu Pelangi dan Hujan dari, oh lagunya lagu lama, maaf ya. Kalau Fatin kan lagu 2000, berarti kamu belum lahir banget ya. Udah ngikut aja deh, atau tanya sama ibu sama bapak ya. Lagu nostalgia tahun 1970, 80-90 apa gitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mama Nizam, sehat selalu. Oke Kak Ari Ahmad, Radio Box, terima kasih, selamat malam Gorontalo. Ada Kak Rian, Imam Suwongso ya, lagunya Bukit Berbunga.

berbunga. Aduh, sadu banget, ditunggu deh. Ada Kak Putu Kertawijaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kak Putu, ada di mana nih? Ada Kak Godong Gedang, selamat malam. Nih Kak Ardila, boleh? Boleh, tahun 90 ya. Nyalakan api, siap Mas Singgi, selamat malam. Tugas Mbak Mita, okay. Halo Kak Dani, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Mau kirim salam buat teman-teman yang ada di Yogyakarta. Oke, Jogja istimewa. Siap banget deh. Lagi lagi senandung doa ya. Wah, spesial buat Bunda Riono yang ada di Duden. Ini lagunya juga enak banget ya. Ya kan Kak Deko?

0: Aduh, pelan-pelan. Jalannya banyak yang berlubang nih, bikin gak nyaman sampai hampir jatuh.
1: Duh, iya juga ya. Ternyata masih ada ya jalan yang kurang bagus.
0: Tadi aku juga susah lewat loh, karena banyak kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Kalau menemukan masalah seperti ini, kita bisa lapor kemana sih?
2: Tenang, sekarang gak perlu bingung lagi. Ada Monggo Lapor. Layanan pengaduan masyarakat Kota Magelang untuk menyampaikan laporan dan keluhan terkait permasalahan di lingkungan sekitar. Cara melapornya juga gampang. Kamu bisa langsung mengakses lapor.magelangkota.go.id atau menghubungi WhatsApp 0811-2656-126.
0: Oh, ternyata kalau ada masalah, kita bisa langsung melaporkan ya.
2: Yuk sampaikan laporanmu dan jangan diam kalau menemukan masalah, karena kepedulian kita ikut mewujudkan Kota Magelang yang lebih baik. Monggo Lapor, gampang lapornya, nyata tindak lanjutnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
3: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
3: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Gelang Telu Magelang.

Terima kasih yang masih terus menyatu bersama Mita di Gelang Telu Magelang Tempo dulu malam hari ini. Silakan yang ingin menyatu lewat telepon bisa di 366-899. Ya sahabat pendengar, harapan yang mungkin tak sesuai dengan kenyataan bukanlah alasan loh ya untuk kita berkecewa terlalu lama. Karena segala sesuatu pasti deh ada hikmahnya. Jadi positive thinking aja deh ya, dengan semua kejadian baik ataupun buruk ya. Baik deh, Kak Mujiono, terima kasih yang sudah gabung. Ada Kak Nafas, ada Kak Nafas Musik. Halo, selamat malam. Magelang toho olah yo, Magelang J 103,5 Radio Magelang FM. Salam hangat dari Mita ya, Kak Ardi Putri malam. Yang ingat karnaval besok di Magelang juga ada loh, Etno Karnival November bulannya ya, tungguin aja. Asik, salam saling mengenal satu sama lain yang udah gabung di live TikToknya Mita. Asik, semoga menambah teman, menambah umur juga ya. Amin amin ya rabbal alamin, karena menjalin silaturahmi kan ya. Oke, salam dari kawasan Malioboro, Jogja. Wey, asik, Jogja istimewa. Seneng banget jalan-jalan ke Malioboro, ngangenin banget. Karena Kak Rismanto sering kali dulu ke sana nih, ke pasar malam, ke saudara. Pokoknya oke deh ya. Kak Ye, selamat malam Kak Ye. Terima kasih juga kebersamaannya malam ini. Ada Kak Ia apa? Iya apa ya? Ada Magelang Wonderful. Selamat malam, terima kasih banget untuk kebersamaannya. Kita akan kenyalakan api dulu yuk, nih ke Ardila. Tapi sebelumnya terima kasih sekali buat Bunda Sadowo tadi yang udah nyatu juga. Waalaikumsalam. Merantau Titik Sandora, baik. Salamnya buat Bu Eti, Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Mama Vega, Mbak Nungki, Bu Tuti, Mbak Murni, Pak Dipoyono, Pak Iwan, Pak Tarmono, Pak Royanto, Pak Supri, Pak Ari di Gorontalo, dan semua pendengar Radio Magelang FM, selamat malam saja. Selamat menikmati lagu Nik Ardila, Nyalakan Api. Nanti juga ada Mengapa Kita Berjumpa dari Hari Tasman, Pak Tarsetio tadi yang request ditunggu. K

0: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT2 RW1, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: Gelang Telu, Magelang Tempo Dulu, Magelang FM.

Terkadang kenangan tidak bisa kita lupakan begitu saja. Ya. Tapi kalau kenangan itu kenangan buruk dan membuat kita sedih kalau dikenang atau mengingatnya kembali, ya bolehlah kita coba untuk melupakan dengan kenangan-kenangan yang indah. Tentu saja akan membuat yang bikin pilu gitu ya bisa hilang deh. Iya, bisa pupus maksudnya ya. Mungkin gak akan pernah hilang dalam ingatan, tapi pupus dalam hati ya. Semoga begitu deh. Gelang Telu Magelang Tempo dulu. Selamat malam, apa kabarnya? Buat Pak Pon yang ada di Bandongan, salam sehat selalu ya. Terima kasih kebersamaannya. Lalu juga Kak Pelindung. Oke. Yang masih stay juga. Bolehlah kita akan mengingat kembali masa-masa di saat sekolah di bangku SMP dapat surat cinta, suratnya wangi banget, hati terasa berbunga-bunga. Wah, ini dia Vina Panduwinata dengan Surat Cinta. Nanti jam 8 kita bakal ikutan jatang dalam berita dulu ya, kurang lebih 15 hingga 17 menit. Nanti kita lanjutin lagi deh kebersamaan kita di Gelang Telu Magelang Tempo dulu. Jadi tetap stay di Radio Magelang FM ya. Asik.

Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Tengah. Inilah Jateng Dalam

0: kabar pendengar? Senang sekali saya Mita dapat kembali menyapa Anda. Semoga rencana dan aktivitas hari ini berjalan lancar. Bersama tim redaksi dan tim reporter di berbagai daerah, saya kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun. Di antaranya, wacana masa tunggu haji dimajukan jadi 14 tahun, jemaah diminta bersabar. Bantu warga terdampak kekeringan, IDI Sragen salurkan 50 tangki air bersih. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.
1: Anda masih dengarkan Jateng dalam berita.
0: Pendengar, kita awali Jateng dalam berita dengan kabar dari Batang. Menyikapi wacana pemerintah perihal masa tunggu haji dimajukan dari 28 tahun jadi 14 tahun, Kemenhaj Batang minta jemaah untuk bersabar. Selengkapnya Harry Kiss dari Radio Abirawa mengabarkan.
2: Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh saat ini mengkaji wacana tentang dimajukannya masa tunggu calon jemaah haji dari semula 28 tahun menjadi 14 tahun. Hal tersebut didasari Presiden Prabowo Subianto yang menghendaki untuk menyeragamkan masa tunggu, namun dengan tetap mempertimbangkan berbagai aspek termasuk jumlah keseluruhan calon haji yang belum diberangkatkan. Pernyataan tersebut muncul saat perbincangan hangat antara Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf didampingi Wamen Haji dan Umroh Dahnil Anshar Simanjuntak dengan Presiden saat membahas persiapan pemberangkatan haji 2027. Menyikapi wacana tersebut, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Batang, Siti Mahmudah menerangkan, yang akan berangkat tahun 2027 mendatang adalah calon jemaah haji yang telah mendaftar antara Februari hingga Agustus 2013 sehingga memiliki masa tunggu 14 tahun.
3: Gimana kalau bisa 14 tahun? Mana ya gitu. Maksudnya bukan berarti rencana mau dimajukan 14 tahun. Nah, ini kan harus ditinjau dari beberapa sisi ya.
4: Apa aja tuh?
3: Jumlah jamaah yang ada yang belum berangkat itu kan sekitar 5 jutaan ya. Kemudian yang kedua, mungkin kalau itu mau dibuat biar antriannya 14 tahun harus divalidasi jumlah jamaah semua yang sudah terdaftar, yang sudah punya porsi.
2: Calon jamaah haji Titis, warga Gringsing, justru menyebut baik wacana tersebut karena membantu mempercepat proses pemberangkatan ke Tanah Suci.
5: Ya Alhamdulillah, senang banget Pak, biar bisa lebih cepat untuk beribadahnya. Akan semakin senang dan semakin berusaha untuk mengumpulkan kekurangannya lebih cepat.
2: Berdasarkan data jumlah pendaftar calon jamaah haji Kabupaten Batang, bulan Januari hingga September 2026 mencapai 1.678 orang dan 113 lainnya melakukan pembatalan.
0: Tahun 2026 ini, Kabupaten Purbalingga digelontor 1.700 lebih bantuan bedah rumah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Simak informasi selengkapnya bersama Fitri Hasanah.
6: Kabupaten Purbalingga mendapat alokasi 1.744 unit program bedah rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP pada 2026 dengan nilai bantuan Rp20 juta per unit sehingga total nilai bantuan tersebut mencapai 34,88 miliar. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang berada di kisaran ratusan unit. Meningkatnya jumlah bantuan bedah rumah Kementerian PKP di Purbalingga dikarenakan sebagian kuota merupakan limpahan dari provinsi lain, sedangkan 911 unit diantaranya berasal dari jalur aspirasi anggota DPR RI. Kepala Bidang Perumahan, Kawasan, dan Permukiman PKP di LHPKP Purbalingga, Aris Budi Nugroho mengatakan dari total 1.744 unit tersebut, sebanyak 228 rumah tercatat sudah selesai dibangun. Aris menuturkan jumlah bantuan bedah rumah di Purbalingga yang mencapai 1.744 rumah di tahun 2027 ini menjadi catatan jumlah paling banyak selama ini yang diterima Kabupaten Purbalingga.
7: Tahun ini paling banyak 1.744. Kita dapat limpahan juga dari Provinsi Papua. Papua Pegunungan. Mungkin kan dia kesulitan ya nyari penerima manfaatnya. Ini sekalian ke sini. Kemarin udah dewan ya, kasih kenaikannya. Bombastis lah kenaikannya. Itu dari BSPSK loh. Ya, saya terima kasih kita ikut dibantu lah ya. Setelah kita itu masih banyak backlog perumahan. Saudara-saudara kita yang rumahnya belum layak ini. Itu saya turun ke lapangan itu. Terima kasih ya.
6: Aris menambahkan pelaksanaan program bedah rumah tahun ini turut didukung regulasi baru dari Kementerian PKP yang mempermudah persyaratan penerima, yakni status tanah penerima tidak lagi harus clear and clean, tetapi cukup dibuktikan dengan penempatan lahan selama minimal 1 tahun yang disahkan oleh kepala desa. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Beralih ke Temanggung, Bupati Agus Setiawan ajak Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional bersinergi kawal tata kelola desa dan program tepat sasaran. Berikut reportase Rama Adiaksa.
4: Bupati Temanggung Agus Setiawan meminta Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional atau APBDNAS memperkuat sinergi dengan pemerintah desa dalam mengawal program pembangunan. Langkah tersebut mencakup pengawasan program seperti makan bergizi gratis atau MBG dan Kartu Indonesia Pintar serta tata kelola keuangan desa.
8: Ya, APBDNAS adalah organisasi profesi yang juga BPD, tapi itu profesi bahwa misalnya BPD ya kembali. Kalau misalnya BPD kembali kepada tupoksi yang sudah ada di peraturan perundang-undang. Jadi ini memfasilitasi teman-teman anggota BPD untuk organisasi. Jadi APBDNAS itu tidak hanya APBDNAS organisasi BPD, ada beberapa organisasi paguyuban badan pusat dan desa di Indonesia. Ini salah satu di antara beberapa. Intinya memfasilitasi proses profesi mereka. Dan memang ada tugas nanti Pak Jaksa bisa menyebutkan lebih rigid berkaitan dengan pengawalan MBG, pengawalan KIP ya, Kartu Indonesia Pintar, dan pastinya pengawalan tata kelola pemerintah keuangan di tingkat desa.
4: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung, melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
0: Jangan kemana-mana. Sesaat lagi, Mita akan kembali dengan rangkuman berita terhangat dalam segmen Jateng 60 Detik.
1: Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.

0: Hijab Kapolda Jawa Tengah resmi digelar ditandai penyerahan Pataka Maneka Tunggal Dharma dari Irjen Ribut Hari Wibowo kepada Brigjen Polisi Roy Hardi Siahaan yang kini resmi memimpin kepolisian wilayah Jawa Tengah. Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang menerbitkan peringatan dini potensi banjirop pesisir di kawasan Pantura Jawa Tengah. Warga pesisir diimbau waspada terhadap puncak pasang air laut. Pemkot Semarang terus memadamkan sisa api dan mengatasi asap akibat kebakaran TPA Jatibarang. Sejumlah truk tangki dioperasikan untuk menyiram jalanan sekitar untuk meredam sebaran asap pemukiman warga. Komunitas pengemudi ojek online mendatangi gedung DPRD Jawa Tengah untuk menyampaikan aspirasi. Mereka menuntut kenaikan tarif sebesar 20% hingga 25% agar sesuai dengan inflasi dan kenaikan UMR, penyesuaian tarif yang lebih adil, serta transparansi dari pihak perusahaan aplikasi.
1: Jatuh 60 detik. Jatuh 60 detik. Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
0: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Atasi dampak kekeringan, Ikatan Dokter Indonesia Sragen Gandeng BPBD distribusikan 50 tangki air bersih ke berbagai wilayah. Krisis air. Reportasenya bersama Dewi Ratih.
2: Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang Kabupaten Sragen menyalurkan bantuan air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan di sejumlah wilayah Kabupaten Sragen. Ketua Pengabdian Masyarakat IDI Cabang Sragen, selaku koordinator kegiatan, Dr. Puji Hastuti SPOGMkes, di sela-sela kegiatan mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sragen menyalurkan bantuan air bersih secara bertahap. Pada hari Selasa, 6 Oktober 2026, IDI Cabang Sragen mendistribusikan sebanyak 10 tangki air bersih ke 10 titik yang berada di Kecamatan Sukodono, Tangen, Gesi, dan Jenar. Sementara pada hari Kamis, 8 Oktober 2026, bantuan kembali disalurkan sebanyak 10 tangki ke sejumlah wilayah, di antaranya Kecamatan Tangen, Gesi, dan Mondoan. Dr. Puji Hastuti SPOGMkes menjelaskan, bantuan tersebut merupakan hasil open donasi dari para dokter anggota IDI serta Ikatan Istri Dokter Indonesia atau IID Cabang Sragen. Secara keseluruhan, IDI Cabang Sragen menargetkan penyaluran bantuan air bersih mencapai sekitar 50 tangki air bagi masyarakat yang terdampak kekeringan. Diharapkan bantuan tersebut dapat memberikan manfaat sekaligus menjadi bentuk kontribusi IDI Cabang Sragen dalam membantu masyarakat menghadapi dampak kekeringan. Lebih lanjut ditambahkan, IDI Cabang Sragen akan terus berupaya berkontribusi dalam penanggulangan kekeringan di wilayah Kabupaten Sragen, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan pasokan air bersih.
3: Kami dari Ikatan Dokter Indonesia Cabang Sragen ikut berbakti pada negeri ini kepada masyarakat Kabupaten Sragen yang terkena dampak kekeringan. Hari ini kita menyumbang 10 tangki air bersama dengan BPBD ya Kabupaten Sragen, dan nanti hari Kamis juga 10 tangki, dan rencananya total sampai kurang lebih 50 tangki. Dananya dari open donasi dari teman-teman sejawat IDI dan Ikatan Istri Dokter Indonesia Cabang Sragen. Harapannya ya semoga kita sedikit ikut berkontribusi untuk penanggulangan kekeringan di wilayah yang tengah dampak kekeringan di Kabupaten Sragen. Semoga sedikit bisa bermanfaat untuk teman-teman, untuk apa masyarakat Kabupaten Sragen. Hari ini ada 10 titik lokasi, tapi kurang lebihnya di Kecamatan Sukodono, Tangen, Gesi, dan Jenar. Hari Kamis ada juga yang Tangen, Gesi, Mondoan.
2: Demikian saya Dewi Ratih, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng Dalam Berita.
1: Jateng Dalam Berita, rangkuman informasi aktual seputar Jawa Tengah.
0: Pemprov Jateng bersama Pemkab Pati menyiapkan solusi jangka panjang persoalan krisis air bersih di Desa Triguno Pucak Wangi Pati. Desa ini setiap tahun mengalami kekeringan, bahkan kini sudah berlangsung 5 bulan. Pemprov Jateng menggandeng Universitas Diponegoro untuk menerapkan teknologi desalinasi untuk mengolah air payau menjadi air layak konsumsi. Di samping mengoptimalkan pemeliharaan bendungan Triguno berkapasitas 35.000 meter kubik. Sementara itu, Pemkab Pati mencatat ada sekitar 60 desa yang terdampak kekeringan dan terus diupayakan penanganan darurat melalui dana CSR maupun belanja tidak terduga. Penanganan kekeringan ini menjadi bagian penting dari pemenuhan hak dasar masyarakat atas air bersih di tingkat regional. BPBD Jawa Tengah menyebutkan dari bulan Juni hingga September 2026, krisis air bersih berdampak luas. Bantuan air bersih yang telah dikirim mencapai total 75 ribuan liter ke 33 daerah. Menghadapi kemarau panjang, warga desa Kemiri Ombo Temanggung menggelar tradisi perang cendol dawet sebagai bentuk doa memohon turunnya hujan. Selengkapnya dilaporkan Rama Adiaksa.
4: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, di tengah kemarau panjang tahun ini, warga desa Kemiri Ombo, Kecamatan Kemawang, Temanggung memiliki cara sendiri untuk memohon datangnya hujan, yaitu dengan perang cendol dawet. Berlokasi di Dusun Gabuk, warga desa setempat, Tumini mengatakan jika tradisi tersebut sudah berlangsung sejak zaman dulu. Bagi warga, hujan bukan sekedar perubahan cuaca. Hujan berarti air bagi tanaman, harapan bagi petani, dan keberlangsungan kehidupan sehari-hari.
5: Mungkin bisa dijelaskan ini, Bu, tradisi perang cendol dawet ini kenapa, Bu?
6: Dari dulu, dari nenek moyangnya.
5: Tujuannya untuk apa, Bu, ini, Bu?
6: Terang nih kunjungan, minta hujan, minta hujan berkah, membawa berkah.
5: Bu, ini sudah berlangsung sejak kapan, Bu, acara tradisi seperti ini, Bu?
6: Sudah zaman dulu.
5: Kalau kemarau panjang?
6: Ya.
5: Terus setelah ini biasanya turun hujan atau gimana, Bu?
6: Hujan dulu membawa berkah dulu dan kopi ini di...
7: Memang di kekeringan ya, Bu?
6: Memang
7: di daerah sini sudah enggak ada air gitu ya?
6: Enggak.
7: Tanaman kopinya
6: ya, itu kering dulu. Kering
5: Ibu buat apa tadi, Bu?
6: Buat cendol.
5: Cendol?
6: Iya.
5: Sama?
6: Sama air tuh.
5: Namanya cendol dawet gitu?
6: Iya, cendol dawet.
4: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
0: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita. Serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.

0: Waalaikumsalam. Wih, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Aduh, piye ya Mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
4: Kenapa toh, Dik? Dari tadi kok ribut?
3: Gini loh, Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
4: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa nyampe, Dik.
3: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
5: Gelang Telu. Gelang.

Sahabat pendengar, terima kasih sekali untuk Anda yang masih menyatu bersama Mita di Gelang Telu Magelang Tempo dulu sampai jam 10 nanti. Silakan yang ingin gabung lewat telepon juga boleh, bisa banget di 366-899. Bapak Tarmono kayaknya udah ya istirahat ya. Iya Pak Poniman, selamat malam juga. Boleh dicoba teleponnya. Iya, Bu Nani sudah sare, oke deh. Bu Riono udah diputerin lagunya, terus istirahat.

capeknya bisa hilang ya. Bu Sadowo udah ya bunda ya, sehat selalu bunda Sadowo juga di Jambewangi, merantonya udah. Lembayung Sutra juga selamat malam, apa kabarnya? Aku pun ingin cinta, cintanya siapa? Ii Sugianto ya. Oke, salamnya buat Mbak Nungki. Selamat malam yang ada di Jakarta, Mbak Susi, Bu Tuti, Haryanti, Mbak Erna, Bu Eti, Bu Riono, Bu Murni, Pak Ari, Pak Prianto, Pak Tarmono, dan semuanya selamat malam saja. Oke deh, rezeki lancar Mita, amin. Halo juga selamat malam Mbak Murni di Surabaya, sudah pulang dari Yasinan ya. Baiklah, waalaikumsalam. Lagunya apa nih, Helen Sparinga? Oke boleh, tapi kita terima telepon dulu ya. Halo. Oke, silahkan. Yang ingin bersay hello bisa dicoba lagi teleponnya ya. Mbak Murni, salamnya buat Pak Herman, Bu Eti, Bunda Sadowo juga untuk Bu Tuti, Bu Endang Wahyu, Bu Riono, Bu Irna, juga untuk Om Hesti, Om Yono, Mbak Susi, Mbak Noayu, Pak Ari Guruntalo, juga buat Bu Putri Kabayan, semua grup Merati. Selamat malam buat Mita Mat siaran sampai selesai. Oke, terima kasih. Makasih juga udah dibacain WhatsAppku. Sama-sama Kak War Tim-Tim. Selamat malam juga, sehat selalu ya. Lembayung Sutra sudah ada di TikTok Live Jamita malam hari ini. Malam Mbak Mit, baru Yasinan pulang ya. Ii Sugiantonya ditunggu. Okay, siap. Malam juga ditunggu semuanya. Ada Kak M. Rahman. Halo, selamat malam, apa kabarnya? Masih dengan lagu-lagu nostalgia ya. Mita terus menemani sahabat pendengar malam hari ini sampai jam 10. Ada Kak Lili Tarno. Halo, Kak M. Rahman, Aceh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Aceh. Semoga Mandali aman terkendali. Cuacanya juga panas-panas, tapi tetap disyukuri gitu ya Kak ya. Malam juga ya Kak War Tim-Tim, makasih. Ada Kak Lili Tarno, ada Kak Radio Konco. Hai Besti, apa kabarnya? Sehat ya Kak Reza. Sukses selalu juga, rezeki lancar Kak Ninda Hanum. Apa kabar yang ada di Jawa Timur, kalau gak salah Sidoarjo ya. Selamat malam, terima kasih Kak Ninda, sehat selalu. Alhamdulillah, amin, insya Allah aman. M. Rahman yang ada di Aceh ya, senang banget bisa ketemu dengan teman-teman di berbagai pulau di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Hai Besti, hai juga. Lagi siaran juga gak sih Besti? Kalau siaran sama andong dengan kita ya, dengan Mita maksudnya. Akun berdua malam Mbak Mita, malam juga. Yang penting hatinya tetap adem betul. Walaupun cuaca di luar panas, tapi hati kita harus tetap adem. Betul banget, setuju deh Kak The Coffee. Kak Wartinti mau lagu apa? Kak Rahan S, ada Kak Agi juga, selamat malam. Bolehlah. Erni Johan sekarang Senja di Batas Kota. Benar. Salah. Ini Senja di mana ya? Maaf sebentar. Mita ternyata ngambilnya salah. Erni Johan yang ini Mita. Oke. Buat Bu Neni yang ada di Peniten, salam kangen, salam hangat. Bu Eni Sigit yang ada di Pamoria, Tuguran. Kak Edi, apa kabar? Nanti jam 9 aku di aras-aras. Oke. Oh, lagi aras-aras Roto ya. Jaga kesehatan, jangan capek-capek kakak ya.

0: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi nggak produktif ya Bu?
1: Gini loh Bu, kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah, atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif Bu.
0: Ekonomi kreatif kuwi opo to Bu?
1: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitik beratkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita Bu.
0: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya Bu?
1: Betul sekali Bu, makanya kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong Bu.
2: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerjasama dalam tim. Bersedia ditempatkan di kota Surabaya, Palangkaraya dan Semarang, serta bersedia tinggal di mes. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Alfa Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda, segera bergabung.

0: Gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
4: Ah enggak, bensin mahal tahu.
3: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
4: Ye, itu lagi, tarif listrik naik, Bro.
3: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
4: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat. Praktis, kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
3: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
4: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
5: Dengan hemat listrik,
4: hidup jadi lebih baik.
6: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
7: Gelang Telu, Magelang Tempo Dulu, Magelang FM.

selalu membawa kita akan sesuatu, sesuatu yang membuat bahagia, sesuatu yang bikin sedih, tapi tetap ada hikmah di balik kesedihan yang pernah kita rasakan. Jadi tetap berpikir positif atas semua kejadian yang pernah dilalui, dialami dari sebagian masa lalu kita. Baik, terima kasih Gelang Telu. Apa kabarnya untuk Oma Hesti? Oh Hesti, mengapa wajahmu mirip dia? Dia, aduh, ini lagunya jadi inget.

sama lagu Ohesti ya. Gelang Telu, selamat malam juga. Minta Teluk Bayur. Coba nanti kalau masih nyukup ya Oma ya, kirim salamnya buat Opa Ari, buat Mbak Murni, Mama Vega, Mbak Tini, Mbak Nadine, Mbak Titi, juga Mapin, Mbak Asna, semuanya selamat malam, berkah barokah, amin. Tuk Mita, Metugas, hingga paripurna, moga sehat, sukses selalu, amin. Pak Ari di Gorontalo, Pak Ari Ahmad, terima kasih juga kebersamaannya. Salam-salam buat Pak Tarmono, Pak Pri, Pak Ruhyanto, Pak Herman, Bu Tuti, Mbak Murni, Bu Sadowo, Bunda Eti, juga untuk Pak Iwan, Bu Haryani, Bu Yahya, Mbak Erna, Bu Nani, Ibu Endang Wahyu, Bu Tuti, udah ya tadi ya. Semuanya ya, salam hangat dari Gorontalo, salam sehat juga buat Mita. Sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Doa yang sama deh. Halo juga buat Bu Tuti. Malam Bu Tuti. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gelang Telu, magelang tempo dulu. Semangat selalu, bahagia. Amin. Salamnya buat alumni SMP Purnama tahun 86. Juga untuk Bu Riono, Mbak Murni, Bu Sadowo, Mama Vega, Mbak Susi, Bu Nani, Pak Herman, Pak Ari Gorontalo, Pak Tarmono, Lembayung, Pak Iwan, dan semuanya pendengar setia Magelang FM. Selamat malam saja ya. Hatiku bagai di sangkar emas. Kita akan nikmati suara indah dari Nafa Urubah, penyanyi asli Magelang. Ini lagunya banyakkan karya dari Dedi Dores almarhum ya, yang cukup melejitkan nama seorang Nafa Urubah di belatika musik Indonesia. Pak Royanto, Sugeng Dalu, apa kabar? Waalaikumsalam buat Bu Haryani, Bu Nani, Bu Sadowo, Bu Endang Wahyu, Pak Iwan, Pak Herman, Pak Prianto, Pak Tarmono, dan semua pendengar Magelang FM. Baik, semoga lagunya masih nyukup ya. Pak Royanto di Demak. Sehat selalu, salam buat keluarga.

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong. Kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung subset, nggak pakai ribet.
2: Datago Mobile.
3: Datago Mobile
2: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
5: Aduh, piye ya mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
6: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
5: Gini loh mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus, di mana ya?
6: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa mencapai deh.
7: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Mutiara, karya Jenderal Sudirman, pahlawan nasional. Cintailah perjuangan, karena perjuangan mendekatkan kita kepada tercapainya cita-cita.
1: Insan edukasi, kita semua diingatkan bahwa dalam meraih cita-cita dalam kehidupan ini, kita harus berjuang dengan sekuat tenaga. Sudahkah kita memperjuangkan cita-cita kita masing-masing?

0: Permisi, Mbak.
1: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
0: Iya, Mbak. Ini, Mbak, saya punya usaha rumahan bikin roti.
1: Roti apa ya, Pak?
0: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo, Mbak.
1: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
0: Iya, bisa kan, Mbak?
1: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
0: PIRT?
2: PIRT adalah izin produk industri rumah tangga. Setiap produk pangan dari UMKM memang sudah seharusnya mendapat sertifikat PIRT dari Dinas Kesehatan.
3: Banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PIRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk, dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
2: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
4: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
5: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi nggak produktif ya, Bu?
6: Gini loh, Bu. Kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita, Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif, Bu.
5: Ekonomi kreatif kuwi opo to, Bu?
6: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitik beratkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
5: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
6: Betul sekali, Bu. Makanya kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
7: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
8: Gelang Telu, Magelang.

kasih sahabat pendengar yang masih menyatu untuk sama-sama menikmati lagu-lagu nostalgia di Gelang Telu Magelang Tempo dulu. Bareng Mita di 103,5 Magelang FM. Sampai jam 10 Mita masih sajikan untuk Anda ya. Live yang paling lama ini kakak Mita. Iya betul banget nih, live TikTok yang paling lama. Makasih sama-sama kamu Jiono yang masih stay di TikTok. Kak Haryanto juga selamat malam, selamat beristirahat ya kalau sudah ada yang mengantuk begitu. Makasih yang belum ngantuk temenin Mita ya. Oke deh, ada Kak V, Eka Sari, selamat malam Kak Amalia di Purworejo. Apa kabarnya? Salam hangat dari Mita ya. Terima kasih juga untuk kebersamaannya malam hari ini. Amin doanya, Bun. Semoga Bunda Mita semuanya barokah. Amin ya rabbal alamin. Saling mendoakan ya. Kak Amelia di Purworejo. Loh kok dengar Kenny G? Ini kan apa namanya? Backsonnya, ya kan? Baik deh kakak. Salam hangat, sehat selalu ya Kak Amelia di Purworejo. Silakan, pengen cerita-cerita apa dengan lagu-lagu kenangan, lagu apa terus ceritanya mungkin pernah dirasa, boleh diceritain ya di sini. Kita tunggu, nanti kita bacain juga. Mbak Murni, salamnya juga buat Mbak Yayan yang ada di Windusari ya. Oke, besok Mita siaran jam 4 sore ya di Sugeng Sonten. Lagu-lagu Indonesia manca. Bu Endang Wahyu, selamat malam juga. Apa kabar, Bun? Sehat? Waalaikumsalam. Di Perum Korpri, requestnya apa nih? Oh, ganti aja ayah ya. Oke, ayah edisi Litonga. Salamnya buat semua pendengar setia Magelang FM. Teman-teman yang ada di Merati, Mama Vega, Bu Riono, Bu Mariono, Mbak Murni, Bu Sadowo, Bu Eti, juga yang ada di Karanggading, Pak Pujo, Bu Heni, Pak Iwan, Pak Royanto, Pak Prianto, Pak Pon, Bu Nani, Pak Ari yang ada di Gorontalo, juga ada salam dari Bu Endang Wahyu, pendengar setia juga di Radio Magelang FM. WA di radio boleh di 0882 135 135. Kak Ari bisa dituliskan nomor WA Radio Magelang FM ya untuk teman-teman ya, Kak Fitro. Sampai lagu requestnya aku diputar. Iya, izin. Iya, silakan, aku terima kasih ditemani ya Kak Fitro. Abis ini kan lagunya ya, lagunya, habis Teluk Bayur.

Ita Purnamasari. Coba-coba. Rindu sampai mati, bukan setengah mati ya. Oke deh. Habis ini deh ya. Baru teluk bayar deh. Oke. Salam juga untuk semuanya. Buat Mita, sehat selalu. Amin. Terima kasih Bunda Endang Wahyu. Bu Eti juga. Lagunya sudah diputerin tadi ya. Oh, Pulang Yasinan juga nih. Baiklah. Oh, udah dengar tadi ya. Terima kasih Bunda Eti, Pak Budi di Gunung Pring juga. Pokoknya ditunggu ya. Yang lagi panen pari, Mbak Yayah. Oh, Mbak Yayan ya, selamat malam. Terima kasih, sehat selalu Mbak Yayan. Besok hari Jumat. Oh ya, kita siaran sore ya. Kalau Sabtu pagi.

0: Aduh, gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
2: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Gelang Telu, Magelang.

Sahabat pendengar, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Oke, terima kasih banget yang masih terus menyatu bersama Mita di Gelang Telu Magelang Tempo dulu. Bu Tuti, terima kasih lagunya, sama-sama. Bu Endang Wayu ditunggu ya. Mbak Murni belum ngantuk atau masih sambil setrika ini malam-malam? Baik. Angin malam. Mita hadirkan spesial untuk Pak Budi yang ada di Gunung Pring. Mat istirahat bersama keluarga. Salam buat Pak Nano. Eyang Idi Poyono juga semoga sehat ya. Ini tumben ya. Tidak. Menyatu, sehat selalu. Pak Toha juga yang ada

kita menemani Anda di Gelang Telu Magelang Tempo dulu. Luar biasa ya, Mbak Murni belum ngantuk. Boleh, duriannya boleh ya. Aduh, Yasinana makan soto, tapi sekarang belum ngantuk, oke deh, gak apa-apa. Terima kasih kebersamaannya, yang mau istirahat, mat istirahat, semoga bisa istirahat dengan sebaik-baiknya, sehingga besok pagi bisa bangun dengan lebih bugar lagi ya. Lagu Ayah dan juga Bunga Mawar akan menutup suara kita malam hari ini. Terima kasih kebersamaannya, sahabat pendengar, salam sehat, sampaikan salam sayang Mita untuk Anda dan orang-orang yang Anda sayangi. Wassalamualaikum.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali di udara,

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, nikmat serta hidayahnya kepada kita, sehingga kita dipertemukan kembali dalam program Cahaya Iman Radio Magelang 103,5 FM. Yang kedua, salawat serta salam tentunya tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya Niken Prastiorini, penyuluh agama Islam dari kantor Kementerian Agama Kota Magelang, pada kesempatan kali ini akan menemani sahabat sekalian dalam program Cahaya Iman selama beberapa menit ke depan. Sahabat pendengar yang dirahmati oleh Allah, hari ini sadar ataupun tidak, kita telah melangkah masuk ke dalam sebuah era yang serba cepat dan canggih. Era yang dikenal dengan sebutan Artificial Intelligence atau AI. Kalau kita melihat fenomena di sekitar kita, banyak orang tua modern yang berlomba-lomba mendaftarkan anak-anaknya untuk kursus coding, kelas robotik, serta kelas-kelas pemrograman. Tujuannya satu, agar anak-anak mereka tidak tertinggal dan mampu menguasai teknologi masa depan. Lalu, apakah hal tersebut salah? Tentu saja tidak. Mempersiapkan anak menghadapi tantangan zamannya adalah sebuah keharusan. Namun, di tengah hiruk-pikuk itu, kita sering melupakan satu fondasi yang sesungguhnya jauh lebih utama dan mendasar. Sebelum kita habis-habisan membekali anak dengan AI, ada satu pertanyaan besar yang harus kita jawab. Sudahkah kita membekali diri kita dan anak-anak kita dengan Quranic Intelligence atau kecerdasan Qurani? Sahabat pendengar yang dimuliakan oleh Allah, mari kita bedah sejenak apa sebenarnya kecerdasan intelligence. Apa sebenarnya AI itu, kecerdasan buatan itu? Pada hakikatnya, AI hanyalah sebuah mesin. Ia memproses big data, mengambil triliunan informasi dari internet, dan menyusunnya melalui algoritma logika dengan kecepatan yang luar biasa. Namun, sehebat apapun AI, ia memiliki keterbatasan yang mutlak dan fatal. Pertama, AI tidak memiliki jiwa, tidak punya empati, dan nol hati nurani. Jika Anda meminta AI untuk membuat panduan merakit bom mematikan atau menyusun narasi fitnah untuk menghancurkan seseorang, ia bisa saja membuatnya tanpa merasa berdosa sedikitpun. Kedua, AI sangat pintar menjawab pertanyaan bagaimana, tetapi ia gagap dan lumpuh jika ditanya mengapa. AI bisa memberitahu bagaimana cara membangun gedung tinggi, tapi ia tidak bisa menjawab

sebab apa tujuan sejati manusia diciptakan di dunia ini. Yang ketiga, AI itu pasif. Ia baru akan bergerak dan berpikir jika kita sebagai manusia memberikan perintah atau prompt kepadanya. Sebaliknya, mari kita lihat Quranic Intelligence, yaitu kecerdasan Qurani. Ia tidak sekedar memproses data dan angka, melainkan memproses jiwa. Tujuannya bukan sekedar melahirkan informasi, melainkan melahirkan hikmah atau kebijaksanaan tingkat tinggi. Hikmah inilah yang memberi manusia kemampuan luar biasa untuk mengendalikan hawa nafsunya dan memastikan bahwa ilmu yang dimilikinya digunakan semata-mata demi keselamatan di dunia hingga ke akhirat. Sahabat pendengar, lalu bagaimana Al-Quran membangun kecerdasan manusia? Al-Quran memiliki kurikulumnya sendiri. Ia mendidik manusia secara bertahap dari hal-hal yang bersifat kasat mata hingga mencapai puncak pencerahan spiritual. Sedikitnya ada 6 tahapan kecerdasan yang diajarkan dalam Al-Quran. Yang pertama, yubsirun, yaitu observasi dan mata batin. Langkah pertama kecerdasan adalah mengaktifkan panca indera sebagai pintu masuknya ilmu. Namun, yubsirun bukan sekedar melihat dengan mata fisik, melainkan melihat dengan basirah atau mata batin. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 46 yang artinya, maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar, karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada. Ketika seorang yang cerdas secara Qur'ani melihat kemiskinan, matanya tidak sekedar melihat itu sebagai sebuah angka atau data statistik, melainkan mata batinnya akan tergerak rasa tanggung jawab sosial dalam dirinya dan imannya akan menyala. Lalu kemudian yang kedua, yaitu ya'kilun atau mengikat ilmu dan hawa nafsu. Kata akal dalam Al-Quran berasal dari kata aqala yang maknanya adalah mengikat. Jadi orang yang berakal, orang yang cerdas dalam pandangan Islam bukanlah sekedar orang yang IQ-nya tinggi, melainkan mereka yang mampu mengikat hawa nafsunya dengan tali ilmu. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Mulk ayat 10 yang artinya, dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan menggunakan akal, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi kemampuan mengikat inilah yang menahan seseorang agar tidak terjatuh ke dalam jurang kemaksiatan dan kebodohan. Selanjutnya, tahapan dalam Quranic Intelligence yaitu yatafakkarun atau analisis ilmiah dan kauniyah. Tahap ini adalah kemampuan untuk berpikir mendalam, menganalisis fenomena alam semesta dengan ayat-ayat kauniyah. Pemilik Quranic Intelligence yang sejati ketika ia meneliti alam, melakukan riset sains, ia akan selalu teringat kepada Allah. Allah berfirman dalam Quran Surah Ali Imran ayat 191.

yang artinya orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Melalui tafakur ini, ia akan selalu sampai pada kesimpulan paripurna bahwa segala sesuatu diciptakan tidak dengan sia-sia. Tahapan selanjutnya yaitu yatadabbarun atau merenungi dampak masa depan. Kalau tafakur untuk alam, maka tadabbur adalah merenungi isi Al-Quran dengan memikirkan dampak akhir dari segala sesuatu. Allah berfirman dalam Quran Surah Muhammad ayat 24.

am ala qulubi aqfaluha, yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan atau mentadaburi Al-Quran, ataukah hati mereka terkunci? Tadabur berasal dari kata dubur atau akhir, yang artinya adalah rem pakem bagi kehidupan manusia. Contoh sederhananya, seorang programmer jenius yang memiliki kecerdasan Qur'ani tidak akan pernah mau membuat aplikasi judi online sebesar apapun bayarannya. Kenapa? Karena ia mentadaburi akibat dan dosa jariahnya di masa yang akan datang hingga di akhirat kelak. Kemudian pada Quranic Intelligence selanjutnya, yaitu Yafqahun, yang artinya pemahaman mendalam. Ini adalah tahap di mana seseorang tidak hanya sekedar tahu, tapi ia benar-benar memahami hakikat agamanya dan kehidupannya. Al-Quran memberikan peringatan keras bahwa mereka yang diberikan hati namun tidak menggunakannya untuk memahami kebenaran, maka derajat mereka bisa merosot lebih rendah daripada hewan ternak. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 179. A'u

0: أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Shadaqallahul Azim.
1: Yang artinya, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka Jahannam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak menggunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata akan tetapi tidak digunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tapi tidak digunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Tahapan pada Quranic Intelligence yang terakhir yaitu yatazakkarun atau refleksi janji awal. Inilah puncak kecerdasan, tahap di mana ingatan dan kesadaran manusia selalu kembali pada janji murninya. Ia akan kembali pada janjinya di masa lalu kepada Allah saat di alam ruh bahwa Allah adalah Tuhannya dan ia adalah hamba yang siap mengabdi. Kemudian Allah berfirman dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 172 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Lalu mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi agar di hari kiamat engkau tidak mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Tuhan. Sahabat pendengar yang dirahmati oleh Allah, melihat keenam tahapan tadi, kita sadar betapa berat tantangan kita mendidik generasi hari ini, entah itu Gen Z maupun Gen Alpha. Anak-anak kita sedang menghadapi krisis empati akibat paparan layar atau screen time, gadget yang tak terkendali. Banyak dari kita yang tanpa sadar menerapkan pola asuh helikopter parenting, yaitu selalu berputar-putar mengawasi anak, terlalu memanjakan dan menyapu bersih segala rintangan yang ada di jalan mereka. Lalu apa hasilnya? Lahirlah yang disebut generasi strawberry. Generasi yang secara penampilan luarnya tampak indah, mulus, dan glowing. Akan tetapi ketika ditekan oleh ujian sedikit saja, mereka langsung hancur. Hancur mentalnya, mudah stres, dan gampang menyerah. Kemudian apa solusinya? Yaitu kita harus kembali kepada Al-Quran. Kita harus membangun ekosistem keluarga dan pendidikan yang menjadikan Al-Quran sebagai sumber inteligensi utama. Latih anak-anak kita manajemen waktu, perbanyak dialog dan diskusi nyata di meja makan, agar kemampuan sosial mereka, kemampuan emosional mereka kembali terasah. Bukan hanya sekedar pandai mengetik di layar kaca. Sahabat pendengar yang dirahmati oleh Allah, lalu apakah berarti kita sebagai umat Islam harus anti dan menolak teknologi? Tentu saja tidak sama sekali. Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan. Kita boleh dan dipersilahkan menggunakan AI. Namun ingat kaidahnya, teknologi tidak pernah bebas nilai. Dalam menggunakan AI, posisikanlah mesin cerdas itu sekedar sebagai asisten. Sementara kitalah sebagai manusia yang tetap menjadi profesor atau pemegang kendali utamanya. kita harus punya daya validasi yang kritis. Karena AI mencampur adukan pendapat ulama, jadikanlah Quranic Intelligence sebagai filter dan kompas moral untuk memastikan bahwa teknologi yang kita operasikan membawa keberkahan, bukan malah mengundang musibah bagi peradaban. Sahabat pendengar yang dirahmati oleh Allah, sebagai penutup, Al-Quran telah menyelamatkan gelar tertinggi bagi sosok-sosok yang cerdas secara paripurna. Mereka dipanggil dengan sebutan Ulil Albab. Siapakah Ulil Albab? Yaitu hamba-hamba Allah yang berhasil menyatukan kepingan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual ke dalam satu tarikan nafas pengabdian yang semata-mata hanya untuk mencari ridho Allah. Ingatlah, Quranic Intelligence, kecerdasan buatan, akan menjadi alat yang luar biasa bermanfaat untuk memakmurkan bumi. Namun, kecerdasan buatan tanpa diimbangi oleh kecerdasan Qurani hanya akan melahirkan Fir'aun-Fir'aun modern. Manusia-manusia cerdas tanpa hati nurani, yang pada akhirnya akan merusak tatanan peradaban manusia itu sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita, melembutkan hati anak-anak kita, dan menganugerahkan kepada kita Quranic Intelligence untuk mengarungi kerasnya zaman ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kita ambil manfaatnya. Saya mohon maaf apabila ada kata ataupun kalimat yang kurang berkenan di hati sahabat pendengar sekalian. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Saya Niken Prasyorini dari Kantor Kementerian Agama Kota Magelang, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cahaya Iman. Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat mendengar. Bertemu dengan soal saya di pagi hari ini, hari Jumat 9 Oktober 2026, dalam program Semangat Pagi tentunya ya. Menemani selamat mendengar semua untuk hadirkan lagu-lagu pop Indonesia dan juga pop manja terbaru tentunya. Menemani aktivitas Anda di pagi ini ya. Pagi yang sedikit mendung tentunya, dan cuaca serta hawa yang sejuk ya, selamat mendengar. Menemani sampai nanti tuntas jam 9 pagi. Yang pengen gabung soal satu kebersamaannya di 0882 135 135, atau bisa melalui line telepon di 0293 366 899 ya. Dan Anda juga bisa dengarkan Radio Magelang FM melalui online streaming di jogjastreamers.com, dan juga bisa melalui website resmi dari Magelang FM ya, di magelangfm.magelangkota.go.id tentunya. Dan selamat mendengar, pagi ini kita awali hari ini dengan lebih semangat ya tentu. Mengawali pagi kita dengan lagunya Justin Timberlake dengan Mirrors. Tetap bersama dengan Salsa di Semangat Pagi.

0: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran RT2 RW1, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Mata Mutiara, karya Harold, filsuf dari Australia. Saat menghadapi kesulitan, beberapa orang tumbuh sayap, sedangkan yang lain mencari tongkat penyangga.
1: Insan edukasi, kita diingatkan bahwa pada masa globalisasi dan serba cepat ini, kita dituntut untuk berpikir dan bertindak kritis dan cepat. Kecepatan dalam berpikir dan bertindak membawa kita pada kemajuan dan bukan ketertinggalan.

0: pelan-pelan. Jalannya banyak yang berlubang nih, bikin gak nyaman sampai hampir jatuh.
1: Duh, iya juga ya. Ternyata masih ada ya jalan yang kurang bagus.
0: Tadi aku juga susah lewat loh, karena banyak kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Kalau menemukan masalah seperti ini, kita bisa lapor kemana sih?
2: Tenang, sekarang nggak perlu bingung lagi. Ada Monggo Lapor. Layanan pengaduan masyarakat Kota Magelang untuk menyampaikan laporan dan keluhan terkait permasalahan di lingkungan sekitar. Cara melapornya juga gampang. Kamu bisa langsung mengakses lapor.magelangkota.co.id atau menghubungi WhatsApp 0811-2656-126.
0: Oh, ternyata kalau ada masalah, kita bisa langsung melaporkan ya.
2: Yuk sampaikan laporanmu dan jangan diam kalau menemukan masalah, karena kepedulian kita ikut mewujudkan Kota Magelang yang lebih baik. Monggo Lapor, gampang lapornya, nyata tindak lanjutnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Pak, Pak, apa Bu? Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
4: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar Pak.
4: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk Silandak, sinergitas layanan administrasi kelurahan dari Disdukcapil Kota. Makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
6: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara, untuk semua usia. Di udara.

Gini, semangat pagi tentunya ya, masih barengan sama Salsa di pagi ini. Dan Salsa mau menyapa dulu yang udah gabung ya di WhatsApp 0882135. Ada Mas Theo, semangat pagi. Semangat pagi juga ya, selamat beraktivitas. Lagunya dari Tiara Andini udah Salsa hadirkan tadi. Ada Pak Herman di Tidarutara Magelang, semangat pagi Magelang FM, minta lagunya dari Mahalini. Dan salam aja buat Pak Iwan, Pak Supriyanto, Pak Rohyanto, buat Pak Ari, Mama Vega, Bu Nani, Bu Riono, Bu Tuti, dan semuanya aja ya. Baik, thank you ya buat Pak Herman, sehat selalu. Ada Lembayung Sutra juga, selamat pagi. Salamnya buat Bu Tuti, Bu Susi, Mbak Nadine, Bunda Eti, Bu Erna, Pak Ari, terus juga buat Pak Priyanto, Pak Iwan, Bu Nani, semuanya aja ya. Baik, lagunya nanti bakalan Salsa hadirkan. Terus juga ada Bu Susi juga, salamnya aja buat Bu Murni, terus juga buat Bu Sadowo, Bu Endang Wahyu, Bu Riono, Bu Yayu, Pak Iwan, Pak Herman, buat Mama Vega, terus juga buat Pak Pri, Valen, Kevin, dan anak-anak Alpen Budaya. Ada Kang Evan juga ya, selamat pagi. Tapi ditarik pesannya. Ada Bu Murni, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Requestnya dari Ariel Noah. Oke deh, oh ada lagunya ya. Kirain gak ada tadi. Salam buat Bu Sadowo, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti, terus juga buat siapa ini, Mbak Yuli Hera, Bu Eni Widya, Bu Susi, terus semuanya aja ya. Mat siaran sampai selesai. Oke deh, terima kasih ya buat Bu Murni sudah gabung barengan sama Salsa. Dan Mahalini dulu dengan Mencintaimu, membersamai kita. Di menit ke-33 lepas dari jam 6 pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam hangat dari Kota Magelang. Saya Damar Prasetyono, Wali Kota Magelang, mengajak saudara semua untuk hadir dan meramaikan Magelang Flower Festival 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 25 Oktober sampai dengan 1 November 2026 di alun-alun Kota Magelang. Festival ini akan menghadirkan flora sebagai kekuatan budaya, pariwisata dan kreativitas. Akan ada berbagai acara menarik, mulai dari pertunjukan seni, pameran, fashion, edukasi flora, senam massal, serta berbagai kegiatan seru lainnya. Dan jangan lewatkan puncaknya, Magelang Ethno Carnival pada 1 November 2026. Mari datang, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Kita semarakan Magelang Flower Festival dan nikmati keindahan wisata Kota Magelang yang luar biasa. Saya tunggu kedatangan saudara di Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Nah, katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih.
3: Jangan asal klik, Ma. Bisa jadi itu penipuan loh.
2: Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share.
3: Justru itu, Ma. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu.
2: Nah, terus ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax?
3: Gampang, Ma. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, Ma. Nah, yang terakhir, cek dulu situs resmi kayak turnbackhoax.id atau cekfakta.com.
2: Oh, iya bener, Rik. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data.
3: Nah, mulai sekarang hati-hati, Ma. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu, cek dulu sebelum nyebarin.
4: Ingat Kang Mas dan Bayu, cek sebelum sebar, saring sebelum sharing, hoax itu merugikan. Jadi, jadilah penyebar fakta, bukan dusta. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Baik, selamat dengan masih bersama dengan saya di Semangat Pagi. Ada Mbak Nadine yang udah gabung. Selamat pagi Mbak Salsa, salam sehat selalu. Minta lagunya dari Tulus ya. Oke deh, salamnya aja buat Bu Murni, Bu Yuli, Mbak Hesti, Mama Pipin, Bu Eni, Mbak Erna, Mas Nanang, Mas Faat, Javi, terus juga buat semuanya aja ya, teman-teman pendengar setia Magelang FM. Ada Bu Tuti Haryanti juga, assalamualaikum, selamat pagi ya, Jumat penuh berkah ikut gabung di Semangat Pagi, sehat selalu. Dan salam aja buat alumni SMP Purnama 86. Buat Bu Murni, Bu Riono, Bu Nani, Bu Sadowo, Pak Lembayung, Pak Iwan, Pak Ari, semuanya aja ya. Oke deh, nanti bakalan selesai hadirkan ya. Tapi sepertinya lagunya dari Mbak Nadine dulu dengan Tulus Monokrom. Lalu jam 7 pagi akan ada Warta Berita. Tetap bersama dengan Salsa di Semangat Pagi.